0: Lengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 150 ribu anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Dan laporan selengkapnya bersama dengan Sada Tudarain.
1: Bagian dari menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo lewat Pak Seskap Teddy untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di Jakarta dan sekitarnya.
2: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan sedikitnya 150 ribu anak yang tidak dapat bersekolah dapat mengikuti program sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Pasalnya saat ini 165 bangunan sekolah rakyat yang telah beroperasi dapat menampung sekitar 43 ribu siswa. Saifullah atau Gus Ipul menyatakan target tersebut dapat tercapai apabila pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia selesai sesuai rencana.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43 ribu siswa sekolah rakyat, tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi udah lebih dari 150 ribu siswa sekolah rakyat dan akan nambah lebih banyak lagi setiap tahunnya. Karena target Bapak Presiden setidak-tidaknya di satu kabupaten kota memiliki satu gedung permanen sekolah rakyat dengan daya tampung lebih dari 2.000 siswa.
2: Sementara Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan pemerintah menyiapkan 100 bangunan baru sekolah rakyat pada 2026 ini. Menurut Teddy, program sekolah rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka putus sekolah, khususnya bagi anak-anak di keluarga prasejahtera.
3: Bagian dari 165 sekolah rakyat yang sudah dibentuk Bapak Presiden melalui Kemensos tahun lalu. Oke? Kemudian tahun ini ada 100 bangunan yang baru, yang kalau teman-teman media lihat di 100 kota kabupaten ada yang gedung-gedung besar itu yang lebih besar, lebih layak, dan lebih memadai, ya itulah yang baru sekarang. Alhamdulillah, sekarang sudah 43 ribu anak-anak di jalanan, anak-anak yang tidak sekolah sudah bersekolah kembali, dan ke depan diharapkan semakin banyak, dan khususnya di kota-kota besar, Jakarta, kemudian di sekitar Banten.
2: Diketahui, Menteri Sosial bersama Seskap Teddy Indrawijaya meresmikan sekolah rakyat rintisan di Politeknik Penerbangan Indonesia, Curug, Tangerang. Perihal ini menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sebab yang dijangkau dalam sekolah rintisan tambahan ini adalah anak-anak yang sebagian besar tidak sekolah dan juga putus sekolah. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelajar asal SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri berhasil meraih medali emas pada ajang Lomba Kompetisi Siswa atau LKS Tingkat Nasional 2026. Ana Kusuma dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Pelajar asal Kabupaten Kediri kembali mengharumkan nama Jawa Timur di tingkat nasional. Dalam hal ini, siswa SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri, Hamzah Rizki, berhasil meraih medali emas pada Lomba Kompetensi Siswa LKS Nasional ke-34 tahun 2026 untuk bidang welding atau pengelasan. Keberhasilan itu menjadi bukti kualitas pendidikan vokasi di Kabupaten Kediri, sekaligus mempertegas konsistensi SMK Kartanegara Wates dalam melahirkan juara nasional di bidang pengelasan. Hamzah Rizki menorehkan prestasi tersebut melalui proses persiapan yang berlangsung selama 3 bulan dengan latihan intensif dan juga evaluasi berkelanjutan terhadap setiap hasil praktik. Raihan medali emas itu turut menghantarkan Hamzah memperoleh uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah, kemudian reward sebesar 10 juta rupiah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan juga apresiasi sebesar 3 juta rupiah dari Yayasan SMK Kartanegara Wates, serta golden ticket untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
5: Untuk persiapan yang saya siapkan itu dari latihan, disiplin juga, dan setelah latihan pun saya juga mengevaluasi hasil saya agar lebih baik selama 3 bulan untuk persiapan nasionalnya.
4: Sementara itu, Kepala SMK Kertanegara Wates, Pujiono, dalam hal ini menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan yang mengedepankan kedisiplinan dan juga latihan secara konsisten. Menurutnya, sekolah terus membangun budaya berprestasi melalui pembinaan berkelanjutan serta pemberian apresiasi kepada para siswa yang berhasil mengharumkan nama.

0: terhadap pertumbuhan PDB nasional. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Luar biasa perkembangannya, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
2: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, Tuku Rifki Harsya, mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar
3: bagian dari menindaklanjuti.
2: Mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
1: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
2: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf sus Menkomdigi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsar Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkomdigi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
4: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua, tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IDGX itu salah satu komponen kita dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkretnya dan kondisi bersama Agi dan juga Ekraf.
2: Meski demikian, lebih lanjut staf sus Menkomdigi Alfreno Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Kemkomdigi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Seluruh personil BPBD dan tim gabungan dikerahkan untuk memadamkan api. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
5: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul.
6: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henrikus Satria Budi mengatakan area yang paling rentan terdampak berada di sekitar wilayah cekungan atau pelembungan hutan dan lahan yang memerlukan pengawasan ekstra intensif agar kobaran tidak merambat ke kawasan perumahan. Kemunculan titik api di lokasi rawan tersebut disinyalir tidak terjadi begitu saja. Faktor kelalaian hingga dugaan unsur kesengajaan dari oknum masyarakat ditengarai menjadi pemicu utama timbulnya kebakaran. Namun tim gabungan penanggulangan bencana menegaskan potensi kebakaran yang lebih besar dapat segera diantisipasi apabila ada laporan cepat dan sigap dari warga setempat.
5: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan dari masyarakat. Memang selaku kewajiban kita masyarakat apalagi yang pemilik lahan ya, pemilik lahan memang bertanggung jawab terhadap lahannya, menjaga keamanan lahannya. Memang tindakan preventif dari masyarakat adalah

0: Sementara itu, Kepala BMKG Palangkaraya Sugiono menyampaikan, kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman paling mengkhawatirkan di wilayah ini. Hal tersebut dipicu oleh karakteristik wilayah Palangkaraya, Pulang Pisau dan sekitarnya yang didominasi oleh lahan gambut yang sangat luas dan memiliki tingkat kerawanan tinggi saat musim kemarau. Di sisi lain, keterbatasan jumlah personel pemadam kebakaran di lapangan kerap menjadi kendala dalam respon seluruh titik api secara bersamaan.
1: Kita memang lahan dan hutannya itu banyak yang memiliki lahan-lahan gambut yang sangat luas, seperti di Pulang Pisau, kemudian Palangkaraya, kemudian di daerah-daerah tertentu.
0: Oleh karena itu, sinergi antara petugas dan warga menjadi kunci utama agar pemadaman dapat dilakukan dengan efektif dan tidak memperluas area terdampak. Edi Suroso melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lainnya dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 9 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik utara Pulau Halmahera hingga utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Pekanbaru dan Padang, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, kemudian potensi asap atau kabut di Bandar Lampung, serta potensi udara kabur di Palembang, Yogyakarta, dan Tanjung Selor. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari. Kemudian terakhir adalah potensi asap atau kabut di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kerja sukarela dengan mengecat pembatas jalan di Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih Palestina atas dukungan masyarakat Indonesia sekaligus mempererat hubungan kedua negara. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya.
1: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kegiatan kerja sukarela di kawasan Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu hari ini. Kegiatan dilakukan dengan mengecat pembatas jalan dan menata lingkungan bersama sejumlah pihak. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdul Fatah Aka Al-Satari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih kepada masyarakat Indonesia. Ia menyebut dukungan Indonesia terhadap Palestina datang dari berbagai lapisan masyarakat. Al-Satari juga mengajak anak-anak staf kedutaan mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, keterlibatan anak-anak menjadi cara mengenalkan hubungan positif Indonesia dan Palestina sejak dini.
2: First of all, I'd like to say congratulations to the Indonesia people, the President of the Republic of Indonesia, the government of Indonesia, the parliament of Indonesia, the NGOs, the Muslims groups in Indonesia, and the fathers, the mothers, the students in the universities, to the journalists, to the all the Indonesia people. This is a historical day, and this is my first time I attend the National Day of Indonesia, so I like to do something to our heart. From the embassy and from the citizens community. Say it all the time, and this evening, people, we love you so much.
1: Kegiatan tersebut turut melibatkan unsur pemerintah wilayah Menteng. Salah satu peserta Sailan mengatakan keterlibatan mereka merupakan bentuk kolaborasi sekaligus dukungan masyarakat Indonesia terhadap Palestina.
3: Menteng itu dapat telepon dari Pak Wali Kota. Kebetulan beliau kemarin ke sini, jadi kita diajak berkolaborasi dalam rangka kegiatan pelantikan hari ini. Yang sebenarnya ini dari beberapa ini ya, berbagai SKPD termasuk dari SDA, Bina Marga, semua lah ya yang ada di kecamatan, kita berpartisipasi dalam kolaborasi kolektif dengan Kedutaan Besar Palestina.
1: Salam mengatakan kegiatan gotong royong perlu terus diperbanyak karena menjadi salah satu ciri khas masyarakat Indonesia. Ia berharap kolaborasi Indonesia dan Palestina dapat terus dilakukan melalui berbagai kegiatan bersama. Kegiatan kerja sukarela tersebut digelar menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia. Peserta juga mengenakan kaos bertuliskan From Palestina to Indonesia, Happy Independence Day Indonesia sebagai pesan persahabatan kedua masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
4: First we celebrate ASEAN Day for the very first time.
5: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
6: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
5: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
7: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
5: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
0: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim nasional bola voli putri Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan penampilan terbaik, namun belum dapat meraih kemenangan saat menghadapi Thailand pada laga leg kedua kejuaraan Southeast Asian V Cup atau CV Cup 2026. Tim tetap semangat sampai akhir laga dan pertandingan berlangsung Sabtu kemarin di 700th Anniversary Chiang Mai Sport Complex Chiang Mai, Thailand, ditutup dengan skor 18-25, 17-25, serta 12-25.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Mbak Dukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbak?
1: Oh iya, yeah. Bentar ya. Bu, kedebuk. Bok, kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang ya. Dan satu informasi untuk Anda pendengar di pagi hari ini ya pendengar. Nah, kalau kita perhatikan anak-anak di sekolah ya di zaman sekarang, kadang memang suka bikin kagum ya pendengar dengan tingkah laku dan kreativitas mereka ya. Karena dari rasa penasaran itu, mereka juga ternyata diarahkan ke hal positif seperti untuk mengeluarkan ide-ide yang ada di kepala mereka yang bahkan seringkali di luar ekspektasi kita ya pendengar. Belajar di kelas di saat era ini pendengar memang bukan salah satu hal yang direncanakan ya pendengar, tapi juga banyak sekali kegiatan yang bisa menambah kreativitas mereka. Dimana kreativitas yang baru ini juga baru saja digelar dalam ajang Gebyar Inovasi Pendidikan Kabupaten Klaten 2026, dimana Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Klaten, Guritno, menjelaskan bahwa ajang yang sudah memasuki tahun keempat ini menjadi ruang pamer kompetensi bagi guru dan siswa. Bukan hanya guru yang beradu kreativitas, strategi mengajar kelas agar tidak membosankan, para siswa ini juga sukses mencuri perhatian dengan berbagai aplikasi ilmu terapan pendengar. Di mana karya unik mereka yang dipamerkan diantaranya ada alat penyiram tanaman otomatis, pendeteksi bahaya asap rokok hingga lampu tanpa listrik. Salah satu siswa berprestasi dari SMP Negeri 1 Prambanan, Ramaditya Ilhami Pasa, bahkan memamerkan lampu penerangan tenaga surya otomatis dari botol plastik bekas yang memanfaatkan barang limbah di sekitar kita. Wah, ini kita bisa melihat ya banyaknya inovasi yang lahir dari ruang-ruang kelas ini pendengar. Tentu ini juga bisa menjadi kunci yang optimis ya pendengar, bahwa ruang belajar yang merdeka ini juga bisa melahirkan generasi muda yang tidak hanya pintar secara teori, tapi juga peka dan solutif terhadap masalah di sekitarnya.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy Si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Pendengar, nanti jam 8 kita akan hadirkan sejenak untuk mengikuti siaran ibadah secara langsung melalui program Silang dari Gereja GKJ Semarang Barat dengan tema Andum Rotining Gesang Eng Baita Engkang Kataman Prahara yang akan dipandu oleh Pendeta Didik Julianto SSI di pukul 8 pagi ya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Semarang.

Cuaca ekstrim seperti saat ini dapat menimbulkan beberapa resiko berbahaya. Salah satunya ialah bahaya pohon tumbang. Ada tips yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir terjadinya pohon tumbang. Salah satunya ialah dengan cara sering memotong dan memangkas ranting serta batang pohon yang terlalu lebat. Cara ini efektif karena biasanya pohon tumbang rawan terjadi dikarenakan pohon tidak mampu menahan tiupan angin karena memiliki dahan dengan daun yang begitu lebat. Itulah sedikit tips yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya pohon tumbang.

Menteri Pertanian atau Mentan Andi Amran Sulaiman mempercepat invensi sektor pertanian di Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur atau NTT. Penguatan pangan jangka pendek hingga pengembangan komoditas perkebunan jangka panjang disiapkan untuk menekan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kunjungan ini dilakukan Amran setelah mendengar langsung aspirasi mahasiswa asal Alor, Adriano Padama, saat mengisi kuliah umum di Universitas Diponegoro Semarang pada Kamis Agustus 2028. Saat itu, Adriano menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat Alor, mulai dari harga dan distribusi beras hingga kebutuhan dukungan pemerintah untuk mengembangkan sektor pertanian. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mendorong penguatan rantai dukungan bagi ibu menyusui selama 1000 hari pertama kehidupan. Dukungan berkelanjutan dinilai penting untuk memastikan pemberian ASI berlangsung optimal sekaligus menjaga kesehatan ibu dan bayi. Ketua Satgas ASI IDAI, Dr. Naomi Esternita, mengatakan dukungan ibu menyusui perlu melibatkan keluarga, tenaga kesehatan, komunitas, dan pemerintah. Menurutnya, kolaborasi berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan lingkungan kondusif agar ibu mampu memberikan ASI secara optimal. Info

minangka raos syukur, sumangga kita sami ngitungaken lagu nasional kanthi jejer Tanah Airku.

Tuhan, kita akan berdoa untuk mereka. Anak-anak, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami. Hari ini kami beribadah kepadamu. Sekarang kami menyediakan hati, hidup kami untuk menerima firman-Mu. Karena itu kami mohon berkat-Mu untuk para guru sekolah minggu yang telah mempersiapkan diri menyampaikan firman-Mu. Kiranya mereka dapat menyampaikannya dalam kebenaran. Dan berkati anak-anak yang akan menerimanya, sehingga mereka dimampukan untuk memahami dan mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak sekolah minggu ini dalam pembelajaran firman hari ini, hanya dalam tuntunan dan naungan cinta kasih-Mu. Adik-adik, sekarang bukalah hati serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus serta kuasa Roh-Nya yang kudus akan senantiasa menuntun, menyertai dan memberkati adik-adik sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.

Kasagetan kita ngestoaken dawuhipun. Mila sumangga sami nelangsani dosa-dosa kita. Srana ngrepakaken kitung pasamuan jawi kawan dosa gangsal padha setunggal dumugi tiga.

Poros tirek kinase sukenginjeng sukenginjang sukenginjing. Oh sing bener sukenginjang nggih. Siap. Mekaten ugi para miyarsa Radio RRI Semarang kawula giaturaken sugeng enjing, sugeng pepanggian mawi udara ngoten nggih. Mugi panjenengan sedaya tansah binerkahan, tansah sehat. Ibu bapak para sederek kinasih, wanci menika sesarengan kula panjenengan badhe gegilut sabdanipun Gusti inggih ingkang dipun paringi jejer andum rotine gesang ing baito ingkang kataman prahoro. Para sederek kula panjenengan temtunipun ugi sampun sami mangertosi bilih asring gesang kula panjenengan saben dinten menika dipun gambaraken, dipun ibarataken kados dene baito, kados dene perahu ing satengahing segoro. Hidup itu seperti perahu bahtera yang ada di segoro ya Bung, lautan ngaten nggih. Nah, menawi gesang menika prasasat baito, gesang menika kados dene baito ing sak tengahing segoro, temtunipun kawontenan baito menika mboten ajeg, tidak statis. Mestinipun kawontenanipun ugi dinamis. Wonten kalanipun baito menika ngeraosaken raos anteng, kepenak, tenang. Ananging ugi wonten kawontenan ingkang raosipun wah muntang manting medeni awit wonten prahara. Mekaten ugi bab gesang kita. Kadang rasane ya wis wah iki enak-enake wong urip ya ngene iki. Tanggal 1 misale ngaten nggih. Enak-enake wong urip ya ngene iki. Nikmat apalagi yang engkau dustakan. Wah biasanya kan ngono nek tanggal 1. Ngaten nggih Bu Kris nggih. Bu Kris tidak mengenal tanggal, wis kabeh tanggal wis nikmat dunia. Ananging ugi wonten kalane kula panjenengan ing gesang padintenan ngraosaken iku wabot banget urip iki. Masalah iki urung rampung wis ana masalah meneh. Iki urung rampung wis muncul meneh. Rasane iki kok ora entek-entek. Dados wonten kalane kula panjenengan ngraosaken anteng, ayem, tentrem. Ananging wonten kalanipun kula panjenengan ngraosaken praharane gesang ingkang wah luar biasa, abot. Menika ugi mekaten ugi bab bangsa Indonesia utawi satunggaling negari ngaten. Wonten kalanipun negari menika ngraosaken wis baik-baik saja. Ananging ugi wonten kalanipun negari menika ngraosaken iki kok wabot banget iki. Ngene ngono ora cetha kabeh lan sak piturute. Ibu bapak para sederek, menawi kula panjenengan cobi dipun napa nggih gegilut malih. Apa to sebabe kok gesang menika saged ngraosaken anteng ananging ugi saged ngraosaken miyar-miyur? Menawi kula panjenengan badhe ngraos-raosaken wonten kathah pawadanipun, ada banyak alasannya, ada banyak penyebab dan faktornya. Nanging menawi dipun kelompokaken nggih namung kalih. Sing sepisan nggih menika prahara awit apa istilahnya? Kesalahan internal gitu dari kita sendiri yang membuatnya. Prahara ingkang kula panjenengan alami awit masalah internal, kesalahan kita sendiri. Ingkang angka kalih inggih menika prahara ingkang kula panjenengan raosaken ingkang sejatosipun jane aku ki ora berbuat salah keputusan ning kok ngalami ngene ya itu amargi dari faktor eksternal. Contoh nalika kula panjenengan sampun mangertosi bilih oh nek wis umur 70 ki nek dahar tengkleng yo sithik misale ngaten nggih. Ananging ngawit saking semangate lho lah kae wae usia 80 jek
sehat ijek oke kok aku ya melu. Masing dahari kathah gitu nggih. Terus bibar niku kundur dugi griya. Anu. Le cengle abot ah misale ngaten niku nggih. Sampun yuswa sepuh lajeng resik-resik wah iki pot kok ning kene iki ora mapan diangkat gitu. Terus kecedhet kados mesam-mesem iki pun nate ngalami niki. Yuswa sampun sepuh iki galon iki tak angkate dhewe lah menika masalah prahara ingkang dipun sebabaken saking kesalahan piyambak. Anake ugi wonten masalah prahara ingkang kula panjenengan jane ya ora ngopo-ngopo ning melu ngrasake masalah iki. Nggih kados dene Indonesia misalnya nggih. Tahun Krismon niku tahun pinten nggih? 98. Ah niku kula tese piye niku? Tese 3 tahun. Menika ra aku ora salah apa-apa ning melu ngrasake abot. Mergo apa-apa mundak barang-barang mundak regane mundak lan sak piturute. Kados taun niki nggih, kados-kados ngoten niku nggih. Wah, iki pertama mundak, apa meneh sing mundak? Deck slide dan sebagainya wis ora usah tuku diesel. Lan sak piturute. Wah, iki nek BBM mundak engko rego-rego liyane dadi melu mundak. Ha iki yo dadi masalah iki, masalah ekonomi lan sak piturute. Aku ora berbuat apa-apa ning aku melu ngrasake masalah iki lan sak piturute. Lah wonten kathah pawadanipun. Ananging ibu bapak para sederek kinase, nopo kemawon pawadanipun apapun alasannya ingkang baken inggih menika pancen gesang kula panjenengan menika badhe ngadepi praharaning gesang. Mbuh kuwi cilik, mbuh kuwi gedhe, mesti bakal ana praharaning gesang. Lah ing sak tengahing praharaning gesang kula panjenengan lumantar pamaosing kitab suci dinten menika katimbalan supados aja wedi, aja mangu-mangu ananging tansao andum rotining gesang. Lah iki sing rada angel. Lah wong aku dhewe ngadepi masalah we ya abot. Kok kudu kon andum rotining gesang? Rotining gesang niku napa to Bapak Ibu? Teng wawasan kita mboten wonten, tapi kirang langkung gambaranipun. Roti hidup itu adalah kekuatan pengharapan. Terus kados pundi kula panjenengan anggenipun ngelampai gesang padintenan sing ora patek gampang. Kathah praharaning gesang maneka warni perkawis-perkawis buat repoting gesang. Katimbalan supados aja wedi, aja mangu-mangu tetepo andum kekiatan, andum berkah, andum pangajeng-ajeng dateng sesami. Menika timbalan kula panjenengan. Nah iki rada aneh, rada abot, nggih niku timbalan kula panjenengan. Nah kinten-kinten kenging menapa kula panjenengan kok katimbalan kados mekaten? Miturut waosan dinten menika mliginipun perangan nalika Gusti Yesus napa menika tindak napa ing segoro, kula usul wonten kalih perkawis. Ingkang sepisan mekaten Bapak Ibu. Gusti Yesus menika saestu jumeneng Gusti. Nawi kula panjenengan gatosaken waosan Injil Matius mliginipun bab 18. Menika kapratelakaken kados pundi Gusti Yesus rawuh kanthi napa nindakaken maneka warni mujizat-mujizat. Ingkang menawi menungso biasa mboten saged nindakaken. Maringi napa niku tiyang wong 5000 niku maringi emas 74 kilo. Gusti Yesus maringi roti wong 5000 niku nembe sing lanang tok dereng ibu-ibu, dereng anak-anak. Ibu-ibu rapatek ditung biasane nek ditung kok terus dadi seksi kebersihan nggih. Iki nek ibu-ibu ditung tidak jadi sisa 12 bakul itu roti ini. Aduh go bali go plastik kok. Nggih. Boten iki bercanda nggih ibu-ibu nggih.
Lajeng ing waosan dinten menika Gusti Yesus tindak napa ing segara, berjalan di atas air. Panci Kolomben wonten napa nggih keyakinan dewa-dewa Yunani yang bisa berlari di atas air. Tapi berlari cepat gitu. Kados-kados saniki nggih kathah tiang-tiang sing sinau bicarane iso mlayu. Ha niki Gusti Yesus mboten mlayu ning mlaku, tumuk-tumuk. Kados Adiuswa niku tumuk-tumuk ning ora klelep. Saged napak ing sanginggiling toya. Menika mujudaken lho iki lebih daripada sekedar dewa-dewa itu. Iki Gusti jumeneng saestu jumeneng Gusti tenan. Gusti ingkang kagungan kuwaos adi, kuwaos agung. Nah, kabar baiknya. Gusti Yesus ingkang kagungan kuwaos ageng kalawau inggih menika Gusti Yesus ingkang tansah rawuh ing gesang para kekasihipun, para umatipun. Jadi poin pertama itu Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, kuasanya luar biasa itu adalah Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan umatnya. Boten Gusti ingkang namung tenguk-tenguk teng swarga. Delok mesake ya kae. Mesake ya kae warga masyarakat kae. Mesake ya boten namung duding-duding mesake metenteng boten. Ananging Gusti kang kagungan kuwaos menika inggih Gusti ingkang kerso rawuh manggihi langkung-langkung dedalem wonten ing gesang kula panjenengan sami. Kangge napa Bapak Ibu? Paring kekiatan, paring pitulungan. Gusti Yesus mboten negakaken para umatipun menika gesang ing kasrakatan, gesang ing kasisahan. Pramila kados kala wau nalika si sinten niki wau Petrus sempat jalan terus kelelep mboten nggih. Napa ingkang dipun aturaken dening Petrus? Gusti nyuwun tulung. Nah menika dados pasinaon tumrap kula panjenengan. Sinaosa ngadepi gesang ingkang mboten gampil, kathah prahara, akeh masalah. Iki urung rampung wis ana masalah meneh, wis ana masalah meneh. Kayane kok urip iki isine gur masalah. Kula panjenengan katimbalan aja wedi aja mangu-mangu. Kenging menapa? Awit kula panjenengan menika umat kagunganipun Gusti ingkang tansah nganti, ingkang tansah mitulungi, ingkang tansah paring kegiatan. Mila mboten sah isin-isin. Gusti nyuwun tulung. Anggenipun kula panjenengan ngadepi kawontenan gesang saben dinten, asring kula panjenengan menika ngendelake kekuatane dhewe. Aku iso. Aku jek kuat kok, tak angkate dhewe wae. Aku jek kuat kok. Aku jek sehat kok, tengkleng wae, sate wae. Bar kuwi tulung-tulung. Tiang mriku nika. Kula panjenengan katimbalan supados nglenggono. Pancen kula panjenengan menika menungso ingkang ringkih, ingkang winates. Pramila pitados Gusti ingkang Maha Kuwaos menika tansah rawuh langkung-langkung tansah dedalem wonten ing manah kula panjenengan sami paring pitulungan, paring kegiatan. Mila ampun supe tansah ndedonga. Kalebet ing bulan kebangsaan menika kula panjenengan mbok menawi ngraosaken wah iki bangsa Indonesia iki kok lagi tidak baik-baik saja ya, keadilan dan seterusnya, wah kok kayaknya sedang tidak baik-baik saja. Ingkang baken ingkang poin pertama inggih menika nyuwun kalih Gusti. Nglenggono aku pancen ora iso nek kudu kon apa sing bisa, apa yang bisa kita lakukan? Apa ya kudu marani ning undi istana negara kados-kados kok mboten saged. Kula panjenengan kedah nglenggono karingkian kita mila ingkang sepisan inggih menika ndedonga nyuwun Gusti ingkang paring pakaryan.
Nah lajeng napa ndedonga mawon cekap. Biasane nek wis pokoke ndedonga. Ha iki ngene-ngene piye pokoke ndedonga. Kamangka kula panjenengan temtu kemutan wonten napa satunggaling kata-kata napa ya kuwi. Ora et labora. Napa niku? Wes bukris luar biasa. Berdoa dan berusaha. Pramila ingkang angka kalih kula lan panjenengan katimbalan supados nulodo menapa ingkang dipun tindakaken dening Gusti Yesus. Nalika Gusti Yesus ningali para sekabat montang-manting praune, nalika Gusti Yesus ningali para sekabat miyar-miyur, Gusti Yesus mboten namung petentang-petenteng ananging rawuh paring pitulungan. Lah menika ugi kula panjenengan katimbalan. Kejawi ndedonga kula panjenengan ugi katimbalan supados wantun purun tumandang sesuatu, tumandang damel. Lah apa sing iso dilakoke? Lah menika ingkang kedah dipun trepaken kalian menapa ingkang nembe dipun alami, prahara menapa ingkang nembe dipun alami. Nalika ing sak mangke masalah-masalah ingkang wonten ing Indonesia menika wonten kathah, nanging menawi kula kelompokaken menika wonten tigang perkawis: ketidakadilan, korupsi, lan intoleransi. Itu masalah yang sedang berat-beratnya. Ketidakadilan, korupsi atau ketidakjujuran, lan ugi intoleransi. Kados pun di kula panjenengan katimbalan sing sepisan pancen dhewe kudu ndongaake. Nanging ingkang angka kalih kula panjenengan ugi katimbalan tumandang. Awit inggih ing riku kula panjenengan andum roti ning gesang ya ning kono kuwi. Tumandang. Lah terus apa yang bisa kita lakukan? Nalika kula panjenengan ningali, wah, ha iki ada ketidakadilan. Wonten ingkang korupsi besar-besaran lajeng hukumane namung 1,5 tahun dengan alasan karena sudah usia lanjut. Napa? Ananging wonten maling pitik dilarak ngantos sedo. Nggih, ing mriki kula mboten benerke malinge nggih. Kudu kok mbelani maling mboten. Nggih, tentu maling ya salah. Kudu nampa pahukuman. Anaknya mestinipun ugi kedani ngali keadilan toh kan gitu. Pramila ingkang saged kula panjenengan wujudaken, yen pancen kula panjenengan boten saged memperjuangkan keadilan di atas sana, minimal kita sendiri berusaha berlaku adil. Mekaten ugi bab korupsi, bab ketidakjujuran. Nalika kula panjenengan boten saged ngemotaken tiang-tiang ingkang korupsi 74 kilo emas dan 400 sekian miliar dan seterusnya triliun-triliun itu, nalika kula panjenengan boten saged ngemotaken tiang-tiang mereka, paling boten kula panjenengan berusaha mujudaken kejujuran, paling boten gesang kula panjenengan anti korupsi. Awit menika ugi badhe dipun napa nggih akan terlihat badhe paring dampak dateng sak kiwa tengen kita. Dados ing ngriki kula panjenengan boten menghindari masalah-masalah itu, tetapi kita sendiri berjuang mewujudkan dimulai dari diri kita. Mekaten ugi bab intoleransi. Asring nalika kula panjenengan ningali berita, wah ning kono ana intoleransi. Ning kono ana intoleransi, ana intoleransi. Lajeng ingkang kedadosan menapa? Wis saya gontok-gontokan terus sengit karo kelompok-kelompok sing seperti itu, padahal menika namung oknum, mboten sedaya. Nah, kados pundi kalau panjenengan mujudaken satunggaling tumandang gawe andum roti ning gesang, ya tetep serawung ada dasar katresnan. Tumrap sinten kemawon.
menika timbalan kula panjenengan ibu bapak poros derek ingkang saestu kedah kita wiwiti mawi gereja kita mawi diri kita piyambak ingkang sepisan tansaun dedonga nyuwun pitulungane Gusti wong pancen dhewe kuwi ringkih nyuwun tulung kalih Gusti pitados bilih Gusti menika kagungan kuwaos bab swarga lan donya ingkang angka kalih kula panjenengan ugi katimbalan andum kekiatan andum katentreman andum pangajeng-ajeng mawi tumindak-tumindak sae ingkang saged kita wujudaken ing saben dinten wiwit ing brayat ing sakiwa tengen lingkungan masyarakat ing lingkungan pedamelan lan ing pundi-pundi papan sumangga kula panjenengan mujudaken tumindak-tumindak ingkang kados mekaten supados saking riku kula panjenengan saged mujudaken andum rotining gesang sinaoso Indonesia utawi gesang nembe kataman prahoro Gusti lumantar rohipun ingkang suci badhe paring kegiatan lan kasagedan tumrap kula panjenengan anggenipun mujudaken sabdanipun Gusti dinten menika Gusti berkahi amin wekdal ning kagem kita sedaya.

pasamuan kauturan lenggah sekedap. Wonten pawartos saking pradatanipun pasamuan ingkang sepinda ngemotaken bilih pangibadah Minggu Ngajeng Minggu 16 Agustus 2016 wonten tambahan setunggal kantong persembahan inggih menika persembahan gerakan diakonia. Lajeng wonten pembekalan calon majelis periode 2016 lan 2019 wonten dinten Senin 12 Agustus jam 19 utawi jam 7 dalu wonten ruang remaja gereja induk. Nyuwun kawigatosanipun para calon majelis lan ingkang salajengipun pangibadah hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia inggih menika Senin 17 Agustus 2016 wonten gereja induk jam 17 utawi jam gangsal sonten. Mekaten pawartos saking pradatanipun pasamuan pasamuan katuran jumeneng. Pangibadah ing dalem pamujan menika sampun purna. Sumangga kita lajengaken ing gesang padintenan. Sugeng dinten Minggu Gusti berkahi. Kita pungkasi pangibadah menika kanthi ngrepekaken kidung pasamuan Jawi 338 padha sekawan Gereja Prasasat Baito.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya, bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Ada kabar seru buat kalian pendengar para pelajar SMA, SMK, dan sederajat, serta madrasah aliyah negeri atau MAN dan MA swasta di seluruh Jawa Tengah. RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026, sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Melalui kompetisi ini, kalian diajak mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah, maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Informasi lengkap mengenai syarat, ketentuan, dan pengumpulan karya dapat dilihat melalui Instagram RRI Semarang di @rri_semarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk para pemenang. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkarya, menginspirasi, dan mengharumkan nama sekolahmu bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaikmu.
1: Oh boy.

0: Ya, action.
1: Mau yang sehatnya nyata? Ya minum Zeva.
0: Cut. Oke, bungkus. Cut.
1: Minum Zeva kok disuruh berhenti? Ya susah lah. Karena Zeva adalah air di mineral murni dari mata air Gunung Lawu, diproses dengan nanofiltrasi, ozonisasi, dan sinar UV yang menghasilkan air segar ber-pH netral. Harganya juga ekonomis, ramah di kantong.
0: Please dong, cut, please.
1: Mau sehat nyata? Ya minum Zeva. Cek bio Instagram Zeva Water Official ya.
2: Zeva.

Pendengar, untuk Anda yang akhir pekan ini berencana berlibur ke pantai ataupun melakukan aktivitas di laut, jangan kemana-mana, karena pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan informasi cuaca dari BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Jadi pastikan perjalanan Anda lebih nyaman ya, dengan mengetahui kondisi cuaca dan gelombang terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami.

0: anak mau bercerita kepada orang tua? Kita dengar penjelasan konselor psikologi RDRM Dinas Pendidikan Kota Semarang, Adi Waluyo, SPSI.
1: Karena yang pertama, orang tua marah dulu ekspresinya. Ketika anak ngambek, mau berangkat, ayo mandi, berangkat sekolah. Anaknya nggak mau, kemudian orang tua marah dulu. Jadi orang tua tidak tenang dulu begitu. Yang ekspresi yang pertama keluar adalah amarah, sehingga anak juga semakin takut untuk mengaku sebenarnya ada apa. Nah, tips yang pertama sebenarnya adalah untuk mencari tahu itu, orang tua tidak perlu panik dulu. Jadi kita tenangkan diri dulu, kemudian ditanya, jangan ditanya kenapa kamu nggak berangkat sekolah, karena pertanyaan kenapa itu untuk orang dewasa saja sulit untuk dijawab. Adik, apa yang dirasakan, gimana perasaanmu hari ini, kok tidak mau berangkat sekolah? Adik ingin, ada yang sedih, ada yang membuatmu sedih di sekolah? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang eksploratif dan membuka seperti itu. Bisa juga ekspresi emosi orang tua itu dengan merangkul dulu, dengan apa namanya, membuat anak nyaman dulu untuk mencari tahu alasannya.

0: Pendengar, sesuai janji kami tadi, sekarang kami akan hadirkan untuk Anda update cuaca kemaritiman dari BMKG Tanjung Mas, Semarang ya. Dan sudah terhubung bersama kami perakirawan BMKG, ada rekan Sedianto. Selamat pagi rekan Sedianto.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Kabar baik, sehat?
1: Alhamdulillah baik, sehat, semangat itu Mbak.
0: Alhamdulillah. Silakan untuk informasi hari ini Mbak Sedianto.
1: Oke, terima kasih Mbak. Selamat pagi pendengar Radio Republik Semarang dimanapun Anda berada. Saya Sedianto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Semarang, akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Pada pagi hari ini ada dua perakiran cuaca yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah perakiran cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Yang kedua adalah perakiran cuaca wilayah pelayanan atau pelayaran. Baik, selengkapnya pertama adalah perakiran cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini, Minggu 9 Agustus 2026, di mana kondisi cuaca di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang berawan. Angin dari timur dengan kecepatan maksimum 9 knots dengan ketinggian gelombang dalam kategori tenang, itu antara 0,1 sampai 0,5 meter. Suhu udara berkisar antara 24 derajat Celcius sampai dengan 28 derajat Celcius. Kelembapan udara antara 70% sampai dengan 80%. Arus arahnya ke arah timur dengan kecepatan maksimum 41 cm per sekon. Sedangkan pasang surut air laut di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, pasang maksimum akan terjadi pada hari ini, Minggu 9 Agustus 2026, akan terjadi pada pukul 6 WIB dengan ketinggian muka air laut sekitar 1 meter. Untuk perakiran cuaca selanjutnya adalah perakiran cuaca wilayah pelayanan atau pelayaran. Di sini ada beberapa wilayah yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, di mana kondisi cuaca berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 15 knots dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah, yaitu antara 0,5 sampai 1,25 meter. Wilayah yang kedua adalah wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, di mana kondisi cuaca berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 15 knots dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah, yaitu antara 0,5 sampai 1,25 meter. Sedangkan di wilayah mulai perairan Pekalongan Kendal, perairan Semarang Demak, perairan Jepara sampai dengan di wilayah perairan Pati Rembang, di mana kondisi cuaca berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 15 knots dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah, yaitu antara 0,5 sampai 1,25 meter. Demikian informasi cuaca bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan terus informasi cuaca di RS Semarang. Terima kasih dan selamat pagi.
0: Terima kasih. Selamat pagi rekan Sedianto. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi. Demikian dengan informasi dari BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang, dan pastinya Semarang pagi ini akan beralih ke Semarang siang ini pendengar, dan nanti masih ada Nadira yang akan menemani. Tetaplah bersama kami.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Ajis Utama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang ya. Dan sebagai pembuka di Semarang siang ini, pendengar kami akan hadirkan untuk Anda Dunia Si Kecil untuk menemani minggu siang Anda bersama dengan SD Pendidikan Kidul 01. Selamat mengikuti.
1: Dunia Si Kecil menampilkan kreativitas siswa-siswi Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di Kota Semarang. Menyuguhkan berbagai prestasi, baik akademik maupun non-akademik. Dunia Si Kecil, hanya di Pro 1 RRI Semarang.
2: Dunia Si Kecil.

0: cinta. Dengan hati penuh bangga dan sukacita, kami keluarga besar SDN Pendidikan Lor 1 Semarang hadir untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng enjang, salam sejahtera kagem kita sedaya.
2: Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi yang cerah ini kita dapat berjumpa kembali
1: dalam acara spesial Dunia Si Kecil.

0: Dari Dinas Pendidikan Kota Semarang atas dukungan dan pembinaan yang luar biasa, sehingga bakat-bakat siswa SD di Kota Semarang dapat terus tumbuh dan bersinar.
1: Hadirin yang kami hormati, kami dari SDN Pendidikan Lor 1 memiliki visi mewujudkan peserta didik yang beriman, berkarakter, berprestasi, dan berbudaya.
0: Dan misinya adalah membentuk anak yang kuat dalam iman dan ilmu, tangguh dalam menghadapi tantangan, serta maju bersama untuk mengharumkan nama sekolah, keluarga, dan bangsa.
1: Dengan visi yang telah kami jalankan selama ini, kami telah meraih banyak prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik,
0: baik di tingkat regional maupun nasional.
1: Melalui panggung RRI ini, kami ingin menunjukkan bahwa siswa SDN Pendidikan Lor 1 adalah siswa yang kreatif, berani, berprestasi, dan cinta budaya.
0: Betul sekali, yuk kita mulai dengan semangat.
1: Baik, untuk membuka acara kita, izinkan saya berpantun dulu ya. Jalan-jalan ke Lawang Sewu.
0: Cakep.
1: Jangan lupa beli lumpia.
0: Cakep.
1: Hadirin mari tepuk tangan dulu, acara kita segera kita buka.
0: Penampilan pertama adalah Mars SDN Pendidikan Lor 1. Mari kita nyanyikan bersama-sama dengan penuh semangat sebagai wujud cinta kita pada sekolah.

0: meriah untuk penampilan Mars tadi. Luar biasa semangat, kuat dan tangguhnya.
1: Selanjutnya, kita akan mendengarkan untaian kata dari Kepala SDN Pendidikan Lor 1 Semarang. Kepada Bapak Kusdianto Eka Prabowo, SPD SDM PT, kami persilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para pamirsa ingkang minulya, tepangaken kula Kusdianto Eka Prabowo SPD MPD, Kepala Sekolah saking SD Negeri Pendirian Lor Setunggal. Sugeng pepanggihan wonten pagelaran seni budaya Jawa ingkang sak mangkeh badhe dipun paraga para siswa SD Negeri Pendirian Lor Setunggal. Lumantar pagelaran menika, sekolah kepingin maringi papan dumateng para siswa supados saged ngembangaken bakat, keprigelan saha rasa tresna dhateng budaya Jawa. Mugi-mugi para putra kita mboten namung saged ngilmu kawruh nanging ugi gadah budi pekerti ingkang luhur, ngajeni tradisi saha remen nguri-uri budaya bangsa. Mugi pagelaran menika saged dados sarana kangge nyatakan kapitadosan diri para siswa, nambah raos tresna dhateng seni lan budaya, saha ngiket sesambetan ing antawisipun sekolah para siswa lan masyarakat.

0: Pungkasane ngatur, kula ngaturaken agunging panuwun dumateng sedaya pihak ingkang sampun paring panyengkuyung sanggo pagelaran seni budaya Jawa menika saged kalampahan kanthi sae. Sugeng mirsani dumugi paripurnaning pagelaran seni budaya menika. Jaya, jaya, jaya budaya Jawa. Wong Jawa aja ilang jawane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi.
1: Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya, kita akan diajak hanyut dalam keindahan kata. Penampilan kedua yaitu geguritan dengan judul Sugeng Enjang Bu Guru Sri yang akan dibawakan oleh Yolanda. Selamat menyaksikan.
2: Sugeng Enjang Bu Guru Sri Warsono. Sugeng Enjang Bu Guru Sri. Apen esok bocah podo gupyuk, balapan bot-bote kepengen metuk. Nuntun opit dames kang lawangan sekolahan. Ana sing gawak natas, ana sing nyaosi unjukan. Aben Senin ora kelalen mereksa kuku. Sing esih dawa tur ireng banjur didangu. Ora patut, ora elok, kie yanyong esih kemutan. Sabar, telaten, karo esem semringah. Dongeng banjur nembang, dolanan bocah. Tulodo pecekmu, kaya keton ngawe-awe. Wulang wurukmu, eseh kemlawe, nganti seprene.

0: Aja pada sembrono, munda ora bisa. Jen, nyong, kapang tembang kaya kue. Pendidikan karakter, budi pekerti, cara siki. Ora kakehan sengek kedawan teori. Bocah langsung dong tur gelem nglakoni. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Sesantine Ki Hajar Dewantara kaya ngaruwara. Ngapurane nyong, gemien sing bejujak. Barang siki duwe anak jere jaman now. Dadi kemutan nalika dewulang panjenengan. Jebul pendidikan jaman saik jaman kuno malah apik ujarku soten. Sugeng enjang Bu Guru Sri. Piwulang pawelingmu temancep ngati tekane mati.
1: Wah, geguritannya menyentuh sekali ya. Terima kasih untuk geguritan yang telah dibacakan.
2: Dan untuk penampilan ketiga, mari kita saksikan kehebatan, kedisiplinan, dan semangat anak Indonesia. Inilah penampilan pencaksilat dari Kenzi. Selamat menyaksikan.

0: keren sekali. Itulah tiga penampilan pertama kita dalam bahasa Indonesia.
1: Nah, setelah ini kita akan beralih menggunakan bahasa Jawa biar lebih terasa nuansa budaya Jawa Tengah kita.
0: Leres sangat. Monggo kita sami-sami nyimak.
1: Sugeng rawuh malih para pamirsa YouTube RRI ingkang kula tresnani.
0: Sakmenika sampun mlebet wonten penampilan Ongko Sekawan.
1: Penampilan kapisan wonten sesi bahasa Jawi. Punika tebang Jawa saking Afrika lan Tirta. Sumangga dipun pirsani.

0: Wah, saya sangat suantenipun.
1: Lera sangat, duitipun endah sangat gih. Sebanjuri wonten penampilan Dagel Ijen ingkang badhe ditampilaken dening Saziva. Sumangga.
2: Wah, assalamualaikum. Sugeng enjang bala-balaku kabeh. Piye kabare? Apik to? Wis tuh kenal aku durung? Durung? Tak kenalan sik ya. Jenengku Saziva Putri Humaira. Sing jelas putrine bapak ibuku. Sekolahku panggonane ngumpet, cilik ora bisa maju, ya wis ora bisa mundur. Ngendi ayo? SD apa SMP? Ki klambiku SMP, topiku SD. Berarti kelas 6,5 ya. Yo SDN Pendrika Lor siji, sing gurune ayu-ayu lan ganteng dan kabeh. Yo murid ayu-ayu cah, yo kaya aku. Bolo, tak curhat entok ra. Entok ya. Wingi aku ulangan. Pak guru ngendiko, iki gampang yo cah. Aku seneng to raksa sinau. Tenan to pas metu nilaiku 100. 100 dikurangi swidah nilaiku 40. Pak guru ngendiko, iki gampang lho cah. Yo gampang pak, yo gampang nyebabke aku remedi. Bola. Saben dino Senin kuwi kan upacara. Pak kepala sekolah pidato nganti dawa banget. Kurang dawa ra. Kurang, tak dawa ke meneh ya. Dawa banget. Wis ya sakono wae. Isi pidatone bocah-bocah. Kowe iki yo kudu sregep sinau. Supaya apa? Ya supaya ndadekke bangsa iki generasi emas. Lah, aku mikir, yen mi sale aku do males sinau, berarti dadine generasi silver pok ya. Sing biasane nang ngapu Bang Jo kae. Manusia silver maksudte. Bola. Aku kiyo gumon karo ibuku. Setiap pensilku ilang, aku kan takon marang ibuku. Bu, pensilku nengdi ya? Ibuku mang suli. Golekin lo dhewe aja dadi wong sing males. Lah, nek misalnya remote TV ilang, ibuku takon marang aku. Tak jawab toh. Padahal saja aja dadi wong sing males. Ibuku gageng goleki. Tak kira goleki remote, jebul nang goleki sapu. Kanggo apa? Ya kanggo mentungi aku. Aduh, lara banget. Aduh. Sakit-sakit. Oke, lanjut. Wes ya, sakpono ae. Nek suwi-suwi engko aku pasang tarif. Tak bonusi pantun wes ya. Tuku roti ning warunge Pak Dono. Cakep. Bali numpak picilik, cakep. Ayo sinau saben dino supaya pinter lan ora panik nggih. Matur nuwun.
0: Lucu tenan. Wetengku ngantos lara amarga guyu terus. Suwon kagem penampilan Dagelipun. Salajengipun nggih punika penampilan Mocopat ingkang badhe ditampilaken dening rencang ing sanding kula Amalia. Sumangga.
3: Sekar Mocopat dandang gula panglipur turu lare laras pelo patet 6.

Diterasakan penampilan Angka Pitu inggih punika dalang cilik kanthi irah-irahan Bratasena ngangsu kawruh ingkang badhe ditampelaken dening Mas Bagus. Sumangga.

0: Sangipun saya sangat nggih. Mugi-mugi saged dados inspirasi kangge generasi enom. Samenika supaya luwih tresno malih lan ngestantunaken kebudayaan Jawa. Alhamdulillah sampun tampil sedaya nggih.
1: Dereng, Jo. Tasih wonten penampilan pungkasan inggih punika tari.
0: Oh, nggih, leres. Ngantos kesupen kula amargi kagetan sanget kalian penampilan-penampilan rencang-rencang sedaya. Sumangga dipun pirsani sesarengan.

0: Alhamdulillah, sedaya penampilan sampun dipun pentasaken. Saking mars, puisi, pencak silat, tebang Jawa, dagel, mocopat, ngantos tari.
1: Matur suwun sangat kagem Radio Republik Indonesia lan Dinas Pendidikan Kota Semarang ingkang sampun maringi kesempatan dumateng putra-putri SDN Pendidikan Lor 1 kagem pentas wonten panggung YouTube menika.
0: Matur nuwun ugi kagem sedaya adik-adik ingkang sampun tampil kanthi kuat, tangguh, berakhlak mulia lan berbudaya. Mugi-mugi sekolah kita tansah maju bersama nggayuh visi beriman, bertakwa, berprestasi, berwawasan lingkungan.
1: Saderenge kula pamit, kula gadah pantun rumiyin nggih. Mampir mangan teng pinggir kali.
0: Cakep.
1: Tumbas es teh kali mi tek-tek.
0: Cakep.
1: Menawi panjenengan tresna marang kami, aja lali subscribe, like, komen nggih sederek.
0: Leres sangat. Kagem para pemirsa setia YouTube RRI lan warga SDN Pendidikan Lor Setunggal,

0: Panji.
1: Kanti ngikuti akun kita, panjenengan saged nyimak terus kegiatan, prestasi lan karya-karya anak SDN Pendidikan Los Tunggal Semarang ingkang beriman, berprestasi lan berwawasan lingkungan.
2: Kula Amalia
1: lan kula Joan nyuwun agunging samudra pangaksami menawi wonten lepatipun atur utawi tumindak.
2: Pungkasane kula

0: Pendidikan Lor Setunggal Semarang.
1: Dunia Si Kecil. Nantikan kebersamaan kreativitas lainnya dalam Dunia Si Kecil Pro 1 RRI Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Suweo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Inter Milan kandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium, Australia. Jorge Martin tampil dominan juara sprint race MotoGP Inggris. Tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain dalam laga pramusim Tour 2026 di UEFI Gothenburg, Swedia malam tadi. PSG membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan kurang dari 2 menit. Ibrahim Baye mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan silang berbahaya dari Dro Fernandes. Manchester United kemudian berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Brian Mbeumo menjadi pencetak gol bagi Setan Merah pada menit ke-32 setelah menerima operan dari Ahmad Diallo. Dengan gol itu, Mbeumo melanjutkan tren positifnya dengan mencetak gol ketiga dalam 2 pertandingan terakhir. Meski PSG menurunkan sejumlah pemain bintangnya yang tampil di Piala Dunia 2026, Manchester United justru mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Pelatih Manchester United, Michael Carrick, menilai timnya menunjukkan respon positif.
1: Sebenarnya saya menikmatinya. Itu adalah hal positif yang bisa dipetik dari pertandingan tersebut, serta tantangan yang bagus. Menurut saya gaya permainan mereka sedikit berbeda dari apa yang harus kami hadapi dan sesuaikan. Seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol. Menurut saya kami melakukan pressing dengan sangat baik pada momen-momen tertentu. Kami berhasil merebut kembali bola di area lawan dan terlihat sangat berbahaya saat transisi. Itu hal yang memang sudah kami lakukan selama beberapa bulan terakhir. Senang melihatnya dan permainan kami saat menghadapi skema man-to-man juga menarik. Sekali lagi, ini sangat berbeda dari gaya permainan lawan yang biasa kami hadapi.
0: Hasil imbang melawan PSG menjadi modal positif bagi Manchester United sebelum menghadapi musim baru. Setan Merah dijadwalkan membuka kompetisi Premier League 2026-2027 dengan menghadapi Hull City dalam 2 pekan mendatang.

Pecinta olahraga, Inter Milan mengandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium Australia malam tadi. Federico Di Marco membuka keunggulan untuk Inter Milan sebelum Francisco Conceição menyamakan kedudukan untuk si Nyonya tua. Gol kemenangan Nerazzurri dicetak Andy Dowf menit ke-85. Hasil itu memperpanjang tren positif Nerazzurri sepanjang pramusim, sekaligus menjadi kekalahan pertama Juventus pada musim panas 2026. Inter membuka keunggulan pada menit ke-20. Di Marco membawa Nerazzurri unggul 1-0 setelah menyelesaikan umpan dari Angel Joan Boni. Tertinggal 1 gol, Juventus berusaha meningkatkan tekanan. Weston McKennie mendapat peluang pada menit ke-28. Tetapi tembakannya masih belum menemui sasaran. Inter berhasil memperbesar keunggulan pada menit ke-62. Andy Dowf mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0. Juventus baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85. Francisco Conceição melepaskan tembakan yang berhasil membobol gawang Inter dan membuat skor berubah menjadi 1-2. Memasuki menit-menit akhir, Juventus meningkatkan tekanan demi mencari gol penyama kedudukan. Namun, pertahanan Inter mampu mempertahankan keunggulan hingga

0: Pendengar RRI, klub AS Roma memperpanjang tren negatif pada laga pramusim setelah dibungkam Brighton dengan skor 3-0. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: AS Roma kembali menelan pil pahit di laga pramusim bertanding ke Amex Stadium malam tadi. Tim asuhan Gianfiero Gasperini dibantai Brighton dengan skor telak 3-0. Hasil ini memperburuk catatan defensif mereka sepanjang tur pramusim di Inggris. Brighton langsung tampil dominan sejak awal. Jorginho Rutter membuka keunggulan di babak pertama. Tak berselang lama, Yasin Ayari mengadakan skor lewat tembakan jarak jauh yang membobol gawang tim tamu. Lini belakang Roma semakin terpuruk di babak kedua. Ayari mencetak gol keduanya untuk memastikan kemenangan telak 3-0. Roma sebenarnya memiliki beberapa peluang matang lewat Malen, Wesley, dan Paulo Dybala. Namun efektivitas serangan tuan rumah menjadi pembeda. Usai laga, Fabian Hasler selaku pelatih Brighton apresiasi kemenangan timnya.
2: Saya cukup puas karena menurut saya kami ingin menunjukkan energi, intensitas, kami ingin melakukan pressing tinggi, kami ingin memainkan sepak bola yang menggairahkan para penonton, dan saya pikir kami menunjukkan performa yang sangat baik.
1: Sementara itu, pemain Brighton, Vuskovic, merasa sangat senang melakukan debutnya dengan meraih hasil positif.
2: Sangat menyenangkan, kemenangan yang sangat bagus. Kami tidak kebobolan, bagi saya yang terpenting adalah pemain bertahan, tapi saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus sebagai sebuah tim.
1: Hasil minus ini menambah panjang daftar kebobolan tim asuhan Gianfiero Gasperini selama pemusatan latihan di Britania Raya. Sebelumnya mereka menelan kekalahan 1-4 dari Cardiff City dan menang 4-1 atas Newport County. Rangkaian laga persiapan pramusim bagi klub-klub Liga Utama Italia terus berlanjut. Brighton dijadwalkan bakal menjajal kekuatan Bologna, sedangkan Roma menyelesaikannya untuk segera kembali ke Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jorginho given far too much room to operate. Guided it into the path of Yasin Ayari.

0: Pecinta sepak bola, laga uji coba Chelsea dan AC Milan di Jakarta menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hampir seluruh pemain Chelsea berada di kotak penalti dari AC Milan. Berikan aba-aba, tempo sebelah kanan sudah dilakukan, kaki kanan mencoba disundul.
2: Laga uji coba Chelsea dan AC Milan yang berlangsung di Jakarta tadi malam dianggap menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Setidaknya hal tersebut disampaikan oleh pelatih Chelsea, Xabi Alonso, usai laga menghadapi AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Xabi menuturkan ia melihat banyak perkembangan selama 3 pertandingan pramusim yang telah mereka lewati. Ia meyakini saat musim baru Liga Inggris dimulai, skuad asuhannya akan siap.
3: Pramusim sejauh ini kami baru menjalani 3 pertandingan. Tentu saja semakin banyak pemain yang kami miliki, semakin banyak opsi yang ada. Pemain yang baru bergabung seperti Estevao, Anda bisa melihat setelah libur panjang ia memberikan dampak besar dan membantu tim. Jadi saya pikir kami akan terus membaik. Tentu saja untuk awal Premier League kami akan siap, tetapi itu baru menjadi titik awal dari evolusi tim ini. Saya pikir ini adalah proses yang akan memakan waktu berbulan-bulan.
2: Sementara itu, pelatih AC Milan Ruben Amorim juga menyatakan hal serupa. Pelatih asal Portugal itu mengatakan hasil pertandingan dengan Chelsea menjadi kesempatan ia melihat bagian mana dari penampilan timnya yang perlu dipenahi.
3: Informasi yang saya bisa ambil dari pertandingan ini adalah informasi yang sangat penting. Bahkan hal-hal yang tidak kami lakukan dengan baik sangat penting bagi kami untuk melihatnya sebelum musim dimulai agar kami bisa berkembang. Kami akan kembali ke Milano dan kami akan mengerjakan hal-hal yang perlu kami benahi.
2: Pertemuan Chelsea dan AC Milan tadi malam merupakan bagian dari tur pramusim kedua tim di kawasan Asia. Pada laga yang bertajuk Indonesia Super Cup ini, Chelsea berhasil mengalahkan AC Milan 3-0. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Fortuna Sittard menahan imbang juara Liga Belanda musim lalu PSV Eindhoven 2-2 dalam laga pembuka era divisi 2026-2027. Di Stadion Philips malam tadi, penyerang timnas Indonesia Ole Romeni mencetak satu gol untuk Fortuna. Fortuna Sittard langsung membuat kejutan ketika Romeni membuka keunggulan pada menit ke-10. Laga menjadi debut resmi penyerang Indonesia bersama Fortuna setelah dipinjamkan Oxford United. Gol Romeni berawal dari tendangan gawang Fortuna yang mengarah ke area pertahanan PSV. Rian Flamingo sebenarnya menguasai sepak bola dengan baik, tetapi back PSV itu melakukan back pass yang berhasil direbut Romeni dan berhasil mencetak gol ke gawang PSV. Fortuna mempertahankan keunggulan 1-0 hingga turun minum. PSV kemudian meningkatkan tekanan setelah jeda dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-55. Flamingo menebus kesalahannya pada babak pertama dengan mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok Ivan Perisic di tiang jatuh. Tuan rumah berbalik unggul 2-1 menit pada menit ke-79. PSV sudah berada di ambang kemenangan sebelum Fortuna mencetak gol penyama pada masa injury. Edward Mika melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-92 yang meluncur ke pojok gawang untuk mengubah skor menjadi 2-2.

0: pecinta MotoGP. Jorge Martin tampil dominan pada sprint race MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone malam tadi. Pembalap Aprilia Racing memulai balapan dari posisi terdepan setelah merebut pole position pada sesi kualifikasi. Martin kemudian mampu mempertahankan posisinya sejak lap pertama hingga finish. Martin tidak memberikan kesempatan kepada rivalnya untuk mengambil alih posisi terdepan. Ia menyelesaikan sprint race sebagai pembalap pertama dan meraih kemenangan tanpa terkejar. Hasil ini membuat semakin percaya diri menatap balapan utama malam nanti.
1: Yeah, for sure. What I can say is that I'm really, really happy.
2: Ya, tentu saja yang saya bisa katakan adalah saya sangat-sangat bahagia. Kemarin, bahkan beberapa lap pertama, Anda tahu perasaannya sudah berbeda. Mungkin karena tracknya, mungkin karena kerja keras yang kami lakukan, tetapi saya merasa sangat baik. Jadi ini lebih tentang mengerjakan detail-detail kecil, dan ketika akhir pekan seperti ini, semuanya menjadi lebih mudah. Besok adalah balapan yang panjang, dan kita harus memahami bagaimana menjadi lebih kompetitif.
0: Hasil ini sekaligus menjadi tambahan penting bagi Martin dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 mendapat tambahan 12 poin. Martin kini mengumpulkan 220 poin di klasemen sementara. Sementara Ai Ogura yang finish posisi kedua juga makin kokoh berada di posisi kedua klasemen. Berkat tambahan 9 poin, pembalap Trackhouse itu mengoleksi 203 poin. Di posisi ketiga ditempati Marco Bezzecchi yang naik peringkat. Kemudian Marc Marquez turun satu posisi 4 dan kini mengoleksi 191 poin.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Oh, that's good. Pendengar RRI, pelatih petenis putri Indonesia Aldi Lasuciadi, Christopher Rungkat, mengatakan rangkaian turnamen lapangan keras di Amerika Utara menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi US Open yang merupakan target utama musim ini. National Bank Open 2026 di Toronto menjadi turnamen kedua yang dijalani Aldila dalam rangkaian US Swing. Setelah tampil pada Mubadala City DC Open di Washington dan akan mengikuti dua turnamen pemanasan lainnya sebelum Grand Slam terakhir musim ini. Christo menegaskan Aldila tetap berambisi meraih hasil maksimal pada setiap turnamen pemanasan, termasuk dua ajang WTA 1000 di Toronto dan di Cincinnati yang menjadi bagian penting dari persiapan. Aldila datang ke Toronto dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih gelar WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington bersama Erin Rotlive. Gelar tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum menjelang US Open. Pada babak pertama Toronto, Aldila dan Rotlive berhasil menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026. Kristina Mladenovic, Hanyu Go dengan skor 6-3, 6-7-4, 10-5. Selanjutnya pada babak 16 besar, pasangan Indonesia Selandia Baru tersebut akan menghadapi pasangan Olivia Nichols, Teresa Mihalikova yang dijadwalkan pada Senin dini hari nanti waktu Indonesia.

Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Filipina di C5 Cup 2026 Leg 2 di 700 Anniversary Chiang Mai Sport Complex dalam C5 Cup 2026 siang nanti. Pertandingan akan menjadi penentuan runner-up C5 Cup 2026 Leg 2. Saat ini Timnas Voli Putri Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 2 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Filipina di posisi kedua dengan 3 poin dari 2 laga. Kemenangan dapat membuat tim merah putih meraih posisi runner-up pada akhir klasemen atau mendapatkan medali perak leg kedua. Meski pada akhir klasemen Indonesia memiliki nilai sama 4 poin, pasukan Marco Sugiyama ini akan dinyatakan jadi pemenang karena unggul kemenangan ketimbang Filipina. Apabila menang dalam laga ini, Indonesia akan meraih 2 kemenangan, sedangkan Filipina punya 1 kemenangan. Meski begitu, Indonesia dapat menggunakan semangat pada leg pertama yang menghajar Filipina 3-1. 20-25, 25-19, 25-22, 25-16 pada pertandingan terakhir.

Pendengar RRI, tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026 di arena BMX Nilai Negeri 9 Malaysia pada 6 hingga 8 Agustus. Jasmine Az-Zahra meraih medali emas pada nomor Women U23, sementara Balkis Humairah memperoleh medali perunggu Women Junior. Hasil tersebut menjadi pencapaian positif Indonesia dalam ajang Asia tersebut. Jasmine tampil terbaik pada nomor Women U23, mengalahkan Yong Sin Liu dari China dan Ayon Park dari Korea Selatan. Balkis Humairah finish di posisi ketiga pada kategori Women Junior. Sedangkan medali emas dimenangkan atlet Korea Selatan Ye So Kim dan Cheng Jia Yang meraih perak. Sejumlah pebalap Indonesia juga mencatatkan hasil cukup baik. Amel Van Der Siva menempati posisi keempat pada Women Elite, sedangkan Pani Aswa finish keempat Men U23. Pada nomor Men Elite, Fasya Ahsana berada di posisi keenam, sementara Rio Akbar menyelesaikan kompetisi di urutan ke-8.

Dengan disampaikannya informasi dari Timnas BMX Racing Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Pendengar, baru saja kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta ya. Dan sekarang saatnya kita kembali ke Semarang. Pendengar, tentunya masih dengan formasi dan juga musik terbaik ya. Dan Semarang siang ini nanti akan dilanjutkan oleh Agil ya, karena saya juga harus pamit dulu. Tapi sebelum itu, saya akan memberikan informasi untuk Anda. Azan zuhur di kota Semarang dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 11.47 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu, kami juga akan hadirkan lagu-lagu religi untuk menemani siang Anda. Saya Nadira, pamit dulu. Selamat siang, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

tips nutrisi anak dalam Islam. 1. Memberikan makanan yang halal. 2. Memberikan makanan yang thayyib. 3. Menghindari makanan yang subhat. 4. Mengajarkan makan dan minum sesuai syariat Islam. Dan yang 5. Berikan nutrisi seimbang. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Polres Semarang, Jawa Tengah mengungkap kasus pencurian di toko telepon seluler di Ambarawa yang disertai pembunuhan terhadap pemilik usaha Chandra Waskito, 25 tahun. Disampaikan Kapolres Semarang AKBP Heru Dwi Purnomo, dua tersangka dalam kasus yang terjadi pada 6 Agustus 2026 tersebut masing-masing berinisial TI, 25 tahun, warga kecamatan Banyu Biru, dan DPP, 20 tahun, warga kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Heru menjelaskan kejadian bermula ketika kedua pelaku datang ke toko korban pada Kamis dini hari dengan alasan hendak membeli ponsel. Saat kejadian, korban berada seorang diri di dalam toko. Korban kemudian diduga dibunuh oleh pelaku saat melakukan pencurian. Menurut Heru, korban diduga dipukul menggunakan palu pada bagian belakang kepala hingga meninggal dunia. Pedagang Pasar Raya 1 Salatiga mulai aktif memilah sampah dari lapak masing-masing sebagai upaya membantu menjaga kebersihan lingkungan pasar. Langkah tersebut mendapatkan apresiasi dari Wali Kota Salatiga, Dr. Robi Hirnawan, saat meninjau kondisi pasar pada Jumat lalu. Dalam kunjungannya, Wali Kota didampingi jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perdagangan Kota Salatiga untuk melihat langsung proses pemilahan sampah. Robi juga berdialog dengan pedagang guna menyerap aspirasi terkait kebersihan dan pengelolaan sampah di kawasan pasar.
1: Info Pro 1.

0: Selamat datang di Sinau Print. Ada yang bisa dibantu, Mas?
1: Saya mau asing.
2: Loh, kok MMP-nya langsung keluar? Sebentar, Mbak. Maaf, cuacanya dingin. Asing. Loh, kok Muk juga langsung keluar? Padahal saya belum bilang. Kok cepet banget? Udah sesuai dengan apa yang mau saya pesan?
0: Benar, Mas. Karena hanya di Sinau Print kami tahu apa yang Anda mau. Cetaknya cepat dan hasilnya tajam. Cetak MMT, tumbler, ID card, mug, kalender, banner, sampai branding mobil di Sinau Print aja. Sinau Print, teman cetakmu kapan aja. Yuk, gas ke Jalan Jati Barang Timur 16 nomor 184 Semarang atau di Jalan Indraprasta nomor 21 Semarang. Bersin-bersin, mungkin gejala flu. Cetak di Sinau Print, hasilnya pasti love you.

0: Selamat siang pendengar Pro 1, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali pendengar, saya Agil yang siap melanjutkan Semarang siang ini ya, hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, informasi lagu-lagu pilihan siap kami hadirkan untuk edisi hari Minggu ini, pendengar 9 Agustus 2026 ya. Apa kabar Anda? Saya harap juga masih sehat-sehat, pendengar bahagia yang sudah ada agenda dari pagi, lomba-lomba ya sudah terlaksana di beberapa kampung, pendengar, keseruannya seperti apa, nanti deh kita bisa ngobrol lebih banyak, karena untuk siang hari ini, saya akan awali terlebih dahulu informasi bersama Pak Babin ya, bersama Babin Kamtimas Polsek Purworejo, pendengar ya, dari Polres Purworejo ini, ada Aibda Budidoyo, yang siang hari ini sedang bertugas, memberikan informasi antisipasi curanmor ya, Pak Budi, selamat siang. Apa kabar Pak Budi?
1: Alhamdulillah, berkah barokah, sehat selalu. Demikian juga panjenengan, sehat selalu demikian.
0: Amin, luar biasa. Pak Budi, kalau semisal kita berbicara curanmor ini, nampaknya di banyak wilayah tentu harus menjadi perhatian begitu ya. Tapi kalau di wilayah binaan, ini apakah juga belakangan ada kasus curanmor atau kondisi terkininya seperti apa ini Pak Budi?
1: Ya begini Mas Agil, ya, alhamdulillah untuk khususnya wilayah Ngombol, Polsek Ngombol, Polres Purworejo, untuk berapa bulan ini alhamdulillah tidak ada pencurian kendaraan bermotor. Mm-hmm. Jadi kami di saat cabang kami selalu himbau terhadap warga, mohon agar motor kalau malam hari selalu dimasukkan ke dalam rumah. Yang kedua, agar motor dikasih kunci ganda. Jadi untuk antisipasi tindakan curanmor. Demikian Mas Akhil.
0: Oke, baik. Jadi memang masyarakat harus benar-benar memiliki proteksi ganda ya, bisa dibilang Pak Budi, untuk mengamankan barang-barang berharganya gitu ya. Oke. Okay. Sambang ini dilakukan. Sambang jadwalnya per hari ini selalu ada atau bagaimana Pak Budi?
1: Jadi begini Mas Akhil. Jadi untuk Babin Kamtibmas karena kegiatannya juga sambang dan patroli tiap hari kita lakukan sambang ke masyarakat, kita ke patroli ke masyarakat sambil silaturahmi. Kita sampaikan pesan-pesan khusus, terutama bagaimana kita mengamankan barang-barang kita, terutama kendaraan bermotor, karena kendaraan bermotor kalau dibilang sekarang kayak zaman dulu lah, bagikan sepeda ontel. Okay. Jadi kalau udah hilang ya sudah, gitu aja Pak Agil.
0: Oke, baik. Jadi sambang selalu dilaksanakan begitu ya. Semisal masyarakat membutuhkan bantuan Pak Babin, ini nomornya sudah disebar atau bagaimana ini Pak Budi?
1: Demikian, jadi kalau untuk nomor Babin pasti di setiap binaan, desa binaan, ya tidak semua warga, minimal perangkat, minimal tokoh agama, minimal tokoh masyarakat, tokoh pemuda, RT, RW pasti punya nomornya Pak Babin. Dan masyarakat pasti juga sebagian punya lah, karena nomor kita kita papang di balik desa, di warung, di keramaian. Jadi paling utama kalau memang nanti suatu saat Pak Babin HP-nya ngecas atau lobet, jadi kita sampaikan juga antisipasi untuk pengaduan ke 110. Demikian.
0: Oke. 110 ini memang sedang digencarkan oleh kepolisian ya, Pak Budi, untuk bisa diakses oleh masyarakat. Ya. Terakhir Pak Budi, mungkin ada himbauan-himbauan juga terkait Kamtibmas atau curanmor lagi ini kepada masyarakat dimanapun mendengarkan atau khususnya di wilayah binaan ini. Silahkan Pak Budi.
1: Iya Pak Budi. Jadi kami mengimbau selaku Babin Kamtibmas, khususnya buat warga Polsek Ngombol, Polres Purworejo, dan umumnya bagi seluruh masyarakat agar selalu mengunci ganda di saat memarkirkan motornya. Jadi untuk antisipasi kehilangan, ataukah dipasang remote yang bisa nanti berbunyi alarmnya dan lain-lain. Demikian Mas Agil yang bisa kami laporkan dari Polsek Ngompol Polres Purworejo.
0: Baik, Pak Budi, terima kasih banyak untuk informasinya. Selamat melanjutkan tugas kembali. Sukses, sehat selalu. Selamat siang, ya, Pak Budi.
1: Selamat siang, Mas Agil. Sehat selalu. Salam hormat buat semuanya.
0: Oke, demikian tadi pendengar bersama Babin Kaptipas ya, Polsek Ngompol Polres Purworejo, Aibda Budi yang sedang bertugas tadi memberikan informasi terkait sambang antisipasi curanmor dan juga nomor yang bisa Anda akses 110 dimanapun berada untuk memberikan informasi situasi terkini kepada kepolisian.

0: Badukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbah?
1: Oh iya, bentar ya. Buk kedebuk, buk kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Kisah cintanya berakhir di bulan Januari. Pendengar, kalau kisah timnas Indonesia dalam Piala AFF 2026 nampaknya juga harus berakhir ketika ditahan imbang oleh Singapura beberapa waktu yang lalu, pendengar. Dan sekarang sebanyak 4 tim negara ini memastikan lolos ke babak semifinal Piala AFF ya, setelah merampungkan fase grup hari Sabtu kemarin, pendengar. Pagelaran Piala AFF 2026 ini memasuki babak gugur dan komposisi peserta babak semifinal Piala AFF 2026 ini sudah komplit, pendengar. Tim nasional Thailand dan Malaysia ini menjadi dua tim terbaru yang melangkah ke 4 besar Piala AFF 2026. Kedua tim ini menyusul Vietnam dan juga Singapura, pendengar, yang terlebih dulu lolos dari grup A. Thailand lolos ke semifinal sebagai juara grup B dengan raihan 12 poin usai menang 2-0 atas Myanmar di Stadion Raja Manggala, pendengar. Terus sedangkan Malaysia ini menjadi runner-up grup B dengan torehan 9 poin usai mengalahkan Filipina 1-0 di Stadion Kuala Lumpur, pendengar. Sebelumnya grup A, Vietnam lolos sebagai juara grup dengan koleksi 10 poin, pendengar. Vietnam mengalahkan Kamboja, sedangkan Singapura menjadi runner-up ya setelah bermain imbang 2-2 dengan tim nasional Indonesia, pendengar. Untuk semifinal sendiri ini akan berlangsung 2 leg dengan format kandang tandang, pendengar. Leg pertama, tim runner-up terlebih dahulu menjadi tuan rumah yang digelar tanggal 15 Agustus, pendengar. Kemudian leg kedua pada tanggal 18 dan 19 Agustus dengan Thailand serta Vietnam sebagai tuan rumah ya. Jadi menyisakan 4 negara saja, pendengar. Vietnam, Singapura, Thailand, Malaysia. Ya, semoga untuk Indonesia bisa fokus ke ajang berikutnya ya. Tentu banyak yang kecewa, tapi apa mau dikata, pendengar, lebih baik kita percaya proses begitu ya, dan berharap semoga di ajang berikutnya Indonesia bisa berbicara lebih.

0: Setelah mengetahui latar belakang anak disabilitas tidak mau berangkat sekolah, pertolongan apa yang harus dilakukan? Berikut penjelasan konselor psikologi RDRM Dinas Pendidikan Kota Semarang, Adi Waluyo, SPSI.
1: Pertolongan pertamanya bagaimana, apa yang harus dilakukan? Maka berikan waktu untuk anak sebenarnya. Oke, kamu tidak berangkat sekolah karena ada masalah ini ya. Oke, mama kasih waktu, papa kasih waktu 1 minggu ya. Tapi di rumah tetap belajar. Nah, sembari itu orang tua berkomunikasi dengan pihak sekolah bahwa anak kami, apalagi anak penyandang disabilitas itu, punya hak untuk adaptasi kurikulum dan adaptasi pembelajaran. Bahwa anak kami ada hambatan seperti ini, kami membutuhkan waktu. Nah, selama di rumah, anak jangan dibuat terlalu nyaman juga dengan HP, dipegangin HP selama jam pembelajaran gitu. Tips dari kami, lebih baik ketika pembelajaran walaupun di rumah, anak tetap belajar, tetap dipakaikan seragam sekolah begitu, sehingga tetap diberikan pembelajaran dari rumah walaupun di rumah tetap pakai seragam. Nah, nanti ketika waktunya sudah pulang sekolah, seragamnya bisa dilepas. Ini untuk membuat anak tetap engaged begitu, tetap terikat dengan nuansa sekolah begitu walaupun belajar di rumah.

pendengar Pro 1, bagi Anda yang terus bersama kami baik melalui 89 FM streaming di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Kami lanjutkan nanti pendengar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi dari wilayah Semarang dan sekitarnya terangkum dalam berita lintas siang. Jadi pastikan tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Penegakan hukum saat ini kami sesuaikan dengan undang-undang. Jadi kami akan tindak tegas sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
3: Kami terus mendorong berbagai program yang mendukung terciptanya lingkungan yang aman.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, Polres Kendal menangkap 4 pelaku tawuran di Cepiring dan Patebon. Kader PKK di Salatiga mendapatkan pelatihan penanganan kebakaran. Saya Agil Selatsa menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Polres Kendal berhasil menggagalkan tawuran antar kelompok remaja di wilayah Cepiring dan Patebon Minggu 2 Agustus dini hari lalu. Di Cepiring diamankan 4 tersangka, sedangkan di Patebon ada 1 tersangka.
4: Polres Kendal berhasil menggagalkan tawuran antar kelompok remaja di wilayah Cepiring dan Patebon pada Minggu 28 Agustus dini hari lalu. Di Cepiring diamankan 4 tersangka, sedangkan di Patebon ada 1 tersangka. Mereka diamankan karena kedapatan membawa senjata tajam. Dari 5 tersangka, 3 diantaranya berstatus pelajar dan masih di bawah umur. Kejadian di Patebon berawal dari saling tantang melalui media sosial Instagram. Pelaku berinisial RB 18 tahun kepergok oleh warga ketika melintas di jalan Perumda Patebon, kemudian diserahkan ke Polsek Patebon. Tersangka di Cepiring diketahui setelah tim patroli siber Polres Kendal mendapat informasi adanya rencana tawuran pada hari yang sama. Aksi itu datang dari kelompok lain di Jalan Soekarno-Hatta, ikut desa Karangayu, Cepiring. Kapolres Kendal AKBP Ratna Kuratul Aini saat konferensi pers di Mapolres Kendal kemarin menegaskan, Polres Kendal berkomitmen tidak akan memberikan toleransi ataupun tidak ada ruang bagi aksi kejahatan jalanan, baik tawuran maupun kreak yang mengganggu kamtibmas di masyarakat. Penegakan hukum akan tetap dijalankan sesuai dengan undang-undang secara tegas, meskipun statusnya anak di bawah umur.
2: Kami penegakan hukum saat ini kami sesuaikan dengan undang-undang. Jadi kami akan tindak tegas sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
4: Mereka yang diamankan yakni RB usia 18 tahun, MRP 15 tahun, RAW 16 tahun, MIPP 17 tahun, dan MK usia 18 tahun. Pelaku yang diamankan akan dijerat pasal 307 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terhimpit kebutuhan ekonomi, dua pria nekat merampok sebuah konter handphone di Ambarawa. Dalam melancarkan aksinya, kedua pelaku tega membunuh pemilik konter. Berikut laporan selengkapnya.
5: Melakukan tindak pidana tersebut yaitu motif ekonomi.
6: Polisi membekuk kedua pelaku pencurian dengan kekerasan yang berinisial TI 25 tahun dan DPP 20 tahun yang beraksi di konter HP Royal Phone di Ambarawa, Kabupaten Semarang. Aksi kejahatan kedua pelaku dipicu masalah ekonomi yang terjadi pada 6 Agustus 2026 dan mengakibatkan tewasnya pemilik konter Chandra Waskito. Kapolres Semarang AKBP Heru Dwi Purnomo saat konferensi pers mengungkapkan kedua pelaku berniat mencuri sejumlah telepon seluler dengan modus berpura-pura hendak membeli handphone. Saat kedua pelaku beraksi, korban yang mengetahui kemudian dipukul pada bagian kepala menggunakan palu hingga meninggal dunia.
5: Untuk tersangka ada dua orang, yang pertama inisial TI 25 tahun, laki-laki pekerjaan karyawan swasta, yang kedua inisial DPP 20 tahun, Kelurahan Pojongsari, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Adapun yang menjadi motif dari pelaku melakukan tindak pidana tersebut yaitu motif ekonomi.
6: Pada kesempatan yang sama, Kasat Reskrim Polres Semarang AKP Bodia Teja Lelana mengungkapkan terkait kronologi kejadian, di mana kedua pelaku mendatangi konter HP Royal Phone pada 6 Agustus 2026 sekitar pukul 3 dini hari dengan alasan hendak membeli handphone. Kedua pelaku kemudian membawa 53 unit HP curian dan mobil bersama jenazah korban ke gubuk Kabupaten Grobogan.
7: Itu pelaku memang ngincar tempat itu atau seperti apa? Karena
8: iya kan sudah direncanakan tadi. Sudah direncanakan.
7: Kan sempat pergi, apakah sempat dibuntuti juga sebelumnya?
8: Enggak, enggak dibuntuti. Dia cuma nanya lewat karyawannya yang standby. Ada satu yang di counter, sudah datang apa belum? Sudah datang belum gitu. Tadinya cuma pengen ambil terus lari. Tidak mau dobrak, enggak mau apa.
2: Tapi memang posisi counternya itu buka atau tutup?
8: Terbuka karena masuk baru datang. Ya nungguin tadi kan karena kapan datangnya.
6: Lebih lanjut, Kasat Reskrim mengungkapkan dari penangkapan kedua pelaku, pihaknya mengamankan barang bukti 1 unit mobil, 53 handphone, 1 motor milik pelaku, palu, cairan pembersih lantai, serta uang tunai hasil penjualan barang curian. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 365 dan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Boy Rato melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Kota Salatiga berkolaborasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan sosialisasi pencegahan kebakaran bagi kader. Selengkapnya disampaikan Eka Gunadarma.
9: Bapak Ibu yang saya hormati, keselamatan keluarga merupakan tanggung jawab kita bersama. Kebakaran bukan hanya mengakibatkan kerugian, tetapi juga
10: tim penggerak PKK bersama Satpol PP Kota Salatiga menggelar program sosialisasi dan edukasi pencegahan kebakaran rumah tangga bagi warga masyarakat. Ketua tim penggerak PKK Kota Salatiga, Retno Robi Hernawan, menekankan pentingnya membangun budaya sadar bencana di tingkat keluarga. Pihak PKK bekerja sama dengan kelompok kerja 4 mendorong terciptanya lingkungan pemukiman yang aman, sehat, serta tangguh bencana. Retno Robi Hernawan mengingatkan warga bahwa bahaya kebakaran tidak hanya merugikan materi, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa.
9: Melalui kolaborasi antara Satpol PP dan Bocah 4, Kota Salatiga yang membidangi kelestarian lingkungan itu, kami terus mendorong berbagai program yang mendukung terciptanya lingkungan yang aman, sehat, dan tangguh.
10: Satuan Polisi Pamong Praja memberikan peragaan teknis penanganan awal kebocoran tabung gas serta pemadaman api skala kecil di rumah. Pihak instruktur mengimbau warga agar selalu memeriksa kelayakan instalasi listrik dan peralatan dapur secara berkala. Salah satu peserta sosialisasi mengaku mendapat pengetahuan praktis yang sangat berguna untuk menjaga keamanan hunian keluarga. Warga mengapresiasi tinggi langkah edukasi langsung ini dalam meningkatkan kewaspadaan bersama terhadap resiko potensi kebakaran.
11: Kegiatan ini sangat bermanfaat sekali buat kami para ibu rumah tangga. Harapannya sosialisasi seperti ini bisa terus diadakan di tiap kelurahan.
10: Pemerintah Kota Salatiga berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan edukasi keselamatan bencana hingga tingkat rukun warga. Sinergi lintas lembaga ini diharapkan mampu meminimalkan potensi bahaya kebakaran pemukiman di wilayah Kota Salatiga.
0: BPJS Kesehatan Cabang Ungaran terus memperkuat layanan dan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
12: Sebenarnya untuk cakupan peserta gitu di wilayah
13: BPJS Kesehatan Cabang Ungaran terus memperkuat layanan dan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di wilayah Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kota Salatiga. Hingga pertengahan tahun 2026, cakupan kepesertaan di tiga daerah tersebut telah melampaui 98%. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ungaran, Sri Mugirahayu, mengatakan capaian tersebut menunjukkan semakin luasnya perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Menurutnya saat ini Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga juga telah mencapai tingkat keaktifan peserta di atas 80% sesuai target nasional. Sri kepada RRI kami selalu menjelaskan, BPJS Kesehatan Cabang Ungaran kini melayani sekitar 2,5 juta peserta JKN dengan dukungan 22 rumah sakit dan lebih dari 200 fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP yang tersebar di wilayah kerja Cabang Ungaran. Sri menuturkan peningkatan kualitas layanan terus menjadi prioritas.
12: Sebenarnya untuk cakupan peserta gitu di wilayah Pemda ini cakupannya sudah di atas 98% ya. Namun memang dari segi keaktifan masih ada kekurangan di Kabupaten Kendal. Kalau di Kabupaten Semarang dan Salatiga semua sudah di atas 80%, sudah sesuai dengan target.
13: Selain menjaga kualitas layanan, Sri menjelaskan BPJS Kesehatan Cabang Ungaran juga terus mendorong peningkatan keaktifan peserta di Kabupaten Kendal. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah serta dunia usaha. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Kendal telah berkomitmen menambah kepesertaan melalui anggaran perubahan yang direalisasikan pada Oktober 2020.

0: Ya, misalnya ya ini ada obat-obat yang jenisnya misalnya itu adalah kebanyakan adalah vitamin atau suplemen, itu memang tidak ditanggung BPJS, itu memang harus beli sendiri.
1: Ia menjelaskan Rumah Sakit Atin Hospital juga terus berupaya mempercepat waktu tunggu pasien melalui penguatan sistem pelayanan sejak awal proses pendaftaran, admisi, pelayanan politeknik hingga instalasi gawat darurat atau IGD. Bahtia Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: RSUD Dr. Sitro Wardoyo Purworejo resmi mengoperasikan catheterization laboratory atau cath lab. Dengan adanya kemajuan teknologi ini, masyarakat Purworejo tak lagi keluar kota untuk periksa penyakit jantung. Berikut laporan ditulis Agus Sulistia dan dibacakan oleh Ima.
3: Kehadiran cath lab bukan sekedar penambahan alat kesehatan berteknologi tinggi.
4: Pendahar fasilitas cath lab RSUD Dr. Citro Wardoyo Purworejo yang berteknologi tinggi dihadirkan melalui dukungan program SIHREN, Kementerian Kesehatan RI. Peluncuran berlangsung di Aula RSUD dan dihadiri jajaran Pemkab Purworejo, Kemenkes, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, jejaring Faskes hingga tenaga medis. Direktur RSUD Dr. Citro Wardoyo, Dr. Tolha Amaruddin menyampaikan, selama ini pasien jantung di Purworejo harus dirujuk ke rumah sakit luar daerah. Itu artinya waktu tempuh lebih lama, biaya lebih besar, dan resiko keterlambatan penanganan semakin tinggi. Kini pemeriksaan angiografi koroner untuk mendeteksi penyempitan pembuluh darah jantung sudah bisa dilakukan di Purworejo.
3: Penyakit jantung dan pembuluh darah merupakan masalah kesehatan yang serius. Jika tidak diatasi dengan cepat, bisa menimbulkan kecacatan, bahkan kematian. Kami, tim dari RSUD Dr. Citro Wardoyo, berkomitmen yang pertama menyediakan SDM.
4: Dr. Tolha menegaskan hadirnya alat canggih harus dibarengi kesiapan sumber daya manusia. RSUD telah menyiapkan dokter, perawat, dan tenaga radiologi melalui pelatihan dan credentialing. Sementara itu, Bupati Purworejo, Yuli Hastuti meminta jajaran rumah sakit terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme agar pelayanan yang diberikan nyaman, aman, dan mengutamakan keselamatan pasien.
5: Dengan layanan ini, masyarakat Purworejo dan wilayah sekitarnya diharapkan dapat memperoleh pelayanan yang lebih cepat dan lebih dekat. Sehingga tidak selalu harus dirujuk ke rumah sakit di luar daerah.
4: Kedepan RSUD Dr. Citro Wardoyo menargetkan cath lab menjadi bagian dari transformasi menuju pusat rujukan kardiovaskular di Jawa Tengah, bagian selatan. Dari Purworejo, Agus Sulistia melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Tengah melakukan pemugaran tahap kedua Candi Mendut Kabupaten Magelang. Selama pemugaran tahap kedua yang berlangsung sejak 5 Agustus ini, kunjungan ke Candi Mendut ditutup total selama 1 tahun.
6: Pemugaran Candi Mendut tahap kedua ini meneruskan dari yang tahap pertama.
7: Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Tengah melakukan pemugaran tahap kedua Candi Mendut Kabupaten Magelang. Selama pemugaran tahap kedua yang berlangsung sejak 5 Agustus kemarin, kunjungan ke Candi Mendut ditutup total selama 1 tahun. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Tengah, Riris Purbasari, kemarin mengatakan penutupan kunjungan wisatawan ke Candi Mendut agar untuk memperhatikan unsur keselamatan semuanya. Selain itu, agar para pekerja dapat bekerja secara optimal selama melakukan pemugaran. Menurutnya, fokus utama pemugaran tahap kedua Candi Mendut tersebut untuk mengatasi kebocoran atap dan bagian dinding candi yang mulai menggembung. Sebelumnya, pihaknya telah mengatasi kebocoran di konstruksi atap yang ditutup dengan semen. Pada pemugaran tahap pertama, tim pemugaran juga menemukan sejumlah komponen baru seperti stupa-stupa kecil di atap Candi Mendut dan penampil depan candi yang sebelumnya tidak terlihat. Nantinya, stupa dan penampil depan tersebut akan dipasang sehingga akan nampak lebih cantik.
6: Permasalahannya itu ada dua. Satu bocoran yang ada bagian dinding itu yang agak terlihat melembung. Nah, mungkin itu karena desaan air yang tersimpan di dalam tubuh sehingga masalah pertama itu yang harus diatasi.
7: Sementara itu, Kepala Subkoordinator Museum dan Cagar Budaya Unit Warisan Dunia Borobudur, Wiwit Kasyati mengatakan, untuk mengejar target pemugaran tersebut, pihaknya mengerahkan sebanyak 30 hingga 40 pekerja. Para juru pugar dan tenaga lokal tersebut dibagi dalam sistem shift dan bekerja hingga malam hari. Diharapkan Candi Mendut bisa digunakan diadakan saat peringatan Waisak Mei 2027 mendatang.
8: Pemugaran ini nanti akan secara fisik bentuknya akan ada perubahan karena stupa di atas akan terpasang kemarin bagian penampil depan itu juga ketemu sehingga nanti bagian depan penampilnya juga akan nampak sehingga lebih cantik.
7: Yang menambahkan telah selesai di pemugaran nantinya Candi Mendut akan dimanfaatkan bersama dengan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang yakni untuk kunjungan malam hari.

0: Widyah Cahyono melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sevilla Fiscal Levia dan Alejandro Aldionanda resmi menyandang Mas dan Mbak Duta Wisata Batang 2026. Mereka akan menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah daerah dalam menerima kunjungan wisatawan dan turut serta mempromosikan potensi wisata di Kabupaten Batang. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisianto.
2: Proses pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Batang 2026 akhirnya tiba pada puncaknya dengan terpilihnya Sevilla Fiscal Levia dan Alejandro Aldionanda. Setelah terpilih, keduanya akan segera melaksanakan tugas sebagai Mas dan Mbak Batang untuk mengoptimalkan program Bolang Batang agar destinasi wisata makin dikenal luas dengan memanfaatkan media sosial. Sevilla Fiscal Levia berusia 17 tahun dan saat ini duduk di bangku kelas 12 SMA Negeri 2 Batang merasa bangga dan bersyukur karena meski proses yang dilalui cukup menguras waktu dan tenaga, akhirnya berhasil menyandang predikat sebagai Mbak Duta Wisata Batang.
3: Untuk ajang ini saya awalnya hanya direkomendasikan oleh pembina saya, tapi setelah saya cari tahu lebih dalam, wah ternyata menarik juga ya untuk menambah pengalaman, menambah relasi juga. Dan akhirnya menuruti untuk mendaftar dan tidak menyangka juga kalau bisa jadi sejauh ini.
2: Sementara Alejandro Aldionanda yang berprofesi sebagai karyawan di Bank BRI Cabang Batang ini tidak menyangka menjuari ajang pemilihan Mas Duta Wisata Batang. Maka kesempatan emas ini akan digunakannya untuk memajukan pariwisata di Batang.
4: Yang pasti senang banget karena ini pengalaman pertama, apalagi saya di umur 25 ya, dan teman-teman serta lain kan juga masih SMA. Jadinya motivasi saya salah satunya ingin memajukan pariwisata Batang, dan kemungkinan besar saya akan mewakili ke kancah provinsi. Mohon dukungannya untuk teman-teman warga Batang semuanya, semoga saya bisa kembali mempertahankan atau membawa lagi gelar juara di kancah provinsi sebagai perwakilan Duta Pariwisata.
2: Bupati Batang M. Faiz Kurniawan pun berpesan agar Mas dan Mbak Duta Wisata Batang yang didominasi generasi milenial dan Z ini mampu menjadi simbol keluhuran masyarakat. Mereka akan menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah daerah dalam menerima kunjungan wisatawan dengan baik.
5: Saya sih berharap mereka bisa menjadi betul-betul yang bisa mengkampanyekan kepada masyarakat luar bahwa Batang ini adalah daerah yang alamnya luar biasa, potensi turismenya luar biasa, tetapi juga punya masyarakat, punya local wisdom yang akan bisa dikenang ketika mereka
2: Tugas utama Mas Mbak Duta Wisata Batang ini yakni untuk mengoptimalkan program Bolang Batang untuk menarik minat wisatawan berkunjung dan menikmati ragam destinasi wisata di Kabupaten Batang.
1: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita lintas siang kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Salsa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
6: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Selamat siang pendengar Pro 1. Terima kasih bagi Anda yang terus bersama kami di 100% Indonesia. Kami hadir pendengar dengan lagu-lagu terbaik dekade 90-an sampai 2000-an yang bisa Anda nikmati siang hari ini ya. Hari Minggu pendengar 9 Agustus 2026. Setelah tadi barangkali Anda melaksanakan jalan sehat ya, liburan, bukan liburan sih, tapi lebih ke perlombaan pendengar menyambut 17 Agustus 2026 ini. Silakan bisa nyantai dulu, ngaso dulu ya kan, sambil mendengarkan lagu-lagu pilihan dari Pro 1 RRI Semarang pendengar. Sambil saya akan ajak Anda membahas satu informasi yang kemarin pendengar, ini jujur apa ya, memilukan dan menyayat hati apalagi pecinta alam. Tapi saya rasa tidak pecinta alam saja, semuanya pasti akan merasakan hal yang sama pendengar, di mana kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pendengar ini mengalami kebakaran ya. Dan kebakaran itu terjadi pendengar pada tanggal 8 Agustus atau Sabtu kemarin. Diperkirakan luas lahan yang terdampak ini mencapai 135 hektar pendengar, dengan vegetasi yang terbakar berupa cemara gunung, mentigen, akasia dan juga semak belukar. Disampaikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan. Kebakaran pertama kali ini terpantau di kawasan Bukit Jantur, Bantengan pendengar, Kabupaten Purbolinggo ya. Sebenarnya sudah terjadi pada tanggal 3 Agustus pendengar, tapi itu terus dipantau secara intensif. Api sempat merembet ke wilayah administratif Kabupaten Malang akibat pengaruh arah angin pada 5 Agustus ya. Dan puncaknya memang tanggal 8 kemarin pendengar. Upaya ya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini ditingkatkan pendengar. BPBD Kabupaten Malang bersama tim gabungan BNPB mengerahkan 3 helikopter ya untuk operasi waterbombing guna mengendalikan api yang masih menyisakan titik panas di kawasan Pusung Ledok Bedor pendengar. Jadi memang kita sudah tahu pendengar bahwasanya musim kemarau ini lebih kering daripada 2 tahun yang lalu ya. Terbukti dengan kebakaran lahan dan hutan yang sudah terjadi, nampaknya perlu kewaspadaan tinggi karena cuaca yang kering pendengar bisa memicu potensi karhutla begitu ya. Kita akan bincangkan, kita akan diskusi untuk siang hari ini. Jadi bagaimana upaya kita untuk menjaga lingkungan tetap aman pendengar? Tidak usah jauh-jauh ya, tentu dari lingkungan yang terdekat dulu pendengar, yang bisa Anda lakukan ini seperti apa dan harus dilakukan ya, mengingat informasi yang beredar ini sudah banyak ternyata kebakaran-kebakaran terjadi di beberapa wilayah musim kemarau ini. Silakan komentar pendengar siang hari ini sampai jam 3 sore nanti, 0248316686 untuk telepon, terus lewat SMS atau WhatsApp juga kami perkenankan pendengar, 0816666886 ya. Sekalian request lagu, yang mau salam-salam juga boleh, pokoknya sampai jam 3 sore nanti di 100% Indonesia.

Hutan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Selain menjadi penghasil oksigen dan penyerap karbon, hutan juga merupakan habitat bagi berbagai jenis satwa liar. Namun, ancaman kebakaran hutan terus menjadi masalah yang berpengaruh besar menyebabkan satwa liar kehilangan habitat alaminya. Hutan yang terbakar juga dapat merusak tempat berlindung bagi banyak spesies. Api juga berisiko langsung melukai dan menyebabkan kematian pada hewan yang tidak sempat menyelamatkan diri. Asap yang dihasilkan dari kebakaran dapat menyebabkan gangguan pernafasan pada satwa. Selain itu, perubahan ekosistem akibat kebakaran juga mempengaruhi rantai makanan dan populasi berbagai spesies.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Efek samping vaksin DPT Daptachel disembunyikan. Benarkah informasi ini? Pendengar, mari kita cek faktanya. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa efek samping berbahaya vaksin DPT Daptachel sengaja disembunyikan. Beberapa efek samping berbahaya yang disembunyikan diantaranya bayi boneka, kejang pingsan, menangis tak henti, dan saraf mati pelan-pelan. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar atau berita hoax. Dilansir dari tirto.id, dokumen resmi dari USA Food and Drug Administration mengenai Daptachel memang mencantumkan hyptonic hyporesponsive episode pendengar dan kejang sebagai kejadian yang perlu diperhatikan dalam menentukan pemberian dosis berikutnya setelah vaksin pertusis sebelumnya. Namun pencantuman kejadian tersebut tidak berarti bahwa Daptachel terbukti menyebabkan kondisi tersebut secara massal. Selain itu, data dalam tabel uji klinis pada dokumen tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kejang yang dilaporkan dalam 3 hari setelah pemberian Daptachel pada uji yang dicantumkan. Untuk informasi mengenai potensi kejadian setelah vaksinasi dan informasi produk itu tersedia dan dapat diakses oleh publik, yaitu pada laman CDC atau www.cdc.gov. Demikian peringat cek fakta dari laman Komdig untuk siang hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar untuk siang hari ini temani Anda ya dengan lagu-lagu Indonesia terbaik tahun 80-an ya tapi 90-an akhir sampai 2000-an dan terkini bisa Anda request pendengar sambil saya ajak Anda untuk berdiskusi terkait dengan bagaimana kita mewaspadai ya untuk meningkatkan hal-hal tersebut dalam cuaca kering yang memicu potensi kebakaran hutan dan lahan pendengar warga ya untuk menjaga lingkungan tetap aman. Apa yang bisa dilakukan pendengar? Silahkan kami tunggu komentar Anda ya. Sambil saya perbarui terlebih dahulu untuk Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pendengar, ini resmi menutup total seluruh akses masuk kawasan wisata Gunung Bromo ya. Jadi keputusan ini diambil menyusul kejadian kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di area kaldera Bromo, pendengar. Bagi pengunjung yang telah membeli tiket masuk melalui aplikasi booking online untuk jadwal kunjungan selama masa penutupan, pihak dari BBTNBTS memberikan opsi penjadwalan ulang maupun pengembalian dana, pendengar. Kepala BBTNBTS Rujianta Cahyanugraha mengatakan penutupan ini berlaku di seluruh pintu masuk kawasan TNBTS demi efektivitas pemadaman api serta menjamin keamanan dan keselamatan pengunjung, pendengar. Pihaknya juga meminta masyarakat, pengunjung, dan pelaku jasa wisata untuk tidak melakukan aktivitas wisata di kawasan TNBTS selama masa penutupan ini berlangsung demi keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bersama, pendengar. Jadi data per Jumat lalu menyebutkan di wilayah Bromo ini mencapai sekitar 176 hektar lebih, pendengar, ini terus terbakar begitu ya. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Timur Satrio Nurseno mengatakan angka tersebut masih berpotensi bertambah sementara proses pemadaman masih berlangsung di sejumlah titik, pendengar. Jadi silakan ya, semisal Anda ini ternyata juga sudah booking online untuk jadwal kunjungan, pendengar, ada opsi reschedule atau pergantian jadwal, bisa refund juga ya. Jadi informasi lengkapnya Anda bisa langsung, pendengar, untuk mencari di aplikasi bookingnya begitu ya. Nanti kami akan perbarui lagi. Yang jelas memang ini butuh peran serta bersama, pendengar ya. Kita harapkan yang ada di Bromo segera pulih ya atau lekas membaik. Tapi ya di satu sisi masyarakat dimanapun berada, bagaimana cara kita untuk menjaga lingkungan tetap aman dari tingginya cuaca kering yang memicu kebakaran hutan dan lahan, pendengar. Silakan nanti kita akan bahas lagi. Komentar Anda juga masih saya tunggu sampai jam 3 sore di 100% Indonesia.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26Semarang dan tag akun @BintangRadioID.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @BintangRadio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online, mendaftar melalui website bintangradiorri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Terima kasih pendengar Pro 1 bagi Anda yang terus bersama kami melalui FM streaming dan juga aplikasi RRI Digital ya. Siang hari ini saya akan ajak Anda juga pendengar menyimak informasi bersama Pak Babin ya dari Polsek Ngombol, Polres Purworejo pendengar yang sedang bertugas Bribtu Juki ya. Ini memberikan informasi terkait dengan antisipasi kebakaran hutan. Pak Juki, selamat siang.
1: Siang, Bapak.
0: Baik, Pak Juki, ini sudah memasuki musim kemarau. Kerawanan kalau di wilayah binaan, ini apakah dari tahun ke tahun biasanya juga ada karhutla begitu atau nihil kasus atau bagaimana kondisinya ini?
1: Alhamdulillah, Bapak, sampai saat ini untuk khususnya di wilayah Polsek Ngombol belum pernah terjadi kebakaran, Bapak.
0: Oke, jadi aman, tapi memang Pak Babin selalu memberikan pengertian agar masyarakat bisa menjaganya, begitu ya Pak Juki?
1: Begitu Bapak.
0: Baik, antisipasinya kita selalu... kalau kita berbicara kebakaran hutan berarti seperti apa ini yang bisa diberikan kepada masyarakat?
1: Untuk kami patroli, yang jelas patroli secara rutin dan juga bekerja sama dengan pemerintah desa memberikan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat. Gitu, Bapak.
0: Baik. Himbauannya yang diberikan kepada masyarakat ini seperti apa, Pak Juki?
1: Untuk himbauan seperti agar tidak membuka lahan baru dengan cara dibakar atau membakar sampah sembarangan ataupun membuang puntung rokok sembarangan, gitu, Bapak, yang bisa memicu kebakaran.
0: Baik. Dan selama pemantauan belum ada kasus ya, berarti Pak Juki semuanya aman ya, karena Pak Babin sudah berkoordinasi juga ya.
1: Iya Bapak, alhamdulillah. Sampai saat ini aman Bapak.
0: Baik, itu untuk kebakaran hutan. Kalau air bersih ini di wilayah apakah juga membutuhkan dropping atau semuanya masih aman terkendali ini Pak Juki?
1: Alhamdulillah sampai saat ini masih aman Bapak. Untuk di wilayah khususnya Polsek Ngombol melimpah air bersih.
0: Baik, air bersih juga aman ini pendengar. Terakhir Pak Juki, ada himbauan yang bisa diberikan pendengar dimanapun berada juga ini agar bisa saling menjaga ini musim kemarau yang kering, kebakaran entah itu lahan atau hutan bisa terjadi sampai kapan saja. Apa pesan yang ingin disampaikan, silakan Pak Juki?
1: Pesan yang disampaikan untuk masyarakat, himbauan agar selalu waspada dan mematuhi himbauan yang sudah diberikan terkait kebakaran hutan. Begitu Bapak.
0: Pak Juki, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat siang.
1: Ya, Bapak.
0: Sukses sehat selalu Pak Juki. Demikian tadi pendengar untuk informasi bersama Babin Kamtibmas dari Polsek Ngombol ya, Polres Purworejo, Bribtu Juki yang sedang bertugas memberikan informasi terkait dengan antisipasi kebakaran hutan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Bagi pendengar yang suka klik-klik, edit video dan lain sebagainya, apalagi untuk para pelajar SMA, SMK, dan sederajat serta madrasah aliyah negeri atau MAN dan MA swasta di seluruh Jawa Tengah ya. Jangan sampai kelewatan pendengar, karena RRI Semarang DokuFest RRI Semarang 2026 ya, sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Jadi, melalui kompetisi ini pendengar, ini pelajar ya atau peserta diajak untuk mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif ya. Silahkan bagi Anda yang tertarik pendengar, untuk info mengenai syarat, ketentuan dan pengumpulan karya bisa dilihat melalui Instagram RRI Semarang di @rri_semarang ya. Total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk pemenang ada tentunya pendengar. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkarya, menginspirasi dan mengharumkan nama sekolah Anda bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu pendengar karya terbaikmu. Oke, dan informasi ini juga menutup jumpa kita dalam 100% Indonesia siang hari ini. Peringat apapun yang sedang terjadi di musim kemarau ini, memang kalau bisa jangan membakar lahan dan sampah sembarangan. Peringat sumber api dan lingkungan, puntung rokok ya kan, rantai kering, cadangan air bisa dibanyakin lagi ya. Dan peran aktif pelaporan warga juga silakan peringat 110 ya. Itu untuk kepolisian yang selalu digembar-gemborkan oleh Pak Babin pendengar, itu bisa Anda akses juga untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak berwajib ya terkait dengan kebakaran lahan ataupun hutan. Oke, saya Agil pamit dulu untuk 100% Indonesia, tapi jangan khawatir pendengar, informasi dan lagu-lagu pilihan Pro 1 kami akan teruskan.

0: Info Pro 1.
1: Pemerintah Kota Salatiga menargetkan proses pendataan sensus ekonomi 2026 rampung sepenuhnya pada Agustus 2026. Komitmen tersebut ditegaskan oleh Wakil Wali Kota Salatiga, Nina Agustin. Forum strategis dilaksanakan dalam rapat koordinasi pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026, pendengar, dan memperkuat sinergi antara Badan Pusat Statistik atau BPS dan pemerintah daerah dalam mensukseskan pendataan ekonomi 10 tahunan tersebut. Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah berkomitmen mengoptimalkan penyerapan garam petani menyusul melimpahnya produksi saat memasuki musim panen raya yang berdampak pada penurunan harga jual komoditas tersebut di tingkat petani. Disampaikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Kabupaten Pati, Hadi Santosa, keberadaan PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah SPJT yang merupakan pabrik pengolahan garam industri di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, bisa dioptimalkan untuk membantu penyerapan garam petani. Info Prosa.

Semarang siang ini, pendengar, kita geser Semarang sore ini ya. Yang akan temani Anda masih saya Agil, pendengar, hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi dan lagu-lagu pilihan kami teruskan untuk hari Minggu ini ya, 9 Agustus 2026. Saya harap kabarnya masih baik-baik saja, pendengar, sehat selalu ya, bahagia, harus bahagia karena tadi yang sudah ikut jalan sehat, yang sudah menang door prize, senyum hari ini ya, tinggal istirahat dan persiapan besok menghadapi hari Senin, pendengar. Tapi ya, hari Seninnya dianggap normal saja, kalaupun ada target-target pekerjaan ya dilaksanakan dengan baik ya. Tapi boleh hari ini nyantai dulu, nanti segera informasi kami akan perbarui untuk Anda. Pastikan Anda jangan ganti frekuensi dulu, pendengar, tetap di 89 FM. Ataupun Anda bisa mendengarkan kami melalui streaming di www.rri.co.id dan juga download aplikasi RRI Digital, pendengar, agar mendapatkan siaran yang jernih ya, dimanapun kapanpun asalkan ada koneksi internet, Anda bisa mendengarkan Pro 1 RRI Semarang.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Pendengar Pro 1 RRI Semarang, bagi Anda yang ingin berlibur ya ke tempat-tempat wisata yang ada nilai-nilai sejarahnya, sebut saja Candi Mendut gitu ya. Ini nampaknya memang harus menunggu lama pendengar, karena sekarang Candi Mendut itu sedang dalam proses pemugaran pendengar. Dan selama pemugaran tahap kedua ya, ini sekarang masuk tahap kedua yang berlangsung sejak tanggal 5 Agustus lalu, Candi Mendut akan ditutup total untuk wisatawan selama 1 tahun pendengar. Ya, Anda tidak salah dengar, 1 tahun. Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Tengah ini melakukan pemugaran tahap kedua Candi Mendut Kabupaten Magelang pendengar, dan disampaikan Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Tengah Riris Purbas Sari. Fokus utama pemugaran tahap 2 Candi Mendut untuk mengatasi kebocoran atap dan bagian dinding candi yang mulai menggembung. Sebelumnya pihaknya telah mengatasi kebocoran di konstruksi atap yang ditutup semen pendengar. Menurutnya tim pemugaran tahap 1 juga menemukan sejumlah komponen baru seperti stupa-stupa kecil di atap Candi Mendut dan penampilan di depan pendengar. Jadi nanti akan dipasang begitu ya, dan tentu lebih cantik. Sementara itu Kepala Subkoordinator Museum dan Cagar Budaya Unit Warisan Dunia Borobudur Wiwit Kasyati mengatakan untuk mengejar target pemugaran tersebut pihaknya mengerahkan sebanyak 30-40 pekerja ya. Para juru pugar dan tenaga lokal tersebut dibagi dalam sistem shift pendengar dan bekerja hingga malam hari. Jadi full ya, dari pagi sampai malam pendengar. Pihaknya menargetkan proses rehabilitasi Candi Mendut akan selesai dalam 1 tahun. Diharapkan sudah bisa digunakan saat peringatan Waisak bulan Mei tahun 2027 mendatang pendengar. Setelah selesai dipugar, nantinya secara fisik akan ada perubahan ya. Jadi kita tunggu saja pendengar, stupa-stupa kecil di atas di bagian depan juga nanti katanya akan mempercantik Candi Mendut.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Suweo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

bukan cinta biasa, pendengar. Bulan Agustus, September juga bukan bulan biasa karena RRI Semarang selalu hadir dengan suatu hal, pendengar, untuk dibagikan kepada masyarakat gitu ya. Dan ini khusus untuk para pelajar SMA, SMK, dan sederajat serta Madrasah Aliyah Negeri MAN, pendengar, dan juga MA swasta di seluruh Jawa Tengah ya. Kami hadir dalam DokuFest RRI Semarang 2026, pendengar, sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Jadi, melalui kompetisi ini, pendengar, pelajar atau peserta diajak mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Informasi lengkap mengenai syarat, ketentuan, dan pengumpulan karya bisa dilihat, pendengar, melalui Instagram RRI Semarang di @RRI_Semarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk para pemenang ya. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkarya, menginspirasi dan mengharumkan nama sekolah putra-putri Anda, pendengar, bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaikmu.

0: Eh Din, jangan ditiup sotonya.
1: Dari dulu juga aku gitu, aman-aman aja.
0: Din, sebenarnya tiupan itu bawa bakteri dari mulut terus pindah ke makanannya.
1: Masa sih tiup doang padahal?
0: Beneran. Apalagi bakteri itu bisa berkembang biak lebih cepat kalau makanannya panas. Jadinya makanan yang tadinya aman malah jadi gak higienis.
1: Serem juga ya Re. Tapi masa harus nunggu sampai perut keroncongan baru bisa makan sotonya sih?
0: Bisa kok tanpa tiup, kayak dikipas, diaduk pelan atau pindahin ke mangkuk kecil gitu biar lebih cepet adem.
2: Nih, aku ada kipas kecil, tolong kipasin sekalian dong.
0: Dih, cosplay jadi tukang sate dong aku.

Terima kasih pendengar Pro 1 bagi Anda yang terus bersama kami melalui 89 FM streaming di rri.go.id ataupun lewat aplikasi RRI Digital. Kami lanjutkan pendengar Semarang sore ini nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi dari wilayah Jawa Tengah dan juga daerah istimewa Yogyakarta terangkum dalam Lintas DIY Jateng. Pendengar pukul 16 ya, kita akan tersambung nanti dari Pro 1 RRI Surakarta.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah di Purwokerto, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng. Potensi kebakaran di Sragen masuk 10 besar daerah rawan di Jawa Tengah. Terhimpit kebutuhan ekonomi, dua pria nekat rampok konter handphone di Ambarawa hingga ada korban nyawa. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Hanan. Pendengar, terhimpit kebutuhan ekonomi, dua pria nekat merampok sebuah konter handphone di Ambarawa. Dalam melancarkan aksinya, kedua pelaku tega membunuh pemilik konter. Berikut laporan selengkapnya.
1: Melakukan tindak pidana tersebut yaitu motif ekonomi.
2: Polisi membekuk dua pelaku pencurian dengan kekerasan yang berinisial TI 25 tahun dan DPP 20 tahun yang beraksi di konter HP Royal Phone di Ambarawa, Kabupaten Semarang. Aksi kejahatan kedua pelaku dipicu masalah ekonomi yang terjadi pada 6 Agustus 2026 dan mengakibatkan tewasnya pemilik konter Chandra Waskito. Kapolres Semarang AKBP Heru Dwi Purnomo saat konferensi pers mengungkapkan kedua pelaku berniat mencuri sejumlah telepon seluler dengan modus berpura-pura hendak membeli handphone. Saat kedua pelaku beraksi, korban yang mengetahui kemudian dipukul pada bagian kepala menggunakan palu hingga meninggal dunia.
1: Untuk tersangka ada dua orang, yang pertama inisial TI 25 tahun laki-laki pekerjaan karyawan swasta, yang kedua inisial DPP 20 tahun kelurahan Pojongsari kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang. Adapun yang menjadi motif dari pelaku melakukan tindak pidana tersebut yaitu motif ekonomi.
2: Pada kesempatan yang sama, Kasat Reskrim Polres Semarang AKP Bodia Teja Lelana mengungkapkan terkait kronologi kejadian, di mana kedua pelaku mendatangi konter HP Royal Phone pada 6 Agustus 2026 sekitar pukul 3 dini hari dengan alasan hendak membeli handphone. Kedua pelaku kemudian membawa 53 unit HP curian dan mobil bersama jenazah korban ke gubuk Kabupaten Grobogan.
3: Cara membawa mayatnya itu dari konter ke mobil disebutkan
4: nggak sama Pak? Di
3: berdua. Dari pintu belakang atau pintu depan?
4: Dari pintu depan.
5: Itu pelaku emang ngincar tempat itu atau seperti apa? Karena
4: iya kan sudah direncanakan tadi. Sudah direncanakan.
5: Kan sempat pergi ya, apakah sempat dibuntuti juga sebelumnya?
4: Enggak, enggak dibuntuti, dia cuma nanya lewat karyawannya yang standby. Ada satu yang di counter, sudah datang apa belum? Sudah datang belum gitu loh.
6: Itu enggak waktu diambilnya pas enggak kosong kan? Kenapa enggak kosong pas malah ada korbannya itu enggak dalam?
4: Kalau berkaitan dengan itu karena ya dia tidak ingin ada dobrak gitu, jadi tadinya cuma pengen ambil terus lari. Tidak mau dobrak, nggak mau apa.
3: Tapi memang posisi konternya itu buka atau tutup?
4: Terbuka, karena mas baru datang.
3: Karena kan tadi ada pura-pura
7: pelaku sudah menghindar dari luar.
4: Ya nungguin tadi kan karena kapan datangnya.
2: Lebih lanjut, Kasat Reskrim mengungkapkan dari penangkapan kedua pelaku, pihaknya mengamankan barang bukti 1 unit mobil, 53 handphone, 1 motor milik pelaku, palu, cairan pembersih lantai, serta uang tunai hasil penjualan barang curian. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 365 dan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Bowiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Proses pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Batang 2026 akhirnya tiba pada puncaknya dengan terpilihnya Sevilla Fiskalevia dan Alejandro Aldio Nanda. Mereka menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah daerah dalam menerima kunjungan wisatawan dengan baik. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisyanto.
8: Proses pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Batang 2026 akhirnya tiba pada puncaknya dengan terpilihnya Sevilla Fiskalevia dan Alejandro Aldio Nanda. Setelah terpilih, keduanya akan segera melaksanakan tugas sebagai Mas dan Mbak Batang untuk mengoptimalkan program Bolang Batang agar destinasi wisata makin dikenal luas dengan memanfaatkan media sosial. Sevilla Fiskalevia berusia 17 tahun dan saat ini duduk di bangku kelas 12 SMA Negeri 2 Batang merasa bangga dan bersyukur karena meski proses yang dilalui cukup menguras waktu dan tenaga, akhirnya berhasil menyandang predikat sebagai Mbak Duta Wisata Batang.
9: Untuk ajang ini saya awalnya hanya direkomendasikan oleh pembina saya, tapi setelah saya cari tahu lebih dalam, wah
8: Sementara Alejandro Aldionanda yang berprofesi sebagai karyawan di Bank BRI Cabang Batang ini tidak menyangka menjuari ajang pemilihan Mas Duta Wisata Batang. Maka kesempatan emas ini akan digunakannya untuk memajukan pariwisata di Batang.
10: Yang pasti senang banget karena ini pengalaman pertama, apalagi saya di umur 25 ya, dan teman-teman serta lain kan juga masih SMA. Jadinya motivasi saya salah satunya ingin memajukan pariwisata Batang. Kemungkinan besar saya akan mewakili ke kancah provinsi. Mohon dukungannya untuk teman-teman warga Batang semuanya. Semoga saya bisa kembali mempertahankan atau membawa lagi gelar juara di kancah provinsi sebagai perwakilan Duta Pariwisata.
8: Bupati Batang M. Faiz Kurniawan pun berpesan agar Mas dan Mbak Duta Wisata Batang yang didominasi generasi milenial dan Z ini mampu menjadi simbol keluhuran masyarakat. Mereka akan menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah daerah dalam menerima kunjungan wisatawan dengan baik.
11: Saya sih berharap mereka bisa menjadi betul-betul yang bisa mengkampanyekan kepada masyarakat luar bahwa Batang ini adalah daerah yang alamnya luar biasa, potensi turismenya luar biasa, tetapi juga punya masyarakat, punya local wisdom yang akan bisa dikenang ketika mereka
8: Tugas utama Mas Mbak Duta Wisata Batang ini yakni untuk mengoptimalkan program Bolang Batang untuk menarik minat wisatawan berkunjung dan menikmati ragam destinasi wisata di Kabupaten Batang. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eriki Syanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kasus kebakaran di Kabupaten Sragen pada musim kemarau tahun ini melonjak 100% jika dibandingkan kejadian tahun 2025 lalu. Bahkan pemadam kebakaran Kabupaten Sragen tak menampik jika potensi kebakaran di Sragen masuk 10 besar daerah rawan di Jawa Tengah.
12: Teman-teman itu sudah 119 kasus. Ini baru tengah tahun, bulan 7 ya, awal bulan 8.
13: Kasus kebakaran di Kabupaten Sragen mengalami peningkatan signifikan pada musim kemarau tahun ini. Berdasarkan data Bidang Pemadam Kebakaran Damkar Satpol PP Kabupaten Sragen, hingga akhir Juli tercatat sebanyak 120 kejadian kebakaran. Angka ini melonjak tajam dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sebagai perbandingan, pada tabel data tahun sebelumnya, total kejadian kebakaran sepanjang Januari hingga Juli baru mencapai 56 kasus. Sementara pada tahun ini, per 31 Juli saja, jumlahnya sudah menembus 120 kasus kebakaran. Lonjakan tertinggi terjadi pada bulan Juli, di mana terjadi 49 kasus kebakaran dalam satu bulan. Kepala Bidang Kabid Damkar Satpol PP Sragen Tommy Isharyanto menyampaikan bahwa tingginya angka penanganan tersebut menempatkan Kabupaten Sragen ke dalam jajaran 10 besar daerah rawan kebakaran di Jawa Tengah. Tommy menjelaskan pemicu utama maraknya kebakaran di Sragen sejauh ini didominasi oleh kelalaian manusia atau human error, baik untuk musibah kebakaran pemukiman maupun lahan modern.
12: Ya, kalau dilihat dari angka kebakaran itu kan untuk Sragen relatif cukup tinggi ya. Baik dari ketataran rumah, lahan maupun yang lain, itu kami sidang sendiri itu hampir setiap hari ada menangani.
13: Selain kelalaian aktivitas pembakaran, potensi kebakaran rumah juga dipicu oleh instalasi listrik yang kurang aman. Banyak warga yang menumpuk colokan listrik berlebihan atau stop kontak tersambung sehingga menimbulkan beban panas tinggi dan memicu konsleting. Menyikapi tingginya potensi karhutla dan kebakaran pemukiman di musim kemarau ini, Pemkab Sragen bersama instansi terkait terus memperkuat sinergi dan koordinasi. Sementara itu, di sela memimpin apel kesiapsiagaan mengantisipasi karhutla, Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menegaskan, selain sinergi lintas sektoral untuk mencegah kebakaran, harus menggalakkan sosialisasi kepada masyarakat.
14: Kita kedepankan upaya-upaya preemptif dan preventif, sehingga salah satunya adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, baik terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan, juga kebakaran di lingkungan rumah. Karena di Sragen ini dalam satu bulan terakhir ini terjadi peningkatan kejadian kebakaran rumah yang diakibatkan adalah kelalaian dari pemilik rumah sendiri.
13: Sementara itu, guna menekan angka kejadian kebakaran yang kian mengkhawatirkan, Pemkab dan Polres Sragen mengeluarkan sejumlah imbauan penting bagi seluruh warga, yakni memastikan tidak meninggalkan kompor atau tungku dalam keadaan menyala usai memasak. Jika membakar sampah, pastikan lokasi dilokalisir dan ditunggu hingga api benar-benar padam. Kemudian dilarang membuang puntung rokok sembarangan, terutama di dekat kawasan hutan, tempat penampungan sampah atau pemukiman padat, serta memeriksa secara berkala instalasi listrik rumah dan hindari penggunaan stop kontak yang menumpuk secara berlebihan guna mencegah beban panas. RRI Surakarta Mulatu Isan melaporkan.
0: Satuan Reserse Kriminal Polres Karanganyar mengumumkan hasil uji laboratorium forensik terkait dugaan minyak goreng minyak kita yang tercampur solar. Kasat Reskrim Polres Karanganyar AKP Wikan Sri Kadiono menegaskan hasil pengujian ilmiah memastikan 3 sampel minyak kita yang dikeluhkan warga murni minyak goreng dan bebas dari campuran bahan lain.
15: Dari ketiga sampel yang kita kirim, di situ tidak terdeteksi adanya bahan solar.
16: Keresahan masyarakat di Kabupaten Karanganyar terkait isu minyak goreng kemasan program pemerintah atau minyak kita yang diduga tercampur bahan bakar minyak jenis solar akhirnya terjawab terang. Satuan Reserse Kriminal

0: sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat.
1: Untuk dari hasil lapor terkait sampel minyak kita yang kirim ke lapor, dan ketiga sampel yang kita kirim di situ tidak terdeteksi adanya bahan solar atau tercampurnya bahan yang lain.
0: Lebih lanjut AKP Wikan menjelaskan kondisi temuan di Karanganyar ini berbeda dengan penanganan kasus di daerah tetangga seperti Kabupaten Wonogiri. Di wilayah Wonogiri, proses hukum dinaikkan ke tahap penyidikan lantaran sampel minyak goreng yang diuji laboratorium terbukti memiliki kandungan zat campuran lain. Sementara untuk penanganan perkara di Karanganyar, pihak kepolisian memastikan kasus dugaan minyak kita oplosan tersebut saat ini belum dinaikkan ke tahap penyidikan.
1: Nah, nanti kita koordinasikan dengan pihak terkait atau dengan satuan atas.
2: Tidak ada naik ke penyidikan ya tadi?
1: Untuk saat ini belum.
0: Adapun Satreskrim Polres Karanganyar masih akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan instansi terkait serta melaporkan hasil uji laboratorium ini kepada pimpinan guna menentukan langkah dan keputusan hukum berikutnya. RRI Surakarta, Arka Diraksa melaporkan.
3: Upaya pelestarian budaya di Kabupaten Bantul terus diperkuat dengan mengukuhkan 12 kelurahan baru dengan desa rintisan budaya. Wulan Anita melaporkan selengkapnya.
4: Kita inginkan nanti di Bantul ini semua desa nanti menjadi desa rintisan budaya, kemudian menjadi desa mandiri budaya. Kenapa? Karena di situ
5: pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Kebudayaan menetapkan 2 kelurahan baru sebagai kelurahan mandiri budaya, sekaligus mengukuhkan 12 kelurahan lainnya sebagai rintisan budaya. Salah satu kelurahan yang resmi ditetapkan sebagai rintisan desa budaya adalah Kelurahan Sidomulyo dari Kapanewon Bambang Lipuro. Lurah Sidomulyo Susanto mengatakan untuk menjadi desa rintisan budaya, pihaknya harus menempuh tahapan penilaian yang cukup panjang yang mencakup potensi budaya yang menjadi kekuatan utama Kelurahan Sidomulyo.
6: Kalau bicara potensi budaya, alhamdulillah sebenarnya di Sidomulyo itu hampir semua pedusunan itu punya ciri khas budaya atau punya warisan budaya atau punya identitas budaya. Seperti dari dusun Ngajaran itu, semenjak saya kecil itu yang namanya reok wayang itu sudah sangat terkenal. Bahkan mungkin saya dulu juga terlibat langsung itu. Terus desa Palian itu sampai hari ini terkait jadilan Jaran Kepang itu masih eksis. Dan berkali-kali kita disupport oleh dari Dinas Budaya untuk melaksanakan pementasan. Mungkin sekelumit itu belum didukung oleh pedusunan yang lain.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan Bantul, Yana Tun Yunadiana berharap agar lurah segera menyusun rencana aksi kelurahan rintisan budaya. Pihaknya pun akan melakukan pendampingan selama 1 tahun ke depan.
7: Kita punya kesempatan untuk melakukan pembinaan minimal setahun, paling cepat setahun untuk kita ajukan sebagai desa mandiri budaya maupun desa budaya. Pembinaan kita ini nanti, pembinaan ini termasuk juga sebagai salah satu rewardnya karena sudah mencapai desa rintisan budaya. Untuk pembinaannya adalah ada tradisi maupun kesenian, kita bantu nanti akan kita beri hibah gamelan pelok sendro, ya, satu paket itu kuningan. Kemudian juga untuk pelestarian kesenian, kita akan melakukan pentas-pentas kesenian yang dari desa Hidungulio tadi, juga pementasan ekspresi untuk warisan budaya tak benda yang ada di situ. Kemudian juga akan kita lakukan juga pelatihan pariatan panotocoro bagi masyarakat Hidungulio.
5: Penetapan desa rintisan budaya dan desa mandiri budaya diharapkan mampu memperkuat ekosistem kebudayaan yang berakar pada kearifan lokal. Melalui program desa budaya, berbagai nilai adat, tradisi, kesenian, bahasa, permainan tradisional, hingga pengetahuan lokal diharapkan terus lestari, berkembang dan menjadi fondasi pembangunan yang berlandaskan jati diri budaya Bantul.
3: Mengusung tema Repelita Musik, Cari Pop Festival siap hadir di kawasan Candi Prambanan dengan puluhan band dan musisi yang akan tampil di 4 panggung berbeda. Selengkapnya disampaikan reporter Vika Azalea.
8: Karena sebelum saya membicarakan ini, sebetulnya banyak yang tanya ke teman-teman bahwa Cari Pop tahun ini temanya apa. Sebetulnya Cari Pop tahun ini nggak ada temanya. Sebetulnya.
9: Festival Musik Cari Pop kembali hadir dengan menampilkan puluhan band dan musisi pada 22 hingga 23 Agustus.

0: mendatang di kawasan Candi Prambanan. Memasuki tahun kelimanya, Cherry Pop 2026 hadir dengan membawakan tema Repelita Musik, akronim dari Rekreasi Peristiwa 5 Tahun Musik. Kreatif Direktur Cherry Pop, Arsita Pinandita atau yang karib disapa Dito, menyampaikan tema tersebut diangkat untuk merefleksikan perjalanan Cherry Pop yang memulai perjalanannya pada tahun 2026 dan konsisten membaca sejarah sosial politik melalui kebudayaan populer.
1: Kami merasa bahwa tema yang akan kita bangun di tahun ini adalah tema untuk merefleksikan apa yang terjadi selama 5 tahun kemarin dan bagaimana posisi kita Cherry Pop untuk melaju ke 5 tahun ke depan. Jadi kami menyebutnya ini adalah 5 tahun menanam peristiwa.
0: Sementara itu vokalis band Skandal, Yoga Prasidamukti, mengaku selalu antusias ketika tampil di festival ini. Ia berharap semangat dan antusiasnya dapat tertularkan kepada teman-teman musisi yang akan tampil di Cherry Pop.
2: Menurutku Cherry Pop adalah salah satu festival yang paling enggak minimal sekali seumur hidup harus datang. Jadi, dan aku pun sendiri sebagai performernya udah 3 kali selalu excited kalau main di Cherry Pop. Jadi semoga excitement dari performernya juga bisa keluar ke teman-teman media, ke teman-teman lainnya. Jadi kalau belum beli tiket silahkan beli tiket. Sampai ketemu di sana, ini venue-nya bagus. Pasti banyak sekali pengalaman menyenangkan lainnya juga di sana.
0: Puluhan musisi dari berbagai kota dan lintas usia siap tampil dalam festival musik tersebut. Mereka akan mengisi 4 panggung Cherry Pop yakni Cherry Stage, Nababa Stage, Yayapa Stage, dan Chili Stage. Selain itu, sejumlah program area menarik juga akan mewarnai gelaran tersebut.
3: Banyumas Mantu 2026 akan menjadi bagian dari rangkaian Banyumas Wedding Expo yang digelar September mendatang. Sebanyak 30 pasangan akan mengikuti nikah masal dengan berbagai fasilitas gratis, sekaligus menjadi bagian dari kegiatan sosial dan pelestarian seni budaya di Banyumas. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
4: Sebanyak 30 pasangan akan mengikuti program Banyumas Mantu 2026 yang digelar bersamaan dengan Banyumas Wedding Expo pada 4 September 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memberikan fasilitasi pernikahan bagi masyarakat sekaligus menghadirkan rangkaian kegiatan sosial dan budaya. Ketua Panitia Banyumas Wedding Expo dan Banyumas Mantu 2026, Nurmaisa, mengatakan prosesi nikah masal akan menjadi pembuka rangkaian Wedding Expo yang berlangsung 4 hingga 6 September 2026. Menurutnya seluruh peserta akan mendapatkan berbagai fasilitas secara gratis, mulai dari tata rias hingga dokumentasi. Peserta akan menjalani proses persiapan di lokasi sebelum mengikuti kirab dari kawasan Sipanji menuju Rita Supermall.
5: Kalau rangkaian expo kan 456, jadi hari pertama expo itu kita buka dengan nikah masal atau Banyumas Mantu itu. Kita laksanakan setelah zuhur nih, karena itu kan hari Jumat untuk 30 pasang peserta. Nanti arahnya atau teknisnya, teman-teman itu akan di make up di sini. Seperti tahun 2020, itu nggih, di make up di sini, nanti kita akan kirab dari Sipanji menuju ke Rita Supermall. Tentunya terima kasih juga dukungannya Dimpora, karena Dimpora akan mensupport untuk tim iring-iringan kentongan Bapak.
4: Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengatakan Banyumas Mantu diharapkan dapat menjadi kegiatan rutin yang digelar setiap tahun. Ia berharap jumlah pasangan yang mendapatkan fasilitas dapat terus bertambah pada pelaksanaan berikutnya. Menurutnya program tersebut memiliki nilai sosial karena turut membantu pasangan yang sebelumnya telah menikah secara agama atau siri tetapi belum memiliki legalitas pernikahan secara negara. Salah satu peserta Banyumas Mantu 2026 adalah pasangan Suwardi 63 tahun dan Kartini 49 tahun. Keduanya menjadi pasangan tertua dalam program tersebut. Kartini mengaku bersyukur dapat mengikuti Banyumas Mantu setelah mengetahui adanya program pernikahan gratis tersebut. Ia mengatakan informasi mengenai pendaftaran diperoleh melalui media sosial.
6: Rasanya senang ada pendaftaran kayak gini, kan senang. Terus gimana lah, jadi urusannya lancar dari status.
7: Status WA-nya
6: iya.
7: Temen gitu. Oh. Terus ikut daftar.
6: Iya, pertama sih yang daftarin anak aku. Oh. Aku mau ikut ini boleh enggak? Ya boleh, silakan. Langsung diterima, alhamdulillah.
4: Kartini berharap program Banyumas Mantu dapat membantu proses administrasi pernikahan sekaligus memberikan kepastian hukum atas pernikahan yang dijalani. Damara Sakti melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Cilacap menyiapkan berbagai kegiatan untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mulai dari lomba olahraga tradisional, karnaval hingga pagelaran wayang kulit akan digelar untuk menyemarakkan peringatan kemerdekaan. Berikut laporan Reni Tania.
8: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Cilacap mengusung konsep perayaan yang lebih merakyat dengan menghadirkan berbagai kegiatan yang dapat diikuti seluruh lapisan masyarakat tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Rangkaian kegiatan diawali dengan berbagai lomba olahraga tradisional seperti bakiak, gobak sodor, egrang, balap karung, kasti, tarik tambang, hingga panjat pinang. Selain menjadi ajang hiburan, perlombaan tersebut diharapkan mampu menghidupkan kembali semangat kebersamaan dan permainan tradisional yang mulai jarang dijumpai. Tidak hanya itu, kemeriahan HUT RI juga akan diramaikan dengan berbagai karnaval, mulai dari jalan kaki, sepeda hias, dan parade mobil hias yang melibatkan organisasi perangkat daerah, instansi vertikal BUMN, BUMD, pelajar hingga masyarakat umum. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Anissa Fabriana, mengatakan konsep tersebut dilaksanakan agar peringatan kemerdekaan ini menjadi ruang memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan semangat gotong royong yang bisa dirasakan seluruh masyarakat. Untuk puncak peringatan akan diawali dengan upacara bendera pada 17 Agustus di Alun-Alun Cilacap, dilanjutkan resepsi di kawasan Titik Nol Cilacap dengan nuansa budaya Jawa. Dan selanjutnya masyarakat akan disuguhi pagelaran wayang kulit semalam suntuk.
9: Kita tidak akan mengurangi kemeriahannya. Bahkan Ibu PLT Bupati dalam pengarahannya kepada seluruh panitia menyampaikan kemeriahan harus dirasakan oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Cilacap, sehingga materi lombanya pun untuk tahun 2026 adalah lomba yang bersifat merakyat. Jadi diharapkan nanti dari kabupaten sudah dicontohkan nanti di kecamatan, di desa, itu semuanya bisa menyelenggarakan apa lomba-lomba seperti lomba bakiak, gobak sodor, tarik tambang. Nah, ini yang sedikit meriah ya, panjat pinang. Walaupun ini harus dihitung betul tentang keselamatan bersama. Demikian juga untuk karnaval. Tidak hanya karnaval mobil hias, tetapi agar masyarakat semua merasakan bahwa ini 17-an bersama gitu. Nanti ada karnaval jalan kaki dan juga karnaval sepeda hias. Tidak harus jauh, tidak harus bermewah-mewah dengan seragamnya, tetapi maknanya adalah mereka merasakan bahwa ini adalah hari kemerdekaan seluruh masyarakat. Jika resepsi ini yang berbeda adalah di Titik Nol dan nuansanya Jawa nih.
8: Untuk dicatat bagi masyarakat, jadwal lomba-lomba HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di Cilacap mulai tanggal 3 hingga 6 Agustus. Sementara rangkaian karnaval dijadwalkan berlangsung mulai 18 hingga 20 Agustus. Dimulai karnaval jalan kaki yang diikuti oleh anak sekolah dasar SMP se-ekskotip Cilacap pada 18 Agustus, karnaval sepeda hias bagi siswa SD, SMP, komunitas sepeda dan masyarakat umum se-ekskotip Cilacap pada 19 Agustus, dan jadwal karnaval mobil hias antar OPD, sekolah, perguruan tinggi, instansi BUMN, BUMD, dan umum pada 20 Agustus 2026. Pemkab Cilacap juga mengajak pemerintah kecamatan hingga desa untuk menggelar kegiatan serupa agar semangat kemerdekaan dapat dirasakan secara serentak di seluruh wilayah sebagai momentum untuk memperkuat persatuan, gotong royong, dan kecintaan masyarakat terhadap budaya serta nilai-nilai perjuangan bangsa. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
3: Demikian info Lintas DIY Jateng hari ini. Selamat sore dan terima kasih.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26Semarang dan tag akun @BintangRadioID.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @BintangRadio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online, mendaftar melalui website bintangradiorri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Ya, pendengar Pro 1, kita kembali ke Semarang setelah tadi Lintas DIY sudah kami hadirkan ya. Saya Agil, temani Anda untuk Semarang sore ini sampai nanti pendengar menuntaskan pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Dan bulan Agustus nampaknya memang semarak untuk menyambut ulang tahun yang ke-81 Republik Indonesia ini sudah terasa pendengar dengan banyaknya kegiatan-kegiatan menarik ya. Dan ini yang tidak kalah keren pendengar dari Bakti Sosial Jarum Foundation dan juga pemerintah Kabupaten Kudus ya, bersama pemerintah desa mengadakan aksi resik dan sehat atau disingkat sikat pendengar. Jadi aksi nyata sikat ini dilakukan di beberapa desa untuk mengajak masyarakat peduli terhadap masalah lingkungan dan kesehatan pendengar, serta mengaktifkan kembali kegiatan gotong royong atau kerja bakti di lingkungan. Jadi tahun 2026 diadakan di 4 desa pendengar, Desa Wonosoko pada Minggu Juli pendengar, Desa Gribik ya ini bulan Juli juga, Mejobo bulan Agustus, dan Desa Klaling pendengar di 9 Agustus atau Minggu pagi tadi ya. Jadi aksi sikat sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2025 di 5 desa lain Kabupaten Kudus pendengar. Tujuannya apa? Tujuan aksi ini mengajak masyarakat memiliki pemahaman dan kesadaran bahwa lingkungan yang bersih dan sehat adalah faktor yang sangat penting bagi kesehatan setiap warga masyarakat. Nah ini bagus banget ya pendengar, jadi semoga tidak hanya diinisiasi di Kudus saja, Anda sebagai masyarakat juga tentu harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan sekitar ya. Apalagi ini momennya pas pendengar, silakan di hari, kalau belum bisa minggu ini ya minggu yang akan datang, kerja bakti gotong royongnya bisa di apa ya, kencengin lagi ya kan, mumpung bulannya juga ini bulan gotong royong pendengar, sebelum lomba-lomba ya kan, atau pasca lomba-lomba, bisa bareng-bareng merawat lingkungan di sekitar masing-masing.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Kami perbarui terlebih dahulu pendengar untuk informasi cuaca ya, bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Di ujung telepon bersama rekan Nurjanah ya, yang siap memberikan informasi sampai dengan awal malam nanti. Rekan Nurjanah, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Silakan selengkapnya.
1: Baik, selamat sore para pendengar. Selengkapnya kami sampaikan update informasi perakiraan cuaca untuk wilayah kota Semarang dan Jawa Tengah pada umumnya berlaku saat ini hingga awal malam nanti. Untuk wilayah kota Semarang pada sore hingga awal malam, cuaca diperkirakan umumnya berawan, angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin 5 hingga 30 km/jam. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 75%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah secara umum, pada sore hingga awal malam cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian kami sampaikan untuk mewaspadai adanya potensi kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian untuk informasi cuaca hari ini.
0: Baik, terima kasih rekan Nurjana. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Ya, itu tadi peringat untuk informasi cuaca bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang yang dapat Anda ikuti.

0: Oh ini toh video
1: guys, viral. Guys jangan gitulah, kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling ujung
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Rekrutmen CPNS Kementerian Imigrasi periode 20 Juli sampai 28 Agustus 2026. Benarkah informasi ini, pendengar? Mari kita cek faktanya. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenimpas pada 20 Juli sampai 28 Agustus 2026. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kemenimpas dan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi dan nomor telegram. Dikutip dari laman resmi kemenimipas.go.id, rekrutmen CPNS telah beredar beberapa kali di media sosial dan telah dibantah melalui pengumuman resmi. Untuk saat ini, dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan belum ada memberikan informasi terkait pembukaan seleksi CPNS untuk tahun anggaran 2026. Demikian, pendengar, cek fakta dari laman Komdigi untuk hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Mbak Dukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbak?
1: Oh iya, yeah. Bentar ya. Buk, kedebuk. Buk, kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

0: Pendengar Pro 1 RRI Semarang, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami, silahkan kami juga ajak Anda bergabung bersama Pro 1 untuk memberikan informasi cuaca, arus lalu lintas, ataupun kejadian terkini di wilayah masing-masing. Boleh sampaikan melalui WhatsApp atau komentar pendengar di aplikasi RRI Digital ya. Sambil saya akan ajak Anda terlebih dahulu pendengar untuk menyimak informasi bersama Pak Babin ya. Dari Polsek Ngombol, Polres Purworejo, pendengar ada Aibda Agus P yang akan memberikan informasi ini terkait dengan antisipasi penipuan online. Pak Agus, selamat sore.
1: Selamat sore, Mas Agil.
0: Baik, Pak Agus. Kalau kita berbicara penipuan online, sekarang modusnya banyak sekali begitu ya. Bagaimana masyarakat ini bisa paham dan tidak terjerumus dengan penipuan online asal klik? Apa yang harus dilakukan masyarakat ini, Pak Agus?
1: Oke, kalau kami melaksanakan penyuluhan ataupun pembinaan terhadap masyarakat dengan cara hati-hati bila menerima pesan ataupun akun-akun yang tidak terpercaya, jadi jangan main memberikan informasi mana data diri kita masing-masing seperti NIK kita ataupun memberikan OTP yang kita miliki kepada penelpon yang tidak kita kenal gitu, Bapak.
0: Oke. Tapi kalau di wilayah binaan ini sempat ada kasus atau masih nihil, Pak Agus, terkait dengan penipuan online ini?
1: Sebetulnya ada, biasanya mengenai pembelian secara online yang tidak melalui marketplace yang resmi gitu, Bapak. Ada tapi tidak begitu besar gitu.
0: Oke, baik. Tapi memang di sini nampaknya Pak Babin juga harus memberikan informasinya secara terus-menerus agar masyarakat tidak terkena penipuan online ini ya, Pak Agus. Ya.
1: Kita selalu memberikan informasi tentang masih maraknya penipuan online ini dengan cara sharing kita di rapat-rapat kecil ataupun di perkumpulan-perkumpulan itu yang lagi SMRT, gitu kita sampaikan informasi tentang banyak.

0: banyaknya penipuan online, itu harus lebih hati-hati tentang menggunakan media sosial gitu loh,
1: Pak. Oke, baik. Nah, ini terakhir sebagai penutup juga, Pak Agus, himbauannya kepada pendengar Pro 1 dimanapun berada, mungkin bisa terkait penipuan online atau Kamtipmas, dan semisal ada permasalahan bisa langsung menghubungi Pak Babin ini. Apa yang ingin disampaikan? Silakan, Pak Agus.
0: Kepada seluruh masyarakat yang menggunakan media sosial, kita harus tetap berhati-hati tentang penggunaan media itu, seperti memberikan nomor induk kependudukan kita kepada orang yang tidak kita kenal, ataupun memberikan kode-kode OTP dari HP kita kepada mungkin penelpon yang tidak kita ketahui dengan jelas dari mana dia itu. Kemudian untuk menggunakan belanja secara online menggunakan marketplace yang resmi gitu, Bapak. Terima kasih.
1: Oke, baik. Pak Agus, terima kasih banyak untuk apa yang disampaikan kepada kesempatan sore hari ini. Selamat melanjutkan tugas kembali. Sukses, sehat selalu. Selamat sore, Pak Agus.
0: Selamat sore, Pak Agil.
1: Ya, demikian tadi pendengar untuk informasi bersama Babin Kamtibmas dari Polsek Gombol ya, Polres Purworejo, Aibda Agus P yang sudah berbagi informasi terkait dengan antisipasi penipuan online.

satu lagu pendengar Pro 1 dari Barsena Rapuh ya. Bagi Anda yang memiliki WiFi atau ternyata koneksi internetnya dengan data seluler itu rapuh pendengar, dibuat streaming susah ya. Sedang ada Zoom putus-putus sinyalnya, terus dikejar deadline, aduh. Kadang bikin malas pendengar kalau internetnya lemot gitu ya. Tapi jangan khawatir, karena permasalahan internet lemot ini ada jawabannya, yaitu oksigen.id. Internet cepat tanpa FUP dan tanpa khawatir kuota habis. Mulai dari 200 ribuan saja per bulan pendengar, Anda bisa menikmati internet yang kencang ya. Oksigen.id juga memberikan fasilitas instalasi gratis dan STB tanpa biaya. Jadi silakan bagi Anda yang tertarik pendengar, bisa menghubungi nomor WhatsApp-nya 0877-5030-1112 atau kunjungi website-nya di www.oksigen.id untuk informasi lebih lanjut. Oksigen.id, Net for Life.

31 RRI Semarang sudah tuntas. Saya temani Anda untuk dua shift hari ini ya, ada siang dan juga sore. Tapi jangan khawatir karena program-program menarik juga sudah saya siapkan sampai nanti jam 7 malam dilanjutkan dengan informasi bersama Pro3 pendengar. Oh ya, yang penting adalah informasi yang akan saya berikan terlebih dahulu untuk nanti pendengar. Azan Maghrib wilayah Semarang dan sekitarnya berkumandang pada pukul 17.43 menit ya. Juga akan ada kultum yang dibawakan oleh Dr. Hajah Luluk Ahmad MSI, pendengar, dengan satu judulnya, Keutamaan Bersedekah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdu wa syukran ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para pendengar RRI Semarang, rahimakumullah. Pada hari ini, kita akan berbicara mengenai sedekah. Apa itu sedekah? Yaitu memberikan harta kepada orang fakir yang membutuhkan. Namun, ini hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Jadi memberikan sedekah adalah atas dasar kerelaan hati dan tidak dibatasi jumlahnya. Sedekah mempunyai manfaat yang sangat besar dari sisi hubungan dengan manusia dan juga dari sisi hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilihat dari hubungannya dengan Allah, tentu lebih banyak lagi manfaatnya, karena sedekah adalah ibadah dan tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan pahala bagi orang yang mau bersedekah. Seperti apa pahalanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yu'minuna amwalakum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil. Ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Al-Ayah. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan rumah-rumah sosial, rumah sakit, karya ilmiah, dan lain sebagainya. Betapa luar biasanya balasan bagi orang yang mau bersedekah di jalan Allah, yaitu pahalanya akan digandakan 700 kali lipat. Sungguh luar biasa sekali. Dalam beberapa hadis juga disebutkan bahwa sedekah itu bisa menolak bala. As-sadaqatu tudfi'ul bala. Di hadis lain juga disebutkan bahwa sedekah bisa melunturkan dosa sebagaimana air melunturkan kotoran. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Ingatlah, sedekah itu tidak akan membuat miskin, walaupun pada hakikatnya kita memberi. Secara teori harta kita berkurang, tapi kenyataannya orang yang bersedekah akan makin kaya raya, karena Allah lah yang menjamin harta orang-orang yang rajin bersedekah. Allah yang akan menjaminnya. Apalagi momen saat ini, kita sangat dianjurkan untuk banyak bersedekah. Semoga Allah senantiasa membukakan hati kita untuk ikhlas bersedekah hanya karenanya. Dan ikhlas bersedekah tidak ingin dipuji ataupun diberikan penghargaan oleh sesama manusia. Ikhlas karena Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesempatan kita untuk bersedekah dan meluaskan rezeki kita. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gerakan sholat ternyata bermanfaat untuk kesehatan loh. Yuk kita kenali faktanya. Sholat merupakan salah satu ibadah wajib di dalam agama Islam. Siapa sangka, selain memberi dampak sehat secara rohani, sholat juga mampu memberi dampak sehat secara jasmani. Diawali dengan gerakan takbiratul ihram yang menguatkan otot lengan serta mencegah terjadinya gangguan pada persendian. Selanjutnya, gerakan ruku akan memaksimalkan aliran darah di bagian tengah tubuh kita karena posisi jantung sejajar dengan otak. Kemudian ada gerakan iktidal yang mampu melancarkan pencernaan. Lalu gerakan sujud ternyata membuat posisi jantung berada di atas otak. Inilah yang menyebabkan kebutuhan suplai oksigen melalui darah ke otak pun bisa terpenuhi dengan baik. Dilanjut dengan posisi duduk tasyahud yang membuat penekanan di dinding perut sejajar dengan ginjal sehingga ginjal lebih terjamin fungsinya secara normal. Pada gerakan akhir sholat yaitu salam dapat menjaga kekencangan kulit wajah akibat tarikan atau peregangan saat menoleh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jalan-jalan asik, jalan terus makin asik.
1: Halo Sobat Jalan-Jalan, kembali berjumpa di program Jalan-Jalan Asik bersama dengan saya Aldi. Dan kali ini saya akan mengajak Anda mampir ke salah satu warung yang sangat ramai tiap malam. Di mana di sana aroma daging kambing bakar dan suara klatak-klatak akan menyatu menjadi melodi khas dari Yogyakarta. Nama tempatnya Sate Klatak Pak Bari. Kuliner legendaris yang sudah berdiri puluhan tahun di Pasar Jajaran Bantul. Warung ini buka mulai jam 6 sore sampai lewat tengah malam. Dan meskipun menunya sederhana, antrinya bisa sampai keluar pasar. Bukan tanpa alasan, tapi karena di balik setiap tusuk satenya ada cerita panjang tentang tradisi, kesederhanaan, dan rasa yang tidak tergantikan. Nama sate klatak sendiri berasal dari bunyi klatak-klatak saat tusukan sate tadi dipanggang di atas bara api. Yang unik, tusukannya bukan terbuat dari bambu, tetapi dari jeruji besi sepeda. Kenapa jeruji? Karena logam ini bisa menghantarkan panas dengan merata, sehingga daging kambing yang dibakar akan matang sampai ke dalam tanpa gosong di luar. Itulah rahasia kenapa satenya empuk, gurih, dan aromanya sangat khas sekali. Daging kambing yang dipakai bukan kambing tua, tetapi kambing muda dengan pilihan lemak tipis, yang potongan-potongannya sangat besar, hanya dibumbui garam dan sedikit merica, lalu dibakar langsung di atas arang batok kelapa, sampai keluar aroma manis alami dari dagingnya. Sederhana, tapi rasanya akan sangat-sangat nendang. Setelah matang, sate disajikan dengan kuah gulai panas yang menjadi ciri khas Pak Bari. Kuah ini bukan sekedar pelengkap, tapi justru menjadi pelengkap rasa yang bikin beda. Rasa gurih, ringan, dengan aroma rempah khas Jawa, seperti serai, lengkuas, dan jinten yang memberikan kesan wangi. Biasanya, satu porsi berisi 2 tusuk sate klatak. Tapi karena potongannya besar, porsinya sudah cukup mengenyangkan. Sobat Jalan-Jalan Asik, Anda bisa pilih menu pakai nasi putih hangat atau lontong, dan dua-duanya sama-sama nikmat. Apalagi kalau disantap malam-malam sambil mendengarkan suara bakaran dan obrolan orang sekitar. Warung Sate Klatak Pak Bari ini sudah berdiri sejak tahun 90-an dan sampai sekarang masih dikelola langsung oleh Pak Bari bersama keluarga. Menariknya, warung sate ini ada dalam area pasar Wonokromo. Jadi waktu pertama kali datang, Anda bisa melihat suasana yang unik. Pasar siangnya dipakai jualan, berubah jadi warung sate legendaris di malam hari. Fakta lainnya, nama Pak Bari menjadi makin melejit setelah muncul di film Ada Apa Dengan Cinta Kedua. Tapi meskipun jadi destinasi wisata yang kuliner, Pak Bari tetap mempertahankan gaya lamanya, yaitu tidak membuka cabang, tidak mengganti resep, dan masih membakar sate dengan ciri khas kipas bambu. Semua dikerjakan dengan tangan, pelan-pelan, tapi penuh rasa. Harga satu porsi sate klatak Pak Bari sekitar Rp25.000 sampai Rp45.000, tergantung pilihan daging dan juga tambahan kuah gulai. Kalau mau menu lain, ada juga tongseng, gulai kambing, dan sate goreng. Tapi buat penggemar rasa otentik, sate klatak tetap jadi bintang utama yang tidak tergantikan. Warungnya sendiri buka setiap hari, dari jam 6 sore sampai jam 1 dini hari. Dan waktu terbaik untuk datang adalah sekitar jam 8 malam, saat bara arang sudah stabil dan suasananya semakin hidup. Jangan lupa pesan es teh gula batu atau wedang jahe panas untuk menemani makan malam Anda. Duduk di kursi kayu panjang di tengah hiruk pikuk pembeli sambil melihat asap sate naik pelan ke langit malam Bantul. Itulah suasana yang hanya ada di sini yang bisa Anda temukan. Nah, Sobat Jalan-Jalan Asik, ini dia akhir perjalanan kita untuk hari ini. Sate Klatak Pak Bari bukan cuma soal rasa, tapi juga kejujuran dan kesederhanaan. Tanpa banyak bumbu, tanpa rahasia besar, hanya daging, garam, dan bara api yang bertemu dalam harmoni sempurna. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Badukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbah?
1: Oh iya, yeah. Bentar ya. Buk kedebuk. Buk kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26Semarang dan tag akun @BintangRadioID.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @BintangRadio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website BintangRadioRRI.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kedasmen untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi. Gemar membaca buku.
2: Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Aircraft Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Lebih dari 40.000 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul Sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menggalakkan kembali budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca harus menjadi tradisi di keluarga di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, buku merupakan sumber ilmu sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Menteri Prasetyo memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Orang tua dari Presiden Prabowo Subianto mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku, kemudian membuat rangkuman atau ringkasan. Kebiasaan tersebut diterapkan oleh orang tua sejak Presiden Prabowo Subianto masih belia. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Jadi sejak usia belia, keluarga Pak Mitro selalu mewajibkan putra putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku dan kemudian membuat rangkuman atau esensi dan disampaikan kepada orang tuanya. Itu adalah juga cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kedasmen untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi. Gemar membaca buku dan wajib membaca buku bagi kita semua.
1: Sementara itu, seorang siswi di Jakarta, Natasha Shinta, mengaku menghabiskan waktu 2 jam dalam sehari untuk membaca buku karena menurutnya membaca sangat penting. Natasha mengajak Gen Z untuk membaca buku yang paling disukai.
3: Lumayan sering sih, perharinya bisa membaca buku sekitar 2 jam per hari. Kita kayak mencari buku yang kayak menurut kita asik gitu untuk dibaca. Ya perlahan aja, gak langsung kita langsung baca untuk semuanya. Perlahan, karena kalau perlahan kita juga materi yang ada di buku tersebut akan cepat masuk di otak kita. Kita tidak boleh malas membaca, karena membaca itu adalah sesuatu hal yang penting untuk mengembangkan kualitas pendidikan pada era sekarang.
1: Pada kesempatan yang sama, siswa lainnya mengaku mengurangi bermain handphone agar tidak malas membaca.
4: Saya membaca buku paling sekitar 10 menitan dalam sehari. Lebih ke buku pengetahuan kayak buku astronomi atau lain-lain gitu. Kalau tips dari saya, mungkin kurangi main HP aja sih, biar bisa lebih fokus baca gitu.
1: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran di sekolah baik secara materi maupun tampilan. Presiden Prabowo telah mendatangkan sejumlah buku dari negara-negara ASEAN untuk dipelajari dan menjadi perbandingan dengan buku di Indonesia. Selain itu, tampilan buku akan diubah menjadi lebih menarik, tahan lama, tulisan hurufnya nyaman untuk siswa. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing.
5: Ya, terkait revisi Perpres GEM, itu kita kolaborasi.
6: Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan peraturan Presiden Perpres terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif ekraf nasional. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsya dalam diskusi panel Hari GEM Indonesia Hargai 2026 di Garuda Sparks Innovation Hub Jakarta kemarin. Teuku menjelaskan Perpres dengan nama Rencana Induk Ekonomi Kreatif Rendekraf itu terbagi ke dalam dua bagian utama. Yang pertama diungkapkan Menkraf, yakni terkait rencana jangka panjang arah kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sementara itu pada bagian kedua dikatakan Teuku, yakni rencana jangka pendek dalam strategi pembinaan dan pengembangan industri kreatif nasional.
5: Satu bulan yang lalu Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2025-2045. Dalam lampiran tersebut ada dua, satu master plan yang sifatnya jangka panjang, 20 tahun, arah kebijakan, kemudian arah strateginya ke depan seperti apa. Tetapi ada lampiran yang kedua, lampiran kedua itu jangka pendek, artinya yang implementatif untuk short term, 2026-2029.
6: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Game Indonesia Ali Syafiq Hussein mengungkapkan bahwa dalam penyusunan Perpres Rindekraf tersebut, pemerintah turut melibatkan berbagai pihak terkait dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional, termasuk para pelaku industri game Indonesia. Ia menuturkan bahwa dalam upaya meningkatkan ekosistem industri game nasional, diperlukan dukungan perluasan akses promosi dan pendanaan untuk pengembangan game nasional.
7: Sekarang kita itu bukan lagi kesulitan membuat gamenya, tapi kesulitan bagaimana kita mengembangkan apa yang sudah ada, membuat apa yang sudah ada ini menjadi untuk bisa layak dan bisa masuk ke pasar global. Kita tidak lagi membicarakan 1-2 game yang berhasil, tapi kita membicarakan masif. Jadi tentunya dukungan-dukungan seperti akses pendanaan juga sangat kita butuhkan, akses promosi juga kita butuhkan, promosi juga kita butuhkan gitu loh. Dan karena itu adalah merupakan akar-akar masalah untuk para pengembang saat ini, karena bukan lagi menciptakan atau meng-encourage lagi orang-orang untuk bikin studio game. Mereka sudah tertarik untuk bikin studio game, tapi bagaimana caranya mengembangkan yang masuk ke studio game ini dan bisa sustain ke depannya dengan cara-cara seperti itu.
6: Meski diakui Ketua Umum AGI Syafiq Hussein bahwa sejumlah langkah penguatan sektor game nasional telah dilakukan, namun hal itu menurutnya perlu diperluas dan ditingkatkan kembali. Sebab ia menilai dengan perluasan akses promosi game nasional ke pasar global ini akan meningkatkan kualitas game buatan anak bangsa yang siap berdaya saing dan diterima di kancah internasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Jadi memang ini menjadi salah satu PR kita bersama.

0: Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangbiakan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Berikut laporan Hana Syarif.
1: Manajer dan Koordinator Program Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK, Akbar Sumirto mengatakan, PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan, tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan untuk kembali ke habitatnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga konservasi umum untuk menjadi indukan dalam program pengembangbiakan. Upaya tersebut dinilai tetap memiliki nilai konservasi karena dapat mendukung keberlangsungan populasi elang di alam liar.
2: Jadi pada saat ada sinergi antara LK umum dan upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan untuk bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan untuk nantinya tetap memiliki nilai konservasi, di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
1: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Sardan Khan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, lembaga konservasi memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan satwa atau animal welfare, sekaligus mendukung upaya pelestarian berbagai spesies dari ancaman kepunahan.
3: Ada beberapa orang yang mungkin anti zoo gitu ya, mau menganggap kebun binatang hanya mengerangkeng satwa atau mengandangkan satwa, padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Masyarakat harus tahu bahwasanya banyak sekali ratusan spesies yang selamat dari kepunahan gara-gara peran kebun binatang. Jadi memang dengan kita berkunjung kebun binatang, sebenarnya kita secara langsung berkontribusi dengan konservasi itu sendiri gitu.
1: Menurutnya, konservasi perlu dilakukan secara beriringan, baik melalui upaya in situ di habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar habitat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, 6 wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan.

0: Agustus hingga Oktober menjadi periode puncak kemarau. Manggalangit telah melakukan pemadaman karhutla selama lebih dari 2 pekan terakhir, terhitung sejak akhir Juli 2026.
1: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Krumutan, Kecamatan Krumutan, Kabupaten Pelalawan. Ini sudah masuk hari ke-11 hari ini. Teman-teman Manggalangit melaksanakan pemadaman di sana. Kemudian di wilayah Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Hari ini sudah masuk hari ke-6 pemadaman di sana. Kemudian di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bekalis, ini masuk hari ke-3. Kemudian di Siak juga mulai pemadaman di hari ke-2 hari ini di Desa Bunsur, Kecamatan Sungai. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, ini masuk hari ke-2 juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung, di Kecamatan Kabar, ini masuk hari ke-2.
0: Sementara itu, warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
2: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau. Hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi.
0: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta pada triwulan kedua tahun ini mengalami peningkatan. Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar seluruh pemangku kepentingan menjaga laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Berikut laporan Rosihan Anwar.
1: Untuk ketimpangan pendapatan, meski masih di atas rata nasional, ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan dengan rasio Gini menjadi 0,41.
2: Dalam forum rapat koordinasi pengendalian atau Rakordal 2, dipaparkan pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengalami sedikit peningkatan dari sejumlah indikator yang ada. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Baperida Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Setiadi menuturkan, angka kemiskinan hingga triwulan kedua mengalami sedikit penurunan, sementara laju ekonomi tumbuh positif. Meski demikian, Danang menyatakan ada beberapa indikator yang juga mengalami penurunan dan perlu diwaspadai.
1: Persentase penduduk miskin di DIY pada September 2025 turun menjadi 10,08% atau sekitar 422,97 ribu jiwa. Meski tingkat kemiskinan DIY masih berada di atas rata-rata nasional, namun penurunan tingkat kemiskinan di DIY selama 5 tahun terakhir menjadi penurunan yang tertinggi di Pulau Jawa dengan penurunan sebesar -2,72%. Sampai dengan data terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Februari 2026 tercatat sebesar 3,05%, menurun apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hampir seluruh kabupaten kota mengalami perbaikan, meskipun Kota Yogyakarta masih memiliki tingkat pengangguran tertinggi di DIY.
2: Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam forum Rakordal 2 menyebutkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah di 5 kabupaten kota dan juga Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta harus memiliki visi yang sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Bagaimana mungkin kita membangun provinsi punya tema sendiri, kabupaten kota punya tema sendiri-sendiri. Itu seluruh Indonesia begitu. Akhirnya kita punya masalah tidak bisa saling membantu. Sehingga kita sepakat ya, tema itu ada di provinsi, kabupaten kota itu subtema. Dengan cara APBD kabupaten kota harus selesai di bulan September, provinsi di bulan Oktober. Dengan harapan kalau ada yang terlupa, kami masih ada waktu 1 bulan.
2: Dari data BPS per Maret 2026, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta turun di angka 9,7.

0: 0,70% alias mencatat penurunan tertinggi sepulau Jawa sebesar 0,38%. Sebelumnya angka kemiskinan di daerah istimewa Yogyakarta ada di kisaran 10,08%.
1: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG pada malam hari ini.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, dan Serang. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Tanjung Selor dan udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya dan Merauke. Kemudian hujan ringan di Mataram, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, lebih dari 40 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Hal itu dikatakan oleh seorang jurubicara kantor presiden menguntik Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Permukiman Myanmar. Jebolnya tanggul tersebut terjadi di Laimitena pada tanggal 30 Juli setelah ditemukan semburan pasir dan penurunan permukaan tanah, sebagaimana diberitakan Xinhua pada hari ini dan dikutip oleh Antara. Untuk membantu para korban banjir, sejumlah kamp bantuan sementara telah dibuka hingga Jumat kemarin waktu setempat. Ketinggian banjir di sejumlah ward adalah sebutan untuk salah satu jenis wilayah administratif di Myanmar. Perkuatan berangsur-angsur turun, sementara sekitar 35% layanan komunikasi telah pulih. Bantuan makanan terus disalurkan kepada masyarakat yang terdampak dengan lebih dari 146 juta kiat Myanmar telah disumbangkan untuk upaya bantuan. Dari dunia olahraga, pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia terus diperkenalkan kepada masyarakat dan generasi muda. Salah satunya melalui flash mob yang diikuti ribuan pesilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Berikut laporan Luna Elia.
1: Sebanyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan se-Jakarta dan sekitarnya mengikuti flash mob pencaksilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Minggu pagi. Ribuan pesilat, mayoritas generasi muda, menampilkan berbagai jurus secara serentak di tengah keramaian Car Free Day. Atraksi tersebut menarik perhatian warga yang tengah berolahraga dan menikmati suasana Minggu pagi. Ketua Pengprov IPSI DKI Jakarta, Munjirin, mengatakan kegiatan ini menjadi sarana menunjukkan bahwa pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia masih eksis.
2: Tentunya kami menyambut sangat baik karena ini sarana yang paling bagus untuk menunjukkan ke masyarakat bahwa silat di Indonesia itu yang asli kebudayaan kita masih bisa eksis. Dan mudah-mudahan dengan ini anak-anak kecil yang belum masuk di silat tergugah untuk ikut seru.
1: Sementara itu Sekjen PBIPSI Abdul Karim Al-Jufri berharap pencaksilat semakin dihargai di Indonesia dan dapat dikenalkan lebih luas melalui pendidikan.
3: Kita pengen pencaksilat jadi olahraga nasional di negara kita sehingga bisa masuk di sekolah-sekolah menjadi kurikulum wajib. Kita nggak mau hanya ekskul, kita mau jadi kurikulum wajib. Ya, dan itu memang arahan dari Presiden, makanya kita di PBIPSI dikasih PR untuk bikin kurikulum pendidikannya.
1: Pesilat muda asal Bekasi, Lintang, mengaku tertarik menekuni pencaksilat karena merupakan budaya asli Indonesia.
4: Karena ingin belajar bela diri dan ingin mengenal lebih tahu lagi keturunan dari kakek. Jadi kakek aku tuh dia juga punya skill pesilatan gitu. Terus kata mama, coba silat di tempat yang lain. Pengen jadi pesilat nasional.
1: Flash mob ini menjadi upaya mengenalkan pencaksilat secara langsung kepada masyarakat, sekaligus mendorong generasi muda untuk ikut melestarikannya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Cafe Berkata Lem. Sahabat pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program Mimbar Katolik bersama saya, Ade Satria Yuda Andika, penyuluh agama Katolik Kabupaten Sragen. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berjumpa dengan berbagai macam keadaan. Ada orang yang sedang mengalami kesulitan, ada yang sedang membutuhkan pertolongan, ada yang sedang merasa kesepian, bahkan mungkin ada seseorang yang diam-diam sedang berjuang menghadapi persoalan hidupnya. Pertanyaannya adalah, apakah kita masih peka untuk melihat keadaan mereka? Sebab terkadang persoalannya bukan karena di sekitar kita tidak ada orang yang membutuhkan pertolongan. Persoalannya adalah karena hati kita sudah terlalu sibuk dengan urusan sendiri, sehingga tidak lagi mampu melihat dan merasakan kebutuhan orang lain. Dalam Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai dengan 21, kita mendengar kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Di tengah banyak orang yang mengikutinya, Yesus melihat kebutuhan mereka. Bahkan ketika para murid berpikir bahwa orang-orang itu sebaiknya pergi untuk mencari makanan sendiri, Yesus justru mengajak mereka untuk bertindak. Disinilah kita diajak untuk belajar dari hati Yesus, hati yang melihat, hati yang tergerak, dan hati yang kemudian melakukan sesuatu. Marilah kita siapkan hati untuk merenungkan sabda Tuhan ini. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat terpencil. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid datang kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu, Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Sambil menengadah ke langit, ia memberkati, memecah-mecahkan roti itu, memberikan kepada murid-muridnya. Para murid lalu memberikan kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian, potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan.
sebanyak 12 bakul penuh, yang turut makan kira-kira 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini memperlihatkan kepada kita sebuah gambaran yang sangat manusiawi. Yesus sedang berada dalam sebuah situasi ketika banyak orang datang mengikutinya. Mereka datang dari berbagai tempat. Mereka membutuhkan kehadiran Yesus, mendengarkan pengajarannya, dan mengalami kasihnya. Ketika melihat orang banyak itu, dikatakan bahwa Yesus tergerak oleh belas kasih. Kalimat sederhana ini sebenarnya sangat dalam maknanya. Yesus tidak hanya melihat banyak orang, Yesus juga merasakan keadaan mereka. Ada perbedaan antara sekadar melihat dengan sungguh-sungguh memperhatikan. Kita bisa melihat seseorang sedang mengalami kesulitan, tetapi belum tentu hati kita tergerak untuk membantunya. Kita bisa mendengar seseorang sedang mempunyai masalah, tetapi belum tentu kita mau meluangkan waktu untuk mendengarkan. Kita bisa mengetahui bahwa ada orang yang sedang kesepian, tetapi belum tentu kita mau hadir menemani. Karena itu, Injil hari ini mengajak kita untuk bertanya kepada diri sendiri, seberapa peka hati saya terhadap keadaan orang-orang di sekitar saya? Saudara-saudari yang terkasih, menarik bahwa setelah melihat keadaan orang banyak, Yesus tidak berhenti pada rasa iba. Yesus melakukan sesuatu. Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Dan ketika hari mulai malam, para murid datang kepada Yesus dan berkata agar orang banyak itu pergi mencari makanan. Secara manusiawi, usulan para murid sangat masuk akal. Mereka berkata kurang lebih tempat ini sunyi, hari sudah mulai malam. Biarlah mereka pergi ke desa-desa untuk membeli makanan. Tetapi Yesus menjawab, mereka tidak perlu pergi, kamu harus memberi mereka makan. Kalimat ini menarik. Yesus sebenarnya bisa saja melakukan semuanya sendiri, tetapi Yesus justru melibatkan para murid. Seolah-olah Yesus ingin mengatakan, jangan hanya melihat kebutuhan mereka, jadilah bagian dari jawaban atas kebutuhan mereka. Para murid kemudian hanya menemukan 5 roti dan 2 ikan. Jumlah yang sangat sedikit dibandingkan dengan kebutuhan 5.000 orang. Tetapi di tangan Yesus, sesuatu yang kecil itu menjadi berkat bagi banyak orang. Disinilah kita menemukan sebuah pelajaran penting. Seringkali kita merasa bahwa apa yang kita miliki terlalu sedikit. Kemampuan saya terlalu kecil, waktu saya terbatas, saya bukan orang kaya, saya tidak bisa berbuat banyak. Akhirnya, kita memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Padahal, Tuhan tidak selalu meminta kita melakukan sesuatu yang besar. Tuhan seringkali hanya meminta kita memberikan apa yang ada pada diri kita. 5 roti dan 2 ikan mungkin tidak banyak,
Tetapi ketika diberikan kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, yang sedikit itu dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak mampu menyelesaikan semua persoalan orang lain, tetapi kita bisa memberikan waktu untuk mendengarkan. Mungkin kita tidak mampu memberikan bantuan dalam jumlah besar, tetapi kita bisa memberikan sesuatu sesuai kemampuan kita. Mungkin kita tidak bisa mengubah seluruh kehidupan seseorang, tetapi satu perhatian kecil, satu sapaan, satu kunjungan, satu pesan atau satu tindakan sederhana bisa membuat seseorang merasa bahwa dirinya tidak sendirian. Saudara-saudari terkasih, kepekaan hati adalah awal dari kasih yang nyata. Kasih tidak cukup hanya dirasakan dalam hati. Kasih perlu diwujudkan dalam tindakan. Yesus melihat orang banyak. Yesus tergerak oleh belas kasih, dan Yesus bertindak. Inilah yang juga perlu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari: melihat, tergerak, dan bertindak. Jangan sampai mata kita melihat, tetapi hati kita tidak peduli. Jangan sampai telinga kita mendengar keluhan orang lain, tetapi hati kita tertutup. Jangan sampai kita begitu sibuk mengejar kepentingan sendiri, sampai tidak lagi memiliki ruang untuk memperhatikan sesama. Kadang-kadang Tuhan menghadirkan orang yang membutuhkan pertolongan, bukan supaya kita merasa terbebani, tetapi supaya melalui diri kita, kasih Tuhan dapat dialami oleh orang tersebut. Bisa jadi orang yang membutuhkan perhatian itu ada dalam keluarga kita sendiri. Bisa jadi orang tua kita, bisa jadi pasangan kita, bisa jadi anak kita, bisa jadi tetangga, bisa jadi teman kerja, bisa jadi seseorang yang selama ini kita jumpai setiap hari, tetapi tidak pernah benar-benar kita tanyakan bagaimana keadaan hidupnya. Marilah kita belajar memiliki hati sepenuh hati Yesus. Hati yang tidak hanya melihat dengan mata, tetapi juga melihat dengan hati. Hati yang tidak hanya mengetahui penderitaan orang lain, tetapi mau ikut merasakan. Dan hati yang tidak berhenti pada rasa iba, tetapi berani mengambil langkah nyata. Sebab terkadang mujizat Tuhan tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Mujizat dapat dimulai dari hati yang mau peduli. Sahabat pendengar yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mengajak kita melakukan sesuatu yang sangat sederhana tetapi nyata. Mari kita membawa tema melihat, tergerak, dan bertindak ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, luangkan waktu untuk memperhatikan orang di sekitar kita hari ini atau dalam beberapa hari ke depan. Cobalah melihat lebih dekat keluarga, teman, tetangga, rekan kerja kita. Tanyakan dengan tulus, bagaimana kabarmu? Bukan sekedar basa-basi, tetapi sungguh ingin mendengarkan. Kedua, jangan terlalu cepat menghakimi. Ketika kita melihat seseorang berubah menjadi pendiam, mudah marah, dan menarik diri, jangan langsung mengatakan bahwa ia malas, tidak peduli, atau memiliki masalah. Bisa jadi ada pergumulan yang sedang ia hadapi. Belajarlah untuk bertanya dan mendengarkan. Ketiga, lakukan satu tindakan kecil kasih. Tidak harus sesuatu yang besar, bisa dengan membantu pekerjaan rumah, mengunjungi orang yang sakit, menghubungi teman yang sudah lama tidak kita sapa, berbagi makanan, memberikan perhatian kepada orang tua,
atau sekadar hadir dan mendengarkan seseorang yang sedang membutuhkan teman berbicara. Mari kita ingat, 5 roti dan 2 ikan yang kecil pun dapat menjadi berkat ketika diberikan dengan tulus. Karena itu, jangan menunggu sampai kita memiliki banyak untuk mulai berbagi. Mulailah dari apa yang kita punyai, dari siapa yang ada di sekitar kita, dan dari kesempatan yang Tuhan berikan hari ini. Marilah kita tutup permenungan hari ini dengan berdoa. Marilah kita siapkan hati terlebih dahulu. Marilah kita berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena melalui sabdamu hari ini, Engkau mengajarkan kepada kami untuk memiliki hati seperti hati Yesus. Tuhan, seringkali kami melihat banyak hal di sekitar kami, tetapi kami kurang peka. Kami melihat orang yang sedang mengalami kesulitan, tetapi kami memilih untuk tidak peduli. Kami mendengar keluhan sesama, tetapi kami terlalu sibuk dengan urusan kami sendiri. Ampunilah kami Tuhan, lembutkanlah hati kami, agar kami mampu melihat kebutuhan sesama dengan kasih. Memberikan kepada kami hati yang mudah tergerak oleh belas kasih. Kami untuk tidak hanya merasa iba, tetapi berani melakukan sesuatu. Tuhan, gunakanlah apapun yang kami miliki, sekecil apapun itu, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Berkatilah keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, dan setiap orang yang kami jumpai. Semoga melalui perkataan, perhatian, dan tindakan sederhana yang kami lakukan, semakin banyak orang mengalami kasih-Mu. Kami serahkan seluruh hidup dan pelayanan kami ke dalam tangan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita satukan doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, dampingilah setiap langkah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat pendengar setia Radio Republik Indonesia yang terkasih, tanpa terasa kita telah sampai di penghujung mimbar Katolik hari ini. Sabda Tuhan mengingatkan kita bahwa menjadi murid Kristus berarti belajar memiliki hati yang peka. Mari kita belajar dari Yesus, melihat dengan mata, merasakan dengan hati, dan bertindak dengan kasih. Jangan menunggu sampai kita memiliki banyak untuk berbagi. Jangan menunggu sampai kita mampu melakukan sesuatu yang besar. Mulailah dari hal yang sederhana, satu sapaan, satu perhatian, satu pertolongan, satu kunjungan, satu tindakan kasih. Karena mungkin bagi kita itu sederhana, tetapi bagi seseorang yang sedang membutuhkan, tindakan kecil itu bisa menjadi tanda bahwa Tuhan tidak meninggalkannya. Saya, Ade Satria Yuda Andika, penyuluh agama Katolik Kabupaten Sragen, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan sahabat mendengar semuanya. Semoga sabda Tuhan hari ini tidak hanya kita dengarkan, tetapi juga kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari. Berkah dalam
Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa dalam mimbar Katolik Radio Republik Indonesia berikutnya. Tuhan menyertai kita semua.

0: Info Pro 1.
1: KPK menyita sejumlah dokumen seusai menggeledah 15 lokasi di 4 wilayah selama 5 hingga 8 Agustus 2026 terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif Anom Wiantoro. KPK juga menyita barang bukti berupa telepon seluler atau HP hingga dokumen elektronik dan penggeledahan 15 lokasi terkait kasus tersebut, yakni 10 rumah di Pemalang, 2 rumah di Tegal, 2 rumah di Pekalongan, 1 rumah di Semarang. Pemprov Jawa Tengah lewat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mulai melaksanakan pekerjaan pemeliharaan rutin infrastruktur jalan berupa pembangunan talut, gorong-gorong, dan drainase di sejumlah ruas jalan Provinsi Blora. Pekerjaan tersebut memiliki nilai kontrak sebesar 397 juta dengan nomor kontrak yang tertanggal 23 Juli 2026. Demikian disampaikan oleh penilik Jalan Bina Marga Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Prodadi, Suroso di Blora hari Minggu ini.
0: Info Pro 1.

0: lembur hari ini.
1: Gimana kerjaan hari ini, Pak? Lancar? Sudah makan? Masih ada lauk di kulkas, Ibu hangatkan ya?
0: Nah, nanti dulu, Bu. Bapak masih mikir.
1: Mikir apa lagi sih, Pak? Seharian kerja, malam sampai rumah masih dipakai mikir juga.
0: Lihat itu, Bu. Rumah tetangga kita, Pak Made makin besar. Ada mobil baru diparkir, padahal dulu kita sama-sama dari nol kan, Bu?
1: Rezeki orang kan beda-beda, Pak.
0: Beda bagaimana, Bu? Aku ini banting tulang siang malam. Ibu juga udah bantu jualan. Tapi hasilnya cuma cukup untuk makan. Sementara dia hidup seperti raja. Aku merasa gagal, Bu. Sudah kerja siang malam, tapi tidak bisa memberi lebih untuk kamu.
1: Jangan bilang begitulah, Pak. Kamu tidak pernah gagal.
0: Tapi kenyataannya apa? Kita masih hidup pas-pasan seperti ini?
1: Iya, pas-pasan kan bukan berarti gagal. Kita masih makan, masih bisa tertawa, masih bisa tidur tanpa rasa takut.
0: Iya, itu benar sih. Tapi, Bu, jujur saja ya. Capek itu bukan cuma di badan, tapi di pikiran ini loh.
1: Capek karena apa, Pak?
0: Ya, gimana? Merasa tertinggal gitu melihat orang lain maju lebih cepat, sedangkan kita jalan di tempat.
1: Ah, kita tidak di tempat kok, Pak. Kita tetap jalan, hanya jalannya lebih pelan.
0: Kadang aku takut, Bu. Sampai kapan ya kita seperti ini?
1: Selama kita tidak berhenti berusaha, pasti ada perubahan. Ya, mungkin kecil, tapi pasti. Udah. Nih, minum teh dulu, biar tenang ya, Pak.
0: Enak sekali tehnya, hangat.
1: Hidup ini seperti teh panas ini, Pak. Tidak selalu manis di awal. Tapi, kalau dinikmati pelan-pelan, ada nikmatnya.
0: Kamu ini selalu ada aja cara menenangkan aku, Bu. Tapi, Bu, sebenarnya ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku.
1: Apalagi sih, Pak?
0: Tentang investasi arisan itu yang ditawarkan Pak Made.
1: Loh, kamu masih memikirkannya?
0: Bukan memikirkannya saja, tapi kadang aku bertanya, bagaimana kalau aku ikutan?
1: Kalau kamu ikut?
0: Mungkin sekarang kita tidak lagi hidup pas-pasan. Mungkin rumah kita juga sudah bagus. Mungkin aku tidak perlu lembur setiap hari. Ikut arisan, modalnya kecil, untungnya besar. Gimana kalau kita ikut saja, Bu? Kita kumpulin semua tabungan kita. Perhiasan semua kita jual, terus kita ikut arisannya.
1: Bapak, serius?
0: Iya, Bu. Aku sudah pikirkan ini baik-baik. Aku juga punya harga diri, Bu. Aku malu tiap lihat orang lain maju sementara kita begini-begini aja.
1: Dan Bapak mau mengorbankan ibu sama anak-anak demi mengejar terlihat maju.
0: Tapi kalau ini berhasil, kita bisa keluar dari semua ini, Bu.
1: Iya, tapi kalau gagal?
0: Aku cuma ingin hidup lebih layak. Tidak terus menghitung uang sampai akhir bulan.
1: Aku juga ingin itu, Pak. Tapi bukan dengan cara yang bisa menghancurkan kita.
0: Kalau aku ikut sedikit saja, tidak terlalu besar, mungkin masih aman, Bu. Aku lihat orang lain sudah mulai menuai hasilnya.
1: Dan kamu hanya melihat yang terlihat, bukan yang tersembunyi.
0: Kalau ini jalan yang salah, kenapa terlihat begitu meyakinkan ya, Bu?
1: Ya, karena penipuan memang dibuat untuk terlihat meyakinkan, Pak. Aku tidak melarang kamu ingin hidup lebih baik. Tapi jangan sampai kita kehilangan semuanya hanya karena ingin cepat.
0: Kalau aku ingin tetap ikut, kamu bagaimana?
1: Iya, aku akan menahannya sekuat yang aku bisa.
0: Ya udahlah, aku pikir lagi, Bu.
1: Nah, itu lebih baik, Pak, daripada tergesa-gesa. Udah, sekarang istirahat dulu, Pak.

0: Bapak dia kabur.
1: Uang arisan kita dibawa semua. Kita ditipu.
0: Ternyata selama ini dia penipu. Arisan itu cuma kedok.
1: Bapak dia kabur, rumahnya kosong. Uang arisan dibawa semua.
0: Saya jual sawah untuk ikut arisan.
1: Dia janji untung besar. Dia tipu kita semua.
0: Cari dia, jangan sampai lolos.
1: Kita harus lapor polisi.

0: Bu, ternyata selama ini Pak Made menipu. Arisan itu cuma kedok, semua kemewahan itu dari dia menipu, Bu.
1: Nah, makanya terlihat terlalu cepat ya, Pak.
0: Aku hampir saja ikut, hampir saja aku mengkhianati kerja keras kita sendiri, Bu.
1: Pak, kamu ingat gak Pak Made dulu bilang apa?
0: Iya, bilangnya modalnya kecil, terus untungnya besar.
1: Dan sekarang?
0: Semuanya hilang dan dia kabur, Bu.
1: Orang yang menjanjikan cepat kaya, seringkali tidak pernah benar-benar kaya dari usaha itu, Pak. Tapi dari orang yang percaya.
0: Iya sih, Bu, ya.
1: Aku tuh tidak melarang kamu bermimpi hidup lebih baik.
0: Tapi...
1: Tapi jangan pakai jalan yang membuat kita kehilangan diri sendiri.
0: Kalau suatu saat lagi ada yang menawarkan hal seperti itu, tolong ingatkan aku dengan keras-keras ya, Bu.
1: Pasti, aku pasti akan lakukan itu.
0: Bu, mungkin kita tidak kaya, tapi kita tidak menipu siapapun. Dan itu yang membuat kita bisa tidur tenang.
1: Benar, Pak. Rezeki yang jujur mungkin lambat, tapi tidak menghancurkan. Biarlah pelan-pelan, asalkan bersih. Karena kilau yang instan belum tentu nyata.
0: Baiklah, Bu. Mulai besok, aku fokus kerja saja. Tidak lagi terganggu memikirkan cepat kaya. Tapi kalau ada kesempatan yang benar-benar jelas, yang bukan tipu-tipu, kita bicarakan bersama ya, Bu.
1: Deal.
2: Apa yang dialami Pak Wayan menjadi pengingat bahwa rasa lelah dan keinginan untuk segera berhasil bisa menjerumuskan pada pilihan yang keliru. Tidak semua yang tampak menguntungkan adalah benar, dan tidak semua yang lambat berarti gagal. Kesuksesan sejati tidak dibangun dari tipu daya, melainkan dari kerja keras, kejujuran, dan kesabaran. Karena pada akhirnya yang paling berharga bukanlah seberapa cepat kita sampai, tetapi bagaimana kita sampai tanpa menyakiti orang lain. Demikian drama radio Kilau Semu di Balik Pagar, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

Selamat malam pendengar Pro 1. Bagaimana kabar Anda malam hari ini? Saya Aldi menemani Anda. Kita ketemu di hari Minggu ya, tanggal 9 Agustus 2026. Bagaimana akhir pekan Anda? Banyak mungkin ya yang hari Minggu ini dihabiskan dengan olahraga jalan sehat di kampungnya. Karena emang ini menjadi hari Minggu ya, sebelum nanti mungkin besok minggu depan masih ada sih hari Minggu sih untuk jalan sehat atau mungkin juga lomba-lomba. Jadi silahkan menikmati momen yang mungkin setahun sekali di RT RW-nya pendengar ya. Tapi ada juga momen yang kita harapkan sih tidak ada lagi, yaitu kebakaran pendengar yang kembali muncul di Bromo. Kalau dulu kemarin kita sempat mendengar kabar ada kebakaran karena foto prewedding itu sempat viral ya. Nah kali ini pendengar beda ya. Jadi Bromo ini tersebut tutup sementara karena ada kebakaran ya yang melanda semakin meluas di area kalderanya pendengar. Jadi buat Anda mungkin yang minggu ini atau mungkin juga minggu-minggu dekat ini sudah beli tiket, sekarang itu bisa merefund ya untuk tiketnya di aplikasi booking. Kemudian juga untuk kunjungan itu masih akan ditutup. Jadi jangan khawatir ya, Anda masih bisa melaksanakan penjadwalan daftar ulang di lain waktu atau mungkin juga pembelian dana. Nah, Kepala BBTN BTS Rudianta ini mengatakan bahwa penutupan itu full ya di pintu masuk kawasan Bromo demi efektivasi pemadaman api serta menjamin keamanan dan juga keselamatan para pengunjung. Jadi untuk masyarakat, pengunjung dan juga pelaku wisata tidak melakukan aktivitas wisata tersebut sampai penutupannya berakhir. Karena memang satu pentingnya untuk masalah keselamatan, keamanan juga kenyamanan ya. Nah untuk yang belum tahu, untuk karhutlanya sendiri ini ada di kawasan Bromo di Purbalingga ya. Itu pertama kali muncul itu

minggu kemarin ya, hari Jumat sebenarnya sudah muncul pendengar. Jadi sampai dengan sekarang juga terus meluas. Itu per Jumat kemarin itu sudah ada di 176 hektar ya. Jadi kita harapkan untuk area juga bisa ditutup ya. Karena bagaimanapun juga titik apinya sendiri mungkin ini mendekati arah Bukit B29. Tempat yang sangat-sangat populer ya untuk melihat sunrise dan juga untuk tujuan wisata. Kita harapkan ya, semoga tidak bergeser ke wilayah manapun dan juga karena ini masih musim kemarau, antisipasinya juga bisa lebih ditingkatkan pendengar.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Cuaca panas ya, masih mensuasanai kota Semarang dan sekitarnya. Mungkin juga wilayah Anda ini ada yang sudah mulai susah dapatin air ya pendengar ya. Tidak hanya di Semarang tapi juga di Cilacap, ini sama pendengar. BPBD Cilacap ini juga menyalurkan 232 tangki ya, atau senilai 1 juta liter air bersih kepada masyarakat terdampak bencana yang ada di 29 desa dan tersebar di 13 kecamatan. Jadi bantuan ini disampaikan kepada masyarakat ya, dikirim. Itu sampai dengan kemarin pendengar, sudah ada 24.000 jiwa atau 8.000 lebih kakak ya yang mengaku kesulitan air bersih karena kekeringan. Dan jumlah ini sebanyak 90 tangki bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Kabupaten Cilacap. Sementara sisanya berasal dari dukungan dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR ya. Dan juga ada mitra lembaga kemanusiaan yang juga membantu menangani dampak kekeringan tersebut pendengar. Untuk distribusi sendiri, ini melibatkan sejumlah unsur dan juga lembaga seperti PMI ya, bersama dengan Pertamina, BBWS, Lazismu, CSR, DPR, Kodim, dan masih banyak lagi pendengar. Dan untuk bantuan sendiri, ini disampaikan secara bertahap berdasarkan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak. Jadi ada 5 wilayah ya, seperti di Desa Kubang Kangkung di Kecamatan Kawunten, kemudian juga Desa Ujung Alang, Desa Panikel di Kecamatan Kampung Laut, dan juga masih banyak lagi pendengar. Nah, masing-masing desa yang sudah dipetakan tadi itu sudah mendapatkan 1 tangki air bersih ya, yang juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk distribusinya sendiri, dari pihak juga memberikan pantauan ya terhadap kondisi wilayah dan juga membuka layanan posko penanggulangan bencana selama 24 jam. Jadi masyarakat juga diminta bijak nih untuk menggunakan air bersih yang sudah diberikan ke wilayah yang terdampak kekeringan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Malam ini pendengar, ada saya masih menemani Anda di Semarang malam ini ya. Ataukah ada, apakah ada di antara Anda yang gak suka sama jengkol? Jujur saya suka banget sama jengkol pendengar. Dan ini mungkin juga menjadi salah satu masakan yang banyak dihindari karena bau gitu ya pendengar ya. Gak tau kenapa, makanan-makanan yang bau tuh justru malah kadang tuh orang suka banget, ada yang tidak suka sama sekali. Ada kayak durian, jengkol, sama pete gitu ya. Padahal ternyata untuk aroma-aroma tadi bisa dihilangkan dengan cara yang pas. Ini khususnya buat Anda yang suka masak nih ya. Untuk jengkol, ya sebenarnya ada bisa satu. Anda bisa pilih jengkol tua yang berkualitas. Ini adalah salah tips untuk Anda. Kalau misalkan beli di pasar gitu kan ya, pilih jengkol yang sudah tua dengan ciri-cirinya tuh berwarna kuning keputihan dan teksturnya kuas. Nah, biasanya jengkol tua ini lebih mudah empuk setelah dimasak dibandingkan dengan jengkol muda. Plus aroma menyengatnya juga cenderung lebih mudah dikurangi ketika merebus. Dan kalau pas lagi merebus harus setelah dikupas dan dibersihkan sampai benar-benar bersih ya. Jadi yang menyebabkan bau itu muncul dari selaput yang membungkus jengkol. Jadi kalau tidak bersih membersihkan jengkol tadi, itu bisa memperkuat aroma khas jengkol yang bikin enek banyak orang gitu pendengar ya. Selain itu juga Anda bisa untuk merendam jengkol dengan air es atau air kapur sirih ya. Dan juga bisa rebus dengan bahan-bahan alami. Kayak misalkan dicampur sama daun salam, daun jeruk purut, atau juga daun jambu biji untuk mengurangi aromanya tadi. Dan kalau misalkan cara-cara tadi juga masih kurang ya, silahkan Anda bisa pipihkan jengkol setelah direbus. Jadi ketika Anda sudah merebus, empuk langsung digepeng-gepeng, digeprek gitu ya. Ini juga membuat bumbunya lebih mudah meresap sampai ke bagian dalam. Jadi silakan lanjutkan hobi masak jengkol, karena saya dukung banget pendengar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ruang Rindu, membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Ribuan. Sampai yang paling baru. Ruang Rindu. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam hanya di Pro 1 Semarang.

Peringat Pro 1 masih saya temani ya, ada saya Aldi yang masih menemani Anda. Jam 9 sampai jam 11 berarti saatnya buat apa? Untuk kita bernostalgia bersama ya. Silakan untuk Anda yang sudah kangen dengan dekade 80s, 90s sampai 2000-an awal, boleh gabung ya. 0248316686 atau 0816666886. Telepon, SMS, WhatsApp saya buka di ruang rindu malam hari ini.

0: dalam pembentukan integritas anak? Berikut penjelasan dosen Universitas Diponegoro, Dr. Prasetyo Budi Widodo, SPSI, MSI.
1: Integritas ini mengajarkan kita semua bahwa manusia yang berintegritas itu akan mempunyai manfaat bagi diri, lingkungan, dan orang lain. Nah, supaya berintegritas, maka semua upaya harus dilakukan karena itu dari terapi. Kalau ada kendala di satu dan titik lain, maka orang tua harus terus berupaya agar pembentukan integritas ini terus berlangsung kepada anak, ya, kepada anak itu. Anak itu kan melihat apa yang paling dekat. Kalau kita bagi orang tua menunjukkan perilaku yang tidak berintegritas, dan anak itu akan mengikuti. Masalahnya adalah sebuah penelitian oleh Nomis, ya. Nah, penelitian Nomis itu menunjukkan ketika anak sekolah menengah melakukan kecurangan, di perguruan tinggi dia akan melakukan kecurangan, dan saat bekerja juga melakukan kecurangan. Ini kan terbuat ini kalau tidak dicermati baik-baik sejak awal.

Ketika di tahun 90-an akhir, pendengar orang tuh sedang bereksperimen dengan musik-musik elektronik gitu ya. Ini salah satu lagu yang mungkin bisa mewakili ya, bagaimana permainan analog kemudian juga digitalisasi itu muncul di satu lagu, Madonna dengan Ray of Light. Dan orang di belakang layar itu adalah William Orbit ya, yang memang dikenal sebagai, tuh kalau ada dengar kayak suara jaket-jaket-jaket itu ya, itu adalah hasil karya seorang komposer bernama William Orbit. Jadi dia dikenal sejak tahun 80-an ya, bisa bermain musik-musik elektronik gitu kan ya. Dan nama-nama seperti Madonna, Blur, bahkan juga U2 sampai All Saints juga punya banyak hits dari hasil karya tangannya William Orbit. Tapi sayang sekali ya, ini ada kabar duka bahwa William Orbit meninggal dunia di kediamannya, pendengar, pada bulan Juli kemarin di usia 69 tahun. Dan sampai dengan sekarang juga keluarga ini tidak menyampaikan ya apa penyebabnya, tapi yang jelas mereka mengkonfirmasi bahwa William sudah meninggal dunia. Dan keluarga juga mengaku sangat merindukan, bahkan juga banyak ya orang-orang yang juga mungkin mendapatkan jasa dari William untuk mendapatkan hits-hits bangers di tahun 90-an sampai 2000-an, pendengar. Bahkan tidak hanya itu, Madonna ini juga termasuk salah satu yang berbelasungkawa gitu ya, karena baginya William merupakan salah satu teman dan juga partner kerja gitu ya, karena untuk album Ray of Light sendiri ini mendapat kesuksesan tingkat internasional dan juga membuat nama William ya dikenal sebagai produser yang berpengaruh pada perkembangan musik pop pada era 2090-an bahkan sampai dengan tahun 2000-an awal ya. Anda ingat lagu Pure Source miliknya All Saints, itu juga digarap sama tangan dinginnya William. Jadi kabar dukanya juga mungkin menjadi pengingat ya bagaimana zaman dulu nih, tahun 90-an, 2000-an, ketika digital itu menjadi sesuatu yang baru, orang-orang mulai bereksperimen di sana, pendengar. Kembali ke lagu ya, saya mau cek di WhatsApp, sudah ada yang masuk nih, selamat malam, request lagunya Anggun. Ini yang di request belum masuk di playlistnya Pro 1, Karika, ya. Saya pilihkan yang versinya Anggun yang ini ya, yang aku tunggu ya. Kalau misalkan mau ganti, silahkan, saya akan tunggu, pendengar.

0: 1 Pro 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Agenda hari ini ada kondangan pendengar, pasti di acara pernikahan lagu ini menjadi salah satu the wedding song gitu ya. Dari Shania Twain dengan From This Moment pendengar. Yang paling baru ya, setelah 3 tahun sejak merilis Queen of Me di tahun 2023, ini akhirnya Shania Twain kembali dengan album studio ke-7 ya. Jadi album terbarunya ini berjudul Little Miss Twain yang dirilis pada 24 Juli kemarin. Jadi Shania Twain ini kembali ya mengajak pendengar untuk bisa menelusuri nih perjalanan awal yang membuat kecintaan terhadap musik itu muncul. Jadi ada nuansa country pop gitu ya, kembali ke roots gitu ya. Kemudian juga ada penggabungan musik soul sampai dengan musik-musik rock ya, yang juga menjadi sebuah kompilasi musik yang sangat personal pendengar. Dan Little Miss Twain menjadi album yang katanya Shania Twain sendiri ya, ini menjadi pengalaman yang terasa seperti pulang ke masa-masa awalnya gitu kan ya. Karena lagu-lagu yang dia tulis dimasukkan dalam album ini juga terinspirasi dari masa lalu ketika genre musik ini mulai membentuk cara pandangnya terhadap musik. Bagaimana country itu menjadi roots awalnya gitu, dan akhirnya banyak ya identitas musiknya kemudian berganti-ganti dari mulai country, country pop, country lagi, pop lagi, sampai sekarang country pop lagi. Jadi kita ucapkan selamat kembali bermusik untuk Shania Twain yang sepertinya juga makin awet muda nih pendengar, gak tau nih karena apa, tapi yang jelas lagu-lagunya pasti akan dinantikan oleh penggemarnya.

Fartiasari atau populer dengan nama Astrid adalah seorang pemeran dan penyanyi asal Indonesia. Awal mula Astrid terkenal di dunia hiburan yaitu ketika dia tampil secara reguler di Colors Cafe Surabaya. Pihak manajemen Colors menawarkan demo suara Astrid ke Sony Music. Sony Music yang tertarik dengan keunikan karakter vokalnya mengajak Astrid untuk mengisi sebuah album soundtrack film Tusuk Jelangkung lewat lagu berjudul Ratu Cahaya pada tahun 2003.

Tidak hanya itu, Astrid juga mengisi soundtrack film berjudul Vina Bilang Cinta lewat lagu Recycle Di Dadaku Ada Kamu dan Cinta. Astrid juga diajak untuk bergabung dalam album kompilasi bertajuk A Portrait of Yofi dengan membawakan single anyar karya Yofi berjudul Tak 100%. Musikopedia.

merilis sebuah album self-titled dengan warna yang sangat berbeda, yaitu Dark Pop. Single unggulan album ini yaitu Cinta Itu yang terasa sekali kesan gelapnya dengan bunyi sound minimal. Predikat sebagai ratu soundtrack kembali melekat saat lagu Cinta Itu

Memasuki tahun 2005, ia pun merilis album bertajuk namanya sendiri. Namun, respon publik musik ternyata tidak terlalu baik. Pada tahun 2006, barulah angin segar berhembus kepadanya lewat album Repackage bertajuk Jadikan Aku Yang Kedua. Penjualan yang meledak ditambah industri yang subur membuat namanya berada dalam jajaran solois-solois ternama lain.

dari remake film Badai Pasti Berlalu. Ia membawakan lagu yang dipopulerkan Chrisye yang berjudul Merpati Putih. Kemudian pada tahun 2010-an, Astrid kembali mengeluarkan album barunya yang berjudul Lihat Aku Sekarang dengan hit single Tentang Rasa.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

awal tahun 2000-an pendengar sampai dengan dekade pertama ya 2000-an, Train ini menjadi salah satu band yang banyak menginfluence musik-musik 2000-an awal. Kayak lagu ini ya, Hey Soul Sister, yang banyak diputar di radio pada waktu itu pendengar. Dan ternyata sampai dengan saat ini sudah 20 tahun lebih ya, dan artinya album-album yang dirilis oleh Train juga sudah banyak nih digitnya. Bahkan juga yang terbaru ya, tanggal 28 Agustus mendatang, mereka ini bakal merilis album ke-12. Wow, udah 12 album berarti ya. Yang berjudul Mad Dog in the Fog ya, yang juga menjadi karya pertama dari band rock asal Amerika Serikat ini yang bisa dibilang, apa ya, sudah cukup lama mereka nggak berkarya, tepatnya 4 tahun pendengar. Jadi 4 tahun yang lalu mereka merilis album AM Gold di tahun 2022 ya. Nah, bersama dengan pengumuman bahwa mereka akan merilis album, itu sudah ada rilisan single ya. Yang pertama itu dirilis di tanggal 30 Juli kemarin, lagunya Mad Dog in the Fog, yang juga menjadi single ketiga dari album ini. Kemudian juga sebelumnya mereka udah pernah merilis The Weeknd dan juga Pennsylvania Turnpike ya, dua single utama dari album terbaru mereka pendengar. Tidak hanya itu, tapi juga mereka juga sudah merilis musik videonya ya. Dan ada yang bertanya, album ini konsepnya seperti apa gitu kan. Jadi album ini lahir dari energi yang telah mereka kumpulkan selama 4 tahun ya, sejak merilis album terakhir pendengar. Dan kalau untuk nama juga agak unik ya, Mad Dog in the Fog, artinya anjing gila dalam kabut. Apa artinya? Jadi ini bukan anjing beneran, tapi adalah sebuah nama bar yang ada di San Francisco, Amerika Serikat, yang punya makna khusus untuk perjalanan karir dari Train ya. Dan tempat itu menjadi salah satu lokasi pertama mereka ini ketemu, menjadi sebuah band sekaligus juga venue pertama mereka tampil. Jadi ini menjadi sebuah momen callback ya, bagaimana sebuah bar, sebuah kafe bisa menjadi sebuah tempat yang mempertemukan anak-anak muda Amerika Serikat. Sampai 20 tahun kemudian mereka masih berkarya dengan fans yang juga tersebar di seluruh dunia.

0: apa saja manfaat menanam berbagai macam sayur di pekarangan? Kita dengar penjelasan penyuluh muda di BPTP Jawa Tengah, Fitri Lestari STP.
1: Jadi di sini dengan kita memanfaatkan tanaman sayur yang ada di sekitar rumah kita, itu sangat bermanfaat bagi terutama ibu-ibu rumah tangga. Sasaran kita adalah ibu-ibu rumah tangga, kelompok wanita tani. Karena manfaat dari menanam tanaman sayuran di pekarangan yaitu makanan kita menjadi lebih sehat, hemat anggaran dan pengeluaran, mendorong aktivitas fisik keluarga, membuat lingkungan rumah lebih sehat, mengurangi tingkat stres, dan bila kita lebih banyak mengkonsumsi makanan sehat, maka tubuh kita akan sehat.

Untuk generasi milenial mungkin kalau dengar lagu Geminta ingat sama Andin ya. Dan memang ini menjadi salah satu lagu hitsnya Andin di tahun 2000-an. Tapi yang paling baru ternyata ada sebuah apa ya, dari generasi-generasi gitu ya pendengar ya. Bagaimana lagu ini sepertinya juga akan direkam dengan versi baru lagi. Jadi punya Siska Saras yang pengen merekam ulang lagu Gemintangnya Andin dengan versi yang beda. Dan ini disampaikan ketika Siska ini ketemu sama Andin. Dan mereka berdua bilang bahwa ya saling menginspirasi gitu ya pendengar ya. Tapi kalau misalkan dipilih dari berbagai macam lagunya Andin, mana sih yang paling pengen di cover ulang? Siska bilang dia pengen mengcover lagu Gemintang. Nah, kalau kita kembali ke tahun 2005 ya, dimana Andin ini merilis album studio ketiganya, disitulah lagu Gemintang lahir lewat judul album yang sama juga gitu ya, Gemintang ya. Jadi lagu-lagu di album ini juga hits, beberapa hits yang tentu ada lagu Gemintang yang sangat Jay-Z sekali. Kemudian juga ada lagu yang sedikit hype ya, lagunya tuh Milikku Selalu yang sama ya. 10 lagu ini banyak diproduseri sama Andin sendiri. Jadi di usia yang masih muda, dia belasan tahun waktu itu ya, dia udah menjadi produser berkolaborasi bareng sama Toh Pati gitu kan. Dan di album ini juga menjadi salah satu album pop jazz yang membuat nama Andin itu berhasil bertransformasi dari penyanyi remaja ke penyanyi era dewasa gitu ya. Jadi sebelum-sebelumnya kan dia dikenal ya dengan dua album Kinanti dan juga Bisikan Hati. Dia masih mencari genre musik mana yang paling pas, pop jazz. Dan di tahun 2000-an awal itu agak jarang ya ada penyanyi muda yang mengangkat genre ini. Bahkan juga sampai dengan sekarang ketika Andin sudah merilis banyak album ya, dan lagu-lagunya pun juga banyak, tidak hanya di pop jazz tapi juga bahkan di pop ya, itu juga menjadi salah satu album yang mungkin juga menginfluence banyak penyanyi muda pada waktu itu pendengar. Kembali ke lagu, jadi requestnya MLTR ya, requestnya saya putarkan dari Kak Rika. Ini mohon maaf teleponnya belum bisa diangkat ya karena kita lagi ada trouble. Jadi silakan bisa bergabung di telepon 024831668. Tapi requestnya sudah kami dapatkan, langsung saya putarkan.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Siapa di antara ada yang ngefans banget sama LP alias Linkin Park ya? Jadi mereka sudah comeback dengan vokalis baru, sudah tur dunia, bahkan juga memasukkan Indonesia sebagai salah satu negara yang juga bisa melihat ya bagaimana formasi barunya Linkin Park pendengar. Nah, Linkin Park ini juga mengabadikan perjalanan mereka comeback bersama dengan vokalis barunya, konser-konsernya dalam sebuah film yang nanti bisa ditonton oleh fan di seluruh dunia. Di film dokumenter ini berjudul Linkin Park Unshattered ya, yang juga dituliskan bakal tayang di bulan September mendatang, tepatnya di tanggal 30 September ya. Jadi untuk tiket ini juga sudah dibuka mulai minggu depan pendengar. Nah, untuk bagian yang paling penting yaitu saudara, mereka gak minta orang lain melainkan salah satu anggota bandnya yaitu DJ Han ya, yang juga sangat-sangat apa ya, pandai gitu ya. Dia punya background dari sisi engineering gitu kan. Dia menjadi saudara langsung untuk film dokumenter ini. Jadi film ini bakal mengisahkan perjalanan Linkin Park selama mereka vakum ya, karena vokalisnya sebelumnya Chester Bennington meninggal dunia. Dan dokumenter juga memperlihatkan bagaimana para personel ini juga membangun kembali Linkin Park bersama dengan dua anggota baru, yaitu vokalis Emily Armstrong dan juga drummer mereka Colin Britain ya. Yang beda adalah kalau biasanya untuk film-film konser kan hanya apa ya, penampilan terus juga wawancara gitu ya. Tapi untuk film dokumenter Linkin Park yang kali ini pendengar, mereka juga akan menampilkan proses bagaimana sih diskusi, kemudian juga proses kreatif mereka untuk bisa menggabungkan visi-misinya. Jadi kita akan melihat nih di belakang panggung bagaimana album From Zero yang sudah mereka rilis itu terbentuk ya, bagaimana Mike Shinoda ini bakal mempertahankan Linkin Park dengan format yang seperti apa. Itu juga menjawab misteri banyak fans yang akhirnya, oh kenapa si Emily yang dipilih, karena sebelumnya kan vokalisnya cowok terus digantikan dengan vokalis perempuan, pasti akan sangat berbeda. Nanti silakan Anda tonton ya pendengar ya, September mendatang, semoga juga tayang di bioskop Indonesia bagaimana behind the scene dari comebacknya Linkin Park tadi.

Bradley memenangkan berbagai lomba menyanyi. Ia terus berkarya dan masuk sebagai penyanyi papan atas Indonesia. Pria kelahiran Jakarta 30 September 1975 ini adalah putra daerah asal Maluku. Sejak kecil, Glenn sudah mencintai dunia tarik suara.

Glenn mengawali karirnya sebagai penyanyi profesional pada tahun 1995 setelah dia lulus SMA. Saat itu, dia menjadi vokalis Funk Section. Setelah bergabung 3 tahun bersama Funk Section, Glenn kemudian mencoba

penyanyi berkulit sawo matang ini kemudian membuat album solonya dengan judul Glenn. Album ini berisi 8 buah lagu, salah satunya lagu andalan, lagu Cukup Sudah yang dibuat juga video klipnya. Musikopedia. Produktivitas Glenn dalam mencipta lagu kemudian dilanjutkan dengan munculnya album kedua diluncurkan pada tahun 2000 dengan tajuk Kembali. Dalam album ini terdapat beberapa hit seperti Salam Bagi Sahabat dan Kasih Putih.

Glenn terus berkarya dan meluncurkan album ketiganya yang bertajuk Selamat Pagi Dunia. Tak disangka album ini laris manis dan banyak lagu yang menjadi hits. Lagu yang paling digemari dan sering diputar baik di televisi maupun radio adalah Januari.

baik buat saya melihat musisi-musisi baru. Pak akan menstimulasi saya sendiri juga untuk berkarya, untuk terus berkarya. Regenerasi itu energi kan. Fokus sih, fokus saya rasa fokus konsisten dengan apa yang dikerjakan. Kayak orang jatuh cinta aja lah gitu. Gimana mempertahankan jatuh cinta itu terus tumbuh, terus hadir dengan cara-cara yang beda. Musikopedia.

Pada tahun 2011, Glenn bergabung bersama Tompi dan Sandi Sandoro yang menamakan diri mereka Trio Lestari dan merencanakan sebuah konser. Lalu untuk merayakan 17 tahun kiprahnya di dunia musik, Glenn menggelar konser tunggal secara besar-besaran di Istora Senayan. Konser bertajuk Cinta Beta yang digelar pada 2 September 2012 ini dikonsep dengan budaya Ambon yang kental.

Semoga Anda bertahan juga malam hari ini ya. Persiapan hari Minggu ke hari Senin pasti banyak sekali ya. Dan semoga aja Pro 1 masih bisa menemani Anda pendengar. Tapi untuk segmen requestnya sudah harus saya tutup dulu ya. Terakhir yang udah masuk Mas David, lagunya Glenn yang akhir cerita-cerita sudah saya putarkan ya. Habis ini satu jam terakhir menemani Anda. Saya masih punya playlist di Semarang malam ini. Tetap bersama kami pendengar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Siapa di antara Anda yang tadi pagi udah mulai meramaikan lingkungannya ya, dengan lomba, kemudian juga ada yang jalan sehat ya. Tapi kalau Anda juga tadi ikut terlibat menjadi satu di antara 25.000 yang sudah hadir ya untuk mengikuti festival Tari Dugdugder, pendengar, hari Minggu pagi tadi itu juga ternyata mencatatkan rekor untuk Lembaga Prestasi Indonesia Dunia atau LEPRID ya. Karena ada pemprakarsa dan juga penyelenggara rekor untuk festival tari yang diikuti oleh 25.000 peserta, ini yang paling banyak, pendengar. Jadi piagamnya juga langsung diserahkan ya oleh pendiri sekaligus juga ketua umum dari LEPRID Pulus, Paulus Pangka. Dan Bu Agustina sebagai wali kota juga menerima ya, sekaligus juga memuji bagaimana masyarakat yang sudah hadir ya, termasuk peserta Semarang juga berpartisipasi dalam acara yang pasti berskala besar sekali ini ya, pendengar ya. Ini juga menunjukkan bahwa hari ini tadi ada kebersamaan, kegembiraan, dan juga rasa bangga menjadi bagian dari kota Semarang. Jadi untuk Anda yang tadi sudah ikut nonton atau mungkin juga kemarin juga udah latihan ya, udah latihan, sudah tampil, semoga juga bangga ya menjadi bagian dari rekor luar biasa ini, pendengar.

Pernahkah kita mengenal bagaimana sejarah lomba favorit 17 Agustusan? Makan kerupuk. Siapa yang pernah mengikuti lomba makan kerupuk? Kerupuk awalnya dijadikan sebagai simbol keprihatinan akan kesengsaraan rakyat di masa krisis dan peperangan terjadi. Oleh karena itu, perlombaan makan kerupuk dijadikan tradisi perayaan Hari Kemerdekaan hingga saat ini. Lomba tarik tambang berawal dari upacara dan pemujaan kuno yang banyak terpakai pada seluruh dunia seperti di Mesir, Burma, India, Kalimantan, Jepang, Korea, Hawaii, dan Amerika Selatan. Balap karung. Lomba ini bermula pada saat zaman Belanda, yaitu saat itu misionaris Belanda di Indonesia mengadakan lomba balap karung untuk instansi-instansi bentukan Belanda. Panjat Pinang. Panjat Pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Lalu, mana lomba favorit 17 Agustusan kamu?

Siapa di antara anda pendengar yang sudah mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah rakyat ya? Karena beberapa bangunan juga sudah mulai diresmikan, bahkan juga sudah mulai proses MPLS-nya ya. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ini dilaksanakan di sekolah rakyat yang ada di Jepara, tepatnya di Desa Suwawal, Pakisaji Jepara, yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 20 Agustus. Ini dipilih tanggal itu karena dipastikan bangunannya sudah selesai dikerjakan, pendengar. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jepara, Muhammad Ali, mengatakan bahwa sampai saat ini sudah 95% ya, dan pada tanggal 20 mendatang ini harapannya bisa 100%, sehingga sudah mulai bisa dilakukan kegiatan belajar mengajar di sana ya. Untuk siswa juga sudah siap, itu dari tingkat SD, SMP sampai SMA dengan kuotanya itu masing-masing 90 siswa. Kemudian untuk pendaftaran memang cukup banyak pendengar, tapi karena memang kuotanya terbatas, maka untuk setiap jenjangnya hanya menerima 90 ya, SD 90, SMP, SMA juga sama. Nah, kemudian awalnya itu untuk SD itu hanya 66 pendaftar, tapi karena proses penyisiran intensif gitu ya, akhirnya banyak anak-anak yang didapatkan untuk bisa mendapatkan kesempatan belajar di sana sampai di angka 90 anak, pendengar. Untuk SMP justru berbalik ya, yang daftar tuh overload. Dari 160 anak yang mendaftar, akhirnya di screening ya, siapa yang sesuai dengan apa syarat tentuannya, maka didapatkanlah 90 kursi. Dan juga hampir sama untuk SMA, ada 93 pendaftar, pendengar. Targetnya sendiri, ini selesai dibangun pada tanggal 20 Agustus sesuai dengan kontrak ya, sehingga juga langsung bisa digunakan oleh anak-anak di Jepara untuk belajar, pendengar. Nah, untuk Kepala Sekolah Rakyat Rintisan Jepara sendiri yang pertama ya, yaitu Asli Lindia Lisianingrum, juga mengatakan bahwa untuk 75 siswa SD-nya sendiri, ini selama ini mengikuti proses belajar mengajar di BLK Jepara. Jadi mereka bakal menempati gedung baru sebagai yang pertama untuk menikmati fasilitas yang sudah dibangun oleh pemerintah di tanggal 18 Agustusnya. Jadi semoga prosesnya bisa berjalan dengan lancar.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Lori Blue Atkins atau yang lebih dikenal dengan Adele adalah seorang penyanyi Inggris dianugerahi suara berjenis contralto. Wanita yang sangat mengidolakan girl band asal Inggris Spice Girl ini telah tumbuh menjadi seorang wanita yang sukses di dunia tarik suara.

awal kesuksesan karir dari seorang Adele berawal dari peluncuran album pertamanya yang diberi nama 19. Album ini pertamanya mendapatkan berbagai penghargaan seperti 4 kali platinum di Inggris, dan pada ajang Grammy Award tahun 2009, Adele mendapatkan penghargaan sebagai penyanyi pendatang baru terbaik dan penama

tahun kemudian, Adele kembali mengeluarkan album keduanya yang bernama 21. Lagu Someone Like You dan Rolling in the Deep dari album 21 berhasil meraih posisi di 5 besar dan bertahan berminggu-minggu di tangga lagu Inggris. Pencapaian tersebut merupakan prestasi besar menyamai rekor The Beatles di tahun 1970.

album kedua tak berhenti sampai di situ. Albumnya berhasil menjadi album paling laris sepanjang abad ke-21 dengan terjual sebanyak 3,4 juta kopi di Inggris. Adele juga menjadi satu-satunya penyanyi yang berhasil membawakan 3 singlenya, Chasing Pavement, Someone Like You, dan Set Fire to the Rain, menepati posisi pertama tangga lagu Billboard Hot 100. Musik

Adele juga sempat dipercaya untuk mengisi soundtrack film James Bond, Skyfall. Tidak tanggung-tanggung, lagu tersebut berhasil memenangkan Piala Golden Globe Award dan Academy Award kategori Best Original.

Dalam perjalanan karirnya, Adele menciptakan banyak lagu balada yang menjadi soundtrack patah hati semua orang. Album terbaru dari Adele yang bertajuk 13 bahkan berhasil menjadi album terlaris sepanjang tahun 2021 di Amerika Serikat hanya dalam waktu 3 hari.

Halo untuk kalian semuanya, dan sepertinya setelah halo kita harus goodbye ya, karena sudah hampir jam 12, berarti saatnya kami harus menutup perjumpaan kita di malam hari ini. Besok pagi pukul 5.01 kembali menemani Anda, dan saya ucapkan selamat malam untuk semuanya. Selamat istirahat, saya pamit dulu pendengar, sampai jumpa.

Yang harus malu itu mereka, karena mereka takut untuk bekerja. Kamu kan bekerja, kamu tidak boleh malu. Mereka yang harus malu, karena tidak berani bekerja. Semua orang bekerja, itu adalah mulia. Yang tidak bekerja, tidak punya kemuliaan. Pramudya Anantatur.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Saya mulai kerabat yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari, kulima. Sekali diurut tetap diurut, sekali merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 89 MHz dan RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara, dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Semarang, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Senang sekali saya Ima Arya kembali dapat menemani aktivitas Anda di Semarang pagi ini, edisi Senin 10 Agustus 2026. Banyak sekali program-program yang akan kami hadirkan nanti untuk menemani aktivitas Anda. Tidak lupa kabar-kabar terbaru di wilayah kota Semarang, Jawa Tengah, juga seluruh Indonesia, bahkan mancanegara pendengar. Tidak ketinggalan, nantinya juga akan kami hadirkan ragam musik terbaik yang sudah kami pilihkan untuk Anda ya. Jadi nanti bagi Anda mungkin yang ingin berinteraksi dengan kami, boleh silakan, nanti ada beberapa part yang kami nanti akan hadirkan untuk Anda, membuka ruang interaksi seperti nanti di Halo RRI, ada di siang hari jam 9 sampai dengan 10 pagi. Kemudian juga nanti ada jam 6.30 sampai dengan jam 7. Kan kami hadirkan untuk Anda untuk memberikan informasi perakiran cuaca. Boleh informasikan cuaca di sekitar Anda, juga arus lalu lintas. Untuk itu pendengar ya, untuk mengawali pagi hari ini, agar nantinya kegiatan kita selama satu hari penuh ini dilimpahi berkah dan juga barokah, nanti akan kami hadirkan Mutiara Pagi sebagai awal jumpa kita bersama dengan Ustadz Zainuri MAG, Ketua MUI Kecamatan Banyumanik. Untuk topiknya apa pendengar ya, nantikan, nanti saat lagi setelah yang satu ini akan kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Zainuri.

Bagi seorang Muslim, menuntut ilmu adalah kewajiban untuk memerangi kebodohan. Dari kebodohan bersosial, berpolitik, berkebudayaan, hingga berkeyakinan. Dan orang yang menuntut ilmu di mata Allah dan juga Rasulnya mempunyai derajat yang sangat tinggi. Seperti yang disampaikan oleh Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a." Barang siapa keluar atau pergi mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga kembali. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Semarang dimanapun Anda berada. Seperti yang sudah saya janjikan tadi, Mutiara pagi hari ini akan kembali hadir untuk mengawali jumpa kita dalam Semarang pagi hari ini. Tidak sendirian tentunya pendengar ya, bersama dengan Ustaz Zainuri MAG. Syukur nikmat kemerdekaan RI. Pendengar, nanti seperti apa akan disampaikan langsung oleh Ustaz Zainuri. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masih dalam suasana kemerdekaan Ustaz ya, pagi hari ini kita akan membahas mengenai syukur nikmat kemerdekaan RI. Silakan Ustaz.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku, marilah kita bersyukur kepada Allah, terutama di bulan ini ada nikmat yang sangat besar yang tidak ternilai dengan nilai uang, yaitu nikmat kemerdekaan Republik Indonesia. Marilah kita sebagai bangsa Indonesia, khususnya sebagai umat Islam, bahwa kemerdekaan Republik Indonesia ini dicapai dengan perjuangan bangsa Indonesia, khususnya umat Islam. Banyak para tokoh-tokoh agama, para ulama, ya, seperti Pangeran Diponegoro, Jenderal Sudirman, Kyai Haji Wahid Hasim, Kyai Haji Ahmad Dahlan. Beliau-beliau adalah tokoh-tokoh ulama penggerak umat untuk melawan dan merebut kemerdekaan. Maka kita tinggal menikmati kemerdekaan itu. Kita harus bersyukur dengan cara, satu, besok pada malam 17, mari kita melakukan sujud syukur sesudah sholat maghrib atau sesudah sholat isya. Bagaimana caranya sujud syukur? Ya seperti kalau kita sujud syukur yang kenikmatan yang lain. Kita berdiri dalam hati berniat nawaitu sujud syukur lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Langsung sujud. Di situ membaca pernyataan syukur kepada Allah. Misalnya membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu Akbar. Terus berdoa. Atau membaca kalimat Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta.

0: alaiya. Ya Allah, saya bersyukur kepadamu atas nikmat kemerdekaan ini. Dan berdoa, dalam sujud berdoa. Setelah selesai, kemudian duduk, salam dua kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjamaah atau sendirian, sebaiknya sendiri-sendiri. Karena doanya itu menurut kebutuhan sendiri-sendiri. Jadi, bersyukur secara spiritual, secara ibadah. Kalau kita berpartisipasi bersyukur secara lahiriah, jalan sehat ya, kemarin jalan sehat. Anak-anak ada lomba-lomba bersama-sama satu warga makan soto, wah itu ya, makan makanan macam-macam. Ya itu bedanya. Kalau zaman dulu perjuangan tidak ada yang dimakan, karena ini kita bersyukur makan-makan, waduh, makanan banyak sekali. Ya, soto, ada makanan yang lain, bahkan diramaikan dengan bazar. Nah itu hampir rata-rata kalau Semarang, entah kalau di desa. Secara fisik kita meriahkan dengan memasang bendera umbul-umbul. Itu bersyukur secara lahiriah, bersyukur secara batiniah ibadah. Yaitu tadi sujud syukur dan berdoa kepada Allah untuk arwah para pahlawan dan para syuhada. Bagaimana doanya? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Doa ini yang dibaca Rasulullah ketika habis perang Uhud, yaitu berdoa untuk kita semua dan mendoakan kepada orang-orang yang telah mendahului kita. Begitu, monggo.
1: Baik, Ustaz. Untuk itu juga memang kita kan kalau melihat kemerdekaan pastinya tidak luput dari...
0: Mohon suaranya dikeraskan, Mbak.
1: Apakah segini? Sudah terdengar, Ustaz?
0: Iya. Ya. Suaranya kurang keras.
1: Kalau sekarang sudah, Ustaz?
0: Iya.
1: Baik. Ustaz, kalau berbicara mengenai kemerdekaan, pastinya kita selalu mengingat perjuangan para pahlawan tentunya ya, Ustaz. Nah, bagaimana agar kita untuk mengajarkan kita menghargai jasa para pahlawan dari pandangan Islam? Silakan.
0: Iya. Bagaimana cara menghargai? Pada malam tirakatan, malam 17-an, itu kan warga berkumpul. Itu kalau bisa, selain hiburan, itu didahului dengan penayangan film perjuangan. Ya. Sebelumnya ada lagu-lagu perjuangan. Lagu-lagu perjuangan tentang... Ya, 17 Agustus tahun 45 dan macam lagu-lagu wajib. Kemudian pada acara setelah sambutan ada penayangan sebentar film, misalnya perjuangan film Pangeran Diponegoro atau Jenderal Sudirman. Karena anak-anak cucu-cucu itu tahunnya 17-an itu hanya lomba. Makan-makan. Keliling. Tahunnya seperti itu. Maka kalau diceritakan dengan ceramah, tidak menarik. Maka diputarkan video film perjuangan. Insya Allah di masjid-masjid sudah punya alat LCD Nah, di situ nanti akan melihat. Sebab kalau diceritakan itu anak-anak sudah tidak menarik. Anak-anak sekarang itu kan sering melihat video-video, game-game dan sebagainya. Nah, carikan film-film perjuangan. Biar mereka meresapi. Orang tua, remaja juga gitu. Biar ingat kembali bahwa kemerdekaan itu dicapai dengan perjuangan, korban jiwa, harta, dan lain sebagainya. Nah, begitulah. Jadi kalau hanya diceramai, kurang menarik zaman sekarang, ya. Karena anak-anak sekarang itu beda dengan kita. Kalau kita dulu diceritai guru, sampai sekarang membekas, ya. Membayangkan. Bahkan sering dulu menggambar Pangeran Diponegoro, Jenderal Sudirman, terus dipasang di kelas-kelas kita itu. Gitu. Itulah. Jadi menampakkan film-film perjuangan dilihat anak-anak, cucu-cucu, dan para remaja, orang dewasa yang seumur saya saja tidak mengalami. Ya, apalagi anak-anak remaja yang umur 70-an saja tidak mengalami. Karena umur 70 itu orang yang lahir 50-an. Ya. Kalau lahirnya tahun 30 lah itu. Mengalami. Apa ada warga yang lahirnya tahun 30? Kan sudah tidak ada. Nah, itu. Film itulah, film-film dokumenter itu ditampilkan dan sebelumnya lagu-lagu perjuangan. Nah, soal nanti malam dilanjutkan hiburan, ya itu monggo. Asal tidak berlebih-lebihan terlalu malam sehingga meninggalkan sholat subuh berjamaah karena kurang tidur. Begitu, monggo.
1: Selain itu juga memang benar ya Ustadz, generasi muda lahir dari Indonesia yang sudah merdeka tidak tahu bagaimana perjuangan sebelumnya selain dari film-film tersebut. Ada tidak sih Ustadz bagaimana untuk menumbuhkan rasa cinta, apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari?
0: Iya, jadi ya memberi edukasi dengan film tersebut sehingga mereka tuh tahu ya, bahwa kemerdekaan diraih dengan perjuangan pengorbanan. Nah, kemudian pada hari-hari setiap harinya, nah, nanti akan tumbuh semangat membela negara dengan cara kebersihan lingkungan, tidak membuat kotor. Nah, karena jiwa anak-anak kan jiwa bermain, kadang-kadang bermain itu ya membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain. Begitu, monggo.
1: Dalam kondisi yang memang kita tahu ya Ustadz ya, Indonesia beragam suku, agama, budaya, bagaimana Islam mengajarkan umatnya agar menjaga persaudaraan, persatuan sebagai bentuk rasa syukur tentunya. Silakan Ustadz.
0: Iya, jadi Islam telah mengajarkan kebersamaan dan persaudaraan. Tapi faktor manusia kadang-kadang merasa beda, ya, terutama umat Islam, merasa beda itu kurang bersahabat. Ya. Apalagi orang Semarang itu kan kebanyakan pendatang. Mereka membawa kebiasaan cara daerah masing-masing. Termasuk agama. Ya. Mereka sudah terbiasa, oh ada Muhammadiyah, ada LDII, ada NU. Walaupun masjidnya sama, ya, ada hal-hal yang berbeda, itu ya kurang bersahabat dan kurang bersaudara. Nah, gitu ya. Beda kok. Nah, gitu ya. Jadi misalnya imamnya orang NU, ya itu orang yang tidak NU itu merasa ya hanya ikut sholat berjamaah habis itu ya pulang. Nah, gitu. Jadi itu sifat nafsunya yang mempengaruhi kurang bersahabat dan bersaudara. Ya. Contoh yang baik itu ya datang ke masjid. Ya. Saya kalau hari Minggu ya di masjidnya orang Muhammadiyah. Minggu pagi habis subuh ikut pengajian di sana. Nanti kalau hari lain di masjidnya orang yang gaya NU. Karena saya menilai mengambil manfaatnya. Di sana saya niatnya ibadah. Karena masjid itu masajidillah. Masjid-masjid tempat beribadah kepada Allah. Soal pengurusnya Muhammadiyah, LDII. Ya. Saya juga datang ke LDII. Ya. Betul. Itu. Nah, itu saya datang. Nah, gitu. Karena saya senang naik sepeda, nah, nanti ketemu warga sana, derek nunut toilet, nah, naik sepeda, terhudu sholat sunnah. Oh, jadi walaupun naik sepeda keliling gitu, sambil olahraga, biar otot-otot itu dan persendian itu gerak ya. Mampir cari toilet ke masjid. Nah itu biasanya di Betul Ijah itu. Masjidnya orang LDII. Ya sudah kenal ya, sudah kenal. Ketemu saya ya, oh monggo Pak Ustadz. Wah, sehat Alhamdulillah. Nah gitu. Jadi, mendatangi ke masjid-masjid, walaupun masjid itu takmirnya orang yang beda. Kalau saya kan orang Demak ya. Orang Demak kan kulturnya ya sejak kecil dulu ya gayanya orang NU. Nah, bahkan jadi pengurus NU. Nah, jadi ya walaupun beda, cari kesamaannya. Yaitu sholat berjamaah. Assalamualaikum. Loh, kesamaan. Beda pilihannya tidak apa-apa. Assalamualaikum, ketemu orang assalamualaikum. Kalau monggo gitu kadang-kadang tidak dijawab.
1: Iya.
0: Tapi kalau assalamualaikum, kalau tidak dijawab berarti dosa. Nah ya, menjawab salam kan hukumnya wajib. Dan itu lebih islami daripada monggo, mari Pak, belum tentu berkenan. Karena kebiasaan di daerah itu belum tentu sama. Ya kalau di Demak itu monggo Pak, oh monggo. Gitu. Tapi di tempat lain belum tentu. Monggo itu apa? Monggo itu kan nama hewan. Nah, gitu ya. Nama buah, mangga. Nah, gitu. Jadi, tapi kalau assalamualaikum, mendoakan dunia dan akhirat, dan itu sudah sunnah Nabi. Begitu, monggo.
1: Baik. Memang kalau selain dari tantangan hubungan atau misalnya beragam suku, agama, budaya, dan lain sebagainya, masih ada tantangan lain, Ustadz, ya, seperti korupsi, intoleransi, penyalahgunaan narkoba, juga penyebaran hoax. Bagaimana ini umat Islam seharusnya mengambil peran dalam mengisi kemerdekaan?
0: Ya, kalau berita-berita yang bersifat fasik, ya lebih baik dihindari. Kalau yang bagus lagi, tabayun, diklarifikasi. Apa benar tuh ini? Daripada klarifikasi repot ya, biarkan aja. Itu. Jadi kita harus selektif. Harus memilih dan memilah. Mana yang manfaat, mana yang tidak bermanfaat. Begitu, monggo.
1: Jangan sampai menjadi pelaku, apalagi Ustadz ya, na'udzubillah min dzalik. Sudah ada yang bergabung bersama dengan kami, pendengar ini akan saya angkat terlebih dahulu, Ustadz. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak Ima.
1: Iya, pagi hari ini dengan Ustadz Zainuri. Silakan, Pak Yerto.
2: Assalamualaikum, sekungenjang Pak Ustadz Yen. Sehat nih?
0: Waalaikumsalam, alhamdulillah. Sehat. Semoga Bapak, sekeluarga, serta pendengar yang lain sehat walafiat. Amin.
2: Amin, amin. Begini Pak Ustadz, sebelum kita bertanya dan komentar, saya mengucapkan selamat Hari Veteran yang nasional pada hari ini. Nah, begini Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, kami akan sedikit komentar, mohon maaf kalau ada kurang, tepatnya kami mohon maaf Pak Ustadz, Pak Ima dan para pendengar lainnya. Tadi Bapak mengatakan beberapa hal yang kita simak, justru makna dan hakikat syukur kemerdekaan, inilah satu anugerah. Kemerdekaan diraih atas perjuangan para pahlawan dan rahmat Allah Ta'ala. Kita harus mempunyai tanggung jawab moral, bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan amanah untuk membangun negeri. Nah, pertanyaan saya begini Pak, bagaimana nyata mengisi kemerdekaan dalam bidang menuntut dan mengamal ilmu dan merawat persatuan itu sendiri? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekali. Mana caranya? Satu, kan secara fisik kita berpartisipasi kegiatan di tingkat RT. Kebersihan, masang bendera, dan ikut hadir, nah gitu ya, berpartisipasi. Yang kedua, meningkatkan ibadah, terutama sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itu memiliki manfaat dan hikmah kebersamaan dan persaudaraan. Dari contoh, siapa saja yang hadir duluan berhak menempati baris yang pertama. Nah, itu rasa persaudaraan, baik kenal maupun tidak. Ya. Kalau di masjid saya itu, sholat duhur dan asar, kebanyakan banyak orang yang tidak kenal. Ya. Warganya sendiri paling-paling 3 atau 4, yang lain orang-orang yang mampir-mampir ke masjid. Itu kalau duhur dan asar. Tapi kalau maghrib itu kebanyakan warga. Kenal dan tidak, karena berjamaah, maka ada kebersamaan. Rukuknya bareng. Sampai salam pun bersama. Tidak ada yang pulang duluan. Sebelum salam. Bahkan, mohon maaf kalau saya, kebiasaan salaman dengan orang lain. Ya, salaman dengan orang lain. Karena dalam hadis, orang Islam yang salaman itu mendapatkan penghapusan dosa selama dia belum berpisah. Oh gitu. Ya. Ya. Tapi seandainya ada yang tidak mau salaman, ya tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau salaman itu habis sholat itu ya, itu salaman atau sudah jalan sambil keluar, salaman, assalamualaikum. Apalagi anak-anak TPG itu. Wah, begitu saya keluar masjid itu, mereka terus berebut salaman. Ya, ya karena merasa ustadznya. Ya. Jadi salaman-salaman itu menunjukkan rukun, damai, persaudaraan.
1: Yes.
0: Tapi kalau tidak mau salaman, otomatis secara kejiwaan putus. Tidak nyambung. Emosionalnya putus. Kecerdasan sosialnya berkurang. Jadi kecerdasan sosial itu perlu. Kemerdekaan diraih dengan kebersamaan dan persaudaraan dengan semangat sebangsa dan setanah air. Nah itulah. Jadi banyak sekali mensyukuri nikmat Allah berupa kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi mendoakan, meningkatkan ibadah, dan lain sebagainya, serta memberikan amal soleh, ikut memberikan sumbangan, ya semampunya, sehingga terdukung kegiatan menjadi lancar. Begitu, monggo.
1: Masih mengenai kegiatan sosial ini Ustadz, kalau kita lihat juga saat ini di era digital, generasi muda ini memang sedang sibuk-sibuknya dengan media sosial begitu Ustadz ya, daripada memahami sejarah perjuangan bangsa dari membaca buku dan lain sebagainya. Apa nasihat Ustadz agar para generasi muda ini tidak kehilangan semangat nasionalisme yang sejalan tentunya dengan nilai-nilai Islam?
0: Iya, jadi selain malam tirakatan diperlihatkan film perjuangan, generasi muda dianjurkan, kalau Anda melihat video, cari juga film-film perjuangan, film-film yang bersejarah. Nah, itu kan banyak sekali. Film kemerdekaan. Jadi tidak hanya film-film permainan, tapi film-film perjuangan. Malah bagus itu. Suruh menonton. Kalau perlu di judulnya ditampilkan. Film Pangeran Diponegoro. Film perjuangan ini. Perjuangan ini. Budi Utomo. Film perjuangan Kota Semarang. Nah itu. Lima hari Kota Semarang. Nah itu. Disuruh melihat sendiri lewat videonya. Insya Allah akan tumbuh semangat berjuang. Begitu, monggo.
1: Baik, Ustadz sebagai penutup mohon pesan dan juga doa untuk masyarakat Indonesia agar mampu mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan menjaga persatuan, tentunya mengisi pembangunan, juga menjadi bangsa yang semakin beriman, maju dan juga sejahtera. Silakan Ustadz.
0: Iya, marilah kita tutup mendoakan para pahlawan, para syuhada, dan bangsa Indonesia. Rabbana ighfirlana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas ilmunya pagi hari ini. Semoga apa yang Ustaz sampaikan dapat menjadi pencerahan kepada pendengar Pro 1 RRI Semarang yang pagi hari ini mendengarkan siaran kami. Tentunya juga untuk pendengar yang sudah bergabung, terima kasih kami ucapkan. Tentunya ada beberapa yang belum sempat kami tanyakan kepada Ustaz dan juga beberapa pertanyaan yang belum sempat kami bacakan. Mohon maaf, kami akan bertemu lagi bersama dengan Anda pendengar ya, sampai di pukul waktu 10 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Jadi jangan kemana-mana, setelah Mutiara Pagi ini akan kami hadirkan untuk Anda Warta Pagi bersama dengan Pro 1 RRI Semarang.

Hari-hari dihabiskan di kantor untuk bekerja ataupun belajar. Tentu sangat menjenuhkan dan tidaklah nikmat jika tak diimbangi dengan refreshing ataupun jalan-jalan agar tidak stres ke tempat pariwisata ataupun mengunjungi kerabat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita ketika hendak bepergian ataupun jalan-jalan. Jangan lupa pamit, minta restu orang tua dan doa keluarga, terutama untuk perjalanan jauh dan juga lama. Selain itu, jangan lupa untuk sholat 2 rakaat sebelum meninggalkan rumah. Amaliah ini rutin beliau lakukan ketika hendak berpergian. Hal ini seperti yang dijelaskan Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Memungut sampah di jalan, kemudian nanti ada door press sehingga akan meningkatkan keinginan masyarakat untuk memilah-milah sampah.
3: Adalah untuk melatih sportivitas, kebersamaan dan kekompakan antar ibu-ibu desa sekecamatan Lasem.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita Lintas Pagi. Mendengar ratusan warga Kudus ikuti jalan sehat sembari pungut sampah. Informasi selanjutnya, lomba tarik tambang ibu-ibu di Lasem, Kabupaten Rembang, antusias sambut Hari Kemerdekaan. Saya Ima Arya menyampaikan berita Lintas Pagi selengkapnya. Mendengar kegiatan jalan sehat dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan RI, sembari memunguti sampah di Kabupaten Kudus, semakin kemarin dilaksanakan warga sebagai bentuk dukungan terhadap cinta lingkungan. Berikut laporan selengkapnya untuk Anda.
2: Kita tahu bahwa di Kudus pengelolaan sampah kan memang kurang maksimal.
4: Saudara, Bakti Sosial Jarum Foundation bersama Pemkab Kudus menggelar jalan sehat sembari memunguti sampah. Selain dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, kegiatan ini juga mengajak warga untuk selalu bersih-bersih lingkungan sekitar. Senior Manager Bakti Sosial Jarum Foundation David Setiadi mengatakan acara ini diberi nama Aksi Resik dan Sehat atau disingkat SIKAT. Tahun 2026 ini diadakan di 4 desa, yakni Desa Wonosoco yang sudah berlangsung pada hari Minggu tanggal 19 Juli, Desa Anggripik yang berlangsung pada 26 Juli, Desa Mejobo yang berlangsung pada tanggal 2 Agustus, dan Desa Klaling yang terakhir yang berlangsung pada hari ini, Minggu 9 Agustus 2026, yang bertujuan mengajak warga masyarakat memiliki pemahaman dan kesadaran bahwa lingkungan yang bersih dan sehat adalah faktor yang sangat penting bagi kesehatan setiap warga masyarakatnya.
5: Kegiatan ini merupakan sebenarnya rangkaian nanti menuju ke acara puncak Festival Keluarga Sehat di tanggal 29-30 Agustus nanti di Alun-Alun. Jadi memang kita bagi dua untuk rangkaian acaranya, ada yang kita lakukan di desa-desa, ada 4 desa tadi sudah disebutkan Pak Kadin. Hari ini kemungkinan tadi dihitung panggi 800 ya Pak ya, kurang lebih.
6: Pokoknya itu 800.
5: Kita siapkan 800.
4: Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kudus Dr. Abdul Hakam mengatakan Pemkab sangat mendukung kegiatan ini. Selain mengajak masyarakat untuk aktif gotong royong dan bersih-bersih lingkungan, ini juga merupakan kegiatan yang positif dan seperti yang disampaikan oleh Bupati, agar masyarakat melakukan pilah sampah.
2: Kegiatan ini kan mengangkat isu gotong royong di tengah masyarakat supaya apa? Supaya ikut bersih-bersih di lingkungan. Nah, ini memang kegiatan yang sangat baik bagi kegiatan itu, sehingga salah satunya yang ditekankan oleh Pak Bupati adalah bagaimana pengelolaan sampah. Kita tahu bahwa di Kudus pengelolaan sampah kan memang kurang maksimal. Nah, dengan adanya kegiatan ini, memungut sampah di jalan, kemudian nanti ada door press sehingga akan meningkatkan keinginan masyarakat untuk memilah-milah sampah.
4: Jalan sehat sambil mengut sampah adalah suatu kegiatan hiburan dan olahraga yang bersifat mendidik masyarakat untuk selalu peduli akan sampah. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, lomba tarik tambang menjadi salah satu lomba yang meriah di Kabupaten Rembang dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan RI ke-81. Informasi selengkapnya bersama dengan Miftah.
7: Semangat memperingati HUT RI ke-81 terasa meriah di Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Sebanyak 14 desa mengikuti lomba tarik tambang ibu-ibu yang digelar di pantai Desa Dasun, Kecamatan Lasem. Lomba berlangsung penuh semangat dan tawa, mengerahkan tenaga untuk memenangkan pertandingan sekaligus menikmati suasana kebersamaan bersama warga dari desa lainnya. Ketua Karang Taruna Kecamatan Lasem Nugraini Saputri mengatakan pihaknya dipercaya menjadi panitia dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, lomba tarik tambang dipilih karena dapat diselesaikan dalam satu hari, namun tetap mampu menghadirkan suasana yang meriah.
8: Lomba yang sekiranya meriah tapi sehari langsung selesai. Kalau kayak ada yang usul kasti, voli itu kan makan banyak waktu dan anggaran. Jadi kami berpikir Karang Taruna apa ya lomba yang supaya apa namanya hemat apa waktu dan anggaran tapi euforianya itu meriah. Nah akhirnya muncullah ide tarik tambang itu ya alhamdulillah.
7: Sementara itu Ketua TPPKK Kecamatan Lasem Rini menyampaikan apresiasi atas antusiasme para ibu-ibu yang mengikuti perlombaan. Menurut Rini, kegiatan tersebut bukan sekedar mencari pemenang. Lebih dari itu, perlombaan menjadi sarana untuk melatih sportivitas, membangun kekompakan, dan mempererat kebersamaan antar warga.
3: Jelas untuk melatih apa sportivitas, kebersamaan, dan kekompakan antar ibu-ibu desa sekecamatan Lasem. Jangan lupa untuk menjalin silaturahmi antar ibu-ibu sekecamatan Lasem.
7: Momentum peringatan HUT RI ini dapat terus menjadi ruang untuk mempererat silaturahmi, khususnya antar ibu-ibu dari 20 desa sekecamatan Lasem. Dari Rembang, Miftah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut tanggapan masyarakat mengenai semarak warga sambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai wujud dari cinta tanah air.
9: Saya Susiani, sebagai warga Semarang, bagi saya kemerdekaan bukan cuma tentang seremoni, tapi tentang bagaimana kita sebagai warga Indonesia merawat warisan bumi pertiwi ini.
10: Saya Muhammad Nazri Firmansyah, sebagai Gen Z, momentum hari ulang tahun Republik Indonesia ini harus jadi saksi nyata, misal mengelola sampah, kurangi plastik, dan hijaukan sekitar.
11: Saya Sukarti, warga Semarang. Kemerdekaan ini mengingatkan kita menjaga lingkungan adalah wujud syukur. Kalau lingkungan kita bersih dan sehat, anak cucu kita tumbuh jadi generasi penerus yang kuat.
0: Pendengar, berikut disampaikan komentar RRI Semarang mengenai semarak warga sambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dibuat dan dibacakan oleh Edopra untuk Anda.
1: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
12: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia bukan hanya sekedar perayaan kemerdekaan dari penjajahan. Momen ini juga menjadi waktu yang tepat untuk merenungkan tanggung jawab kita menjaga bumi pertiwi. Keindahan dan kekayaan alam yang melimpah adalah anugerah yang harus dijaga bersama sebagai wujud rasa syukur. Cinta tanah air tidak hanya diucapkan lewat kata-kata, tetapi juga ditunjukkan dengan merawat lingkungan tempat tinggal kita. Banyak kegiatan memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang dapat disisipi dengan upaya pelestarian alam di setiap daerah. Mulai dari kerja bakti membersihkan lingkungan hingga penanaman pohon menjadi bentuk nyata kepedulian kita bersama. Kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini menjadi tantangan besar yang harus dihadapi oleh generasi muda penerus bangsa. Jika alam rusak, maka kemerdekaan yang kita nikmati hari ini tidak akan bisa dirasakan oleh anak cucu kita kelak. Nilai-nilai persatuan dan gotong royong yang dijunjung tinggi saat perayaan 17 Agustus sangat selaras dengan upaya menjaga kelestarian alam. Semangat kebersamaan ini membuat setiap upaya perbaikan lingkungan menjadi lebih ringan dan bermakna bagi semua pihak. Pemerintah dan berbagai elemen masyarakat mesti semakin gencar menyelenggarakan kampanye peduli lingkungan bertepatan dengan momen kemerdekaan. Hal ini bertujuan agar kesadaran menjaga alam menjadi budaya yang melekat dalam kehidupan sehari-hari setiap warga negara. Melalui momentum Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, mari kita tekadkan diri untuk terus menjaga dan merawat alam Indonesia dengan sepenuh hati. Kemerdekaan yang abadi akan terwujud jika kita mampu mewariskan bumi yang sehat dan indah bagi masa depan bangsa. Sekian komentar.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, anggota DPD RI Perwakilan Jawa Tengah Abdul Holik mendorong optimalisasi peran inspektorat dalam upaya pencegahan korupsi. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai untuk Anda.
13: Inspektorat sebagai salah satu kekuatan untuk yang membantu pemerintah daerah, kondisinya juga masih banyak masalah.
14: Anggota DPD RI perwakilan Jawa Tengah Abdul Holik menilai Jawa Tengah berada dalam kondisi darurat operasi tangkap tangan atau OTT. Setelah dalam beberapa bulan terakhir, sedikitnya 5 kepala daerah terjerat kasus korupsi. Kondisi tersebut dinilai memerlukan penguatan sistem pencegahan melalui pengawasan internal, reformasi tata kelola pemerintahan, hingga pembedahan regulasi. Abdul Holik beberapa waktu lalu menyoroti masih banyak jabatan inspektur di kota kabupaten yang diisi oleh pelaksana tugas atau PLT. Bahkan menurutnya beberapa di antaranya telah menjabat sebagai PLT selama bertahun-tahun. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan belum optimalnya penguatan lembaga pengawasan internal. Ia juga menilai posisi inspektorat yang berada di bawah kepala daerah berpotensi mempengaruhi independensi pengawasan. Selain itu, Abdul Holik mendorong penguatan sinergi antara inspektorat, aparat penegak hukum, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Menurutnya, indikator pencegahan korupsi yang selama ini digunakan perlu dievaluasi karena sejumlah daerah tetap mengalami OTT meski memperoleh nilai tinggi. Ia juga meminta pemerintah memperjelas regulasi terhadap praktek-praktek yang berpotensi menimbulkan penyimpangan, termasuk pemberian tunjangan hari raya atau THR kepada unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Sementara itu, Auditor Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Ahmad Antoni mengatakan, pemerintah provinsi selama ini telah menjalankan berbagai upaya pencegahan korupsi melalui pembinaan, monitoring, dan pendampingan kepada pemerintah kabupaten dan kota. Menurutnya, inspektorat secara rutin melakukan audit kinerja, evaluasi, hingga pendampingan terhadap pemerintah daerah ketika terdapat persoalan khusus.
15: Sesuai dengan program pengawasan kami di kabupaten kota, kita terus-menerus melakukan pendampingan, melakukan evaluasi ketika ada audit kinerja, itu yang reguler, ataupun ada permasalahan khusus, misalnya ada aduan, ada kasus, dan sebagainya.
14: Selain itu, menurutnya berbagai instrumen pencegahan juga telah diterapkan, seperti pendidikan anti korupsi, peraturan gubernur tentang whistleblower system, serta kanal pengaduan masyarakat. Bahtia Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, hak anak bukan hanya untuk dilindungi, tetapi juga untuk didengar. Pesan itu mengemuka dalam puncak peringatan Hari Anak Nasional ke-42. Berita ditulis oleh Agus Sulistia, dibacakan oleh Ima.
16: Kegiatan Rembugan Bocah Purworejo adalah puncak dari peringatan Hari Anak Nasional ke-40.
0: Pendengar, sekitar 300 pelajar SMP hingga SMA sederajat se-Kabupaten Purworejo hadir bersama Forkare, Forum Anak Kecamatan, perangkat daerah, dan sejumlah komunitas. Forum tersebut menjadi ruang bagi anak menyampaikan persoalan, gagasan, hingga solusi. Hasil diskusi dari 5 klaster kemudian dirumuskan menjadi suara anak Purworejo yang akan disampaikan langsung ke Bupati dan OPD sebagai bahan pembangunan ramah anak. Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3 APMD Purworejo, Henny Safaryuni Tataningsih, menyampaikan ada 10 poin aspirasi yang telah disepakati.
16: Suara anak tadi ada salah satunya bahwa ada kawasan yang bebas rokok, seperti itu ya. Terus ada minta tadi perpustakaan Kabupaten Purworejo yang ada yang didekatkan di wilayah sini. Terus ada juga yang taman bermain ramah anak. Seperti.
0: Selain itu, peserta juga dibekali materi OCSEA atau Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Dengan aktivitas anak di dunia maya yang semakin tinggi, literasi keamanan digital dinilai penting. Sementara itu, Ketua Forkare Purworejo, Sacio Rohma Putra, mengatakan bahwa isu perundungan juga masih jadi sorotan utama anak-anak di sekolah.
17: Kalau isu yang sedang masih marak ya mas ya, di Purworejo ya tetap masih bullying, dan itu sudah berulang kali kami berupaya untuk mencegah, karena kan Forkare kan bersama PPA, Bu Heni, itu kan lebih fokus ke pencegahan Bapak. Jadi kami sudah berulang kali mensosialisasikan, mengedukasi, serta dengan pendekatan-pendekatan yang mungkin bisa menggugah anak dan juga para masyarakat untuk bersama-sama mencegah bullying.
0: Agar aspirasi lebih luas, Forkare juga menjaring suara lewat Google Form dan media sosial. Hasil RBP 2026 ini akan menjadi dasar suara anak Purworejo tahun 2027.
18: Mendengar, milad ke-8 Laziz Baitur Rahman menjadi momentum memperkuat kepedulian terhadap masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan kesehatan. Informasi selengkapnya bersama dengan Bowo Wiranto.
19: ulang tahun Lazis Baitur Rahman ke-8 sekaligus menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
20: Milad ke-8 Lazis Baitur Rahman menjadi momentum untuk semakin memperkuat kepedulian terhadap masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan kesehatan. Berkolaborasi dengan RW 4 Pindrikan Kota Semarang, rangkaian kegiatan Milad diisi dengan senam bersama, jalan sehat, pemeriksaan kesehatan, donor darah, hingga pemberian bantuan bagi anak stunting. Ketua Yayasan Lazis Baitur Rahman, Muhammad Azamroni mengatakan, kegiatan tersebut menjadi wujud nyata komitmen Lazis Baitur Rahman untuk terus hadir di tengah masyarakat. Menurutnya, semangat Milad tidak hanya diwujudkan dalam perayaan, tetapi juga melalui aksi nyata yang memberikan manfaat langsung bagi warga.
19: Harapan kami di momen ulang tahun ini, selain kita mensyukuri atas karunia Tuhan, kita juga akan bisa berbagi kepada masyarakat luas. Mudah-mudahan berkah.
20: Pada kesempatan yang sama, Ketua RW 4 Kelurahan Pindrikan, Beni Kulonggono, menyampaikan terima kasih kepada Lazis Baitur Rahman. Menurutnya, kolaborasi dengan Lazis Baitur Rahman sudah berlangsung selama 4 tahun dan telah dituangkan melalui penandatanganan nota kerjasama.
19: Dan sinergi ini sudah dibubuhkan dalam MOU, artinya kami resmi sebagai bagian dari Lazis Baitur Rahman. Sedikit informasi bahwasanya sekitar 3 tahun, 4 tahun yang lalu, itu kami lakukan dan kami langsung melakukan kegiatan yang masif di warga, yaitu pemasangan kotak kenceleng atau kotak amal gitu, yang kami sebut sebagai gerakan sedekah subuh. Nah, gerakan ini kami implementasikan, kami manfaatkan tentunya dalam rangkaian juga atau bagian dari Lazis Baitur Rahman, yaitu untuk kemanfaatan warga seperti yang kami lakukan saat ini.
20: Sementara itu, dalam rangkaian Milad ke-8 dan menyambut perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, warga RW 4 Pindrikan mengikuti kegiatan senam dan jalan sehat bersama, layanan pemeriksaan kesehatan, donor darah, hingga memberikan perhatian kepada persoalan stunting, di mana bantuan pemenuhan gizi kepada anak-anak yang mengalami stunting sebagai bentuk kepedulian terhadap pemenuhan kebutuhan dan tumbuh kembang anak. Bowiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Pendengar, laporan mendalam redaksi RRI Semarang dalam Buletin Lintas Pagi edisi kali ini akan mengangkat tema dampak musim kemarau yang terjadi saat ini.
21: Ini masa udara yang dibawanya ini cenderung lebih kering melewati wilayah Indonesia, sehingga kombinasi dari dua dominasi tersebut menyebabkan di wilayah Indonesia, khususnya juga di wilayah Jawa Tengah, ini menjadi kering, ditambah dengan tadi ada fenomena El Nino sehingga bisa sedikit lebih panjang dibandingkan dengan kemarau-kemarau pada sebelumnya atau pada normalnya.
18: Pendengar, langit biru tanpa awan seringkali menjadi pertanda musim kemarau sedang berlangsung. Namun di balik cuaca cerah itu, ancaman mulai bermunculan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi puncak musim kemarau di sebagian besar wilayah Jawa Tengah akan terjadi pada bulan ini. Tahun ini musim kemarau diperkirakan lebih kering dan berpotensi berlangsung lebih panjang akibat pengaruh fenomena El Nino yang semakin menguat. Diperkuat pula dominasi angin muson Australia yang membawa masa udara kering ke wilayah Indonesia. Senior Forecaster Stasiun Meteorologi Jenderal Ahmad Yani Semarang, Gempita Iki Zrikelah, menjelaskan kombinasi kedua fenomena tersebut menyebabkan curah hujan menurun, kelembapan udara semakin rendah, suhu udara meningkat, dan vegetasi menjadi lebih mudah mengering. Kondisi itu membuat risiko kebakaran hutan dan lahan ikut meningkat, terutama di wilayah dataran rendah dan kawasan pantura. BMKG bahkan telah memetakan tingkat kemudahan terbakar melalui indikator Fine Fuel Moisture Coat yang merupakan sebagian besar wilayah Jawa Tengah berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar.
21: Ada 4 kategori, yaitu kategori aman, tidak mudah, mudah terbakar, dan sangat mudah terbakar. Jawa Tengah sendiri ini memang luasannya ini cenderung didominasi potensi sangat mudah terbakarnya cukup banyak. Jadi untuk di wilayah Jawa Tengah sendiri ya, kalau berdasarkan update peta hari ini hampir seluruh wilayah Jawa Tengah, kecuali untuk di sekitaran wilayah pegunungan tengah di dataran tinggi, kemudian juga di wilayah sekitaran wilayah perbatasan Jawa Timur, khususnya ini yang untuk di dataran tingginya ya, di sekitaran wilayah Kabupaten Karanganyar, kemudian juga sedikit ke wilayah Wonogiri, kemudian di sekitaran wilayah Majenang, ini cenderung risikonya lebih rendah. Namun untuk di wilayah

0: kemarau juga identik dengan meningkatnya kebutuhan air bersih. Sejumlah daerah mulai mengalami penurunan debit air, sehingga pemerintah daerah telah melakukan penyaluran air bersih di wilayah yang membutuhkan. Selain kekeringan, masyarakat juga diminta mewaspadai meningkatnya kasus kebakaran serta gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernafasan akibat kondisi udara yang semakin kering.
1: Air yang dulunya ada airnya pasti akan berkurang, maka kekurangan air bersih akan menjadi potensi ke depan. Yang kedua tentunya yang berkaitan dengan kebakaran, itu pasti tren dari masuknya musim kemarau, tren kebakaran rumah itu sering terjadi begitu, kebakaran rumah. Kemudian ada kebakaran lahan. Kalau kebakaran lahan ini cenderung memang dalam tanda kutip sengaja dibakar, bisa jadi itu bisa jadi, misalnya lahan tebu itu memang sengaja dibakar untuk mengirit biaya operasional. Nah, itu gambarannya sih ISPA ya. Kalau kesehatan pasti cenderung, kalau kemarau itu pasti infeksi saluran pernapasan atas itu lebih sering terjadi. Itu hal-hal yang perlu diwaspadai bagi warga masyarakat.
0: Resiko kebakaran juga menjadi perhatian Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang. Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Tantri Pradono mengingatkan bahwa sebagian besar kebakaran justru dipicu oleh aktivitas sehari-hari, seperti korsleting listrik, membakar sampah, hingga membuang puntung rokok di area yang dipenuhi rumput kering. Karena itu masyarakat diimbau memastikan instalasi listrik tetap aman, menghindari penggunaan stop kontak bertumpuk, tidak membakar sampah sembarangan, serta menyediakan alat pemadam api ringan atau APAR sebagai langkah penanganan awal apabila terjadi kebakaran.
2: Adalah menyediakan alat pemadam api ringan atau peralatan pemadaman sederhana di rumah maupun di tempat-tempat usaha. Kemudian apabila terjadi kebakaran, segera aja melaporkan ke Dinas Pemadam Kebakaran melalui hotline kami atau nomor WA yang ada di Instagram Damkar Kota Semarang.
0: Di sisi lain, ketersediaan air bersih menjadi kebutuhan utama selama musim kemarau. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Modal Kota Semarang, Adi, memastikan pasokan air bersih bagi pelanggan secara umum masih aman karena ditopang sumber air baku dari waduk dan bendungan. Namun bagi wilayah yang belum terjangkau jaringan perpipaan dan mengalami kesulitan air, PDAM bersama dengan BPBD telah menyiapkan skema distribusi air bersih menggunakan mobil tangki. Masyarakat juga diimbau menggunakan air secara bijak, serta mulai menerapkan upaya konservasi, seperti membuat sumur resapan dan memanfaatkan air hujan ketika masih turun.
3: Kemudian juga di wilayah barat, khususnya di Mangkang, Tugu, dan sekitarnya, memang juga belum terlayani saluran air PDAM. Nah, ini nanti akan kita explore dengan maksimize dari air Semarang Barat.
0: Musim kemarau memang tidak bisa dihindari, namun dampaknya dapat dikurangi apabila kesiapsiagaan dilaksanakan sejak dini. Menghemat penggunaan air, tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah, memeriksa instalasi listrik di rumah, serta mengikuti informasi resmi dari BMKG merupakan langkah sederhana yang dapat mencegah bencana lebih besar. Ketika musim kemarau mencapai puncaknya nanti, kewaspadaan bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat. Imam laporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berita olahraga.
0: Pendengar, saatnya kami beralih informasi olahraga. 10.000 peserta ikuti ajang lari Hakaran 10K di Kota Magelang. Ajang tersebut mengambil rute jalan protokol Kota Magelang dengan konsep fun run dan race run dengan 3 kategori.
5: Cering di pinggir-pinggir jalan luar biasa.
6: Animo masyarakat mengikuti ajang lari Hakaran 10K cukup tinggi. Tercatat 10.000 pelari mengikuti lomba lari yang mengambil rute di jalan-jalan protokol di Kota Magelang Minggu 9 Agustus kemarin. Lomba lari tersebut mengusung konsep fun run dan race run dengan 3 kategori, yakni fun run untuk 2,5 km dan 5 km serta race run untuk 10 km. Penyelenggara Hakaran 10K, Slamet Santoso, kemarin mengatakan animo masyarakat untuk mengikuti Hakaran 10K cukup tinggi, terbukti peserta yang daftar 15.000 lebih pendaftar, tetapi pihaknya membatasi hanya sebanyak 10.000 peserta. Menurutnya, tujuan kegiatan tersebut dalam rangka memeriahkan peringatan ke-81 tahun Hari Kemerdekaan RI dan meningkatkan kesadaran hidup sehat di masyarakat. Selain itu, sebagai wadah positif bagi para pecinta lari untuk menyalurkan hobinya. Ajang lari Hakaran tersebut gelar sejak 3 tahun berturut-turut dan selalu diminati masyarakat.

0: Para peserta tidak hanya berasal dari Kota Magelang dan sekitarnya, tetapi dari berbagai daerah di Indonesia, seperti dari Makassar, Banjarmasin, Bandung, Surabaya, dan bahkan ada juga yang berasal dari Kenya, Afrika.
1: Ini dalam rangka untuk hari kemerdekaan yang luar biasa sekali, karena animonya yang daftar sebenarnya ada 15.800, tetapi yang kita siapkan bisa kita terima 10.000 lebih.
0: Salah satu pelari, Asef Amani dari Jakarta, mengaku rute Hakaran 10K meskipun hanya melewati jalan-jalan protokol di Kota Magelang, tetapi juga mempunyai tantangan tersendiri bagi para pelari. Karena rute yang dilewati selain jalan mendatar, ada juga yang menurun dan tanjakan yang menguras energi para pelari.
2: Sampai Bakorwil dan sampai finish itu rute yang menantang di situ, jadi naik terus, itu menguras energi sih.
0: Pada ajang tersebut, para peraih juara pertama di 4 kelas yakni Open Male, Open Female, Master Female, dan Master Female mendapatkan hadiah uang. Sedangkan seluruh peserta berkesempatan mendapatkan beragam hadiah door prize dengan hadiah utama emas murni seberat 10 gram dan ada hadiah total 10 juta untuk 10 peserta dengan kostum terunik. Widya Cahyono melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi olahraga ini juga sekaligus menjadi tutup jumpa kita pendengar dalam berita lintas pagi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ima Arya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
4: Pro 1 RRI Semarang.

Selamat pagi pendengar Persatu RRI Semarang dimanapun Anda berada. Mungkin ini yang mendengarkan suara saya seperti biasa ya, tapi kalau bagi Anda yang mendengarkan ini lewat RRI Digital dan melihat saya, ada yang berbeda layoutnya ya, terhalang komputer setengah, tidak apa-apa. Nanti akan coba kami perbaiki lagi pendengar ya, untuk Semarang Menyapa pagi hari nanti. Dan seperti biasa seharusnya kami menghadirkan untuk Anda ya informasi untuk perakiran cuaca wilayah kota Semarang dan sekitarnya, tapi nampaknya ini belum dapat kami hubungi. Masih terhubung, akan terus kami coba lagi pendengar ya untuk menghadirkan informasi untuk Anda nanti. Dan sebelum itu, boleh saja bagi Anda yang ingin menginformasikan cuaca, arus lalu lintas di sekitar Anda juga boleh ya, sambil request lagu. Kami ada waktu sebentar sampai dengan pukul 7 tepat nanti sebelum kami hadirkan untuk Anda warta berita pagi bersama dengan Pro 3. Nah untuk itu pendengar ya, tapi kalau di sebelum Anda memberikan informasi cuaca, mungkin saya dulu. Kalau di Ahmad Yani sekarang ini cerah pendengar ya. Tadi sih saya berangkat masih gelap karena subuh. Tapi kalau sekarang sudah cerah, sudah mulai banyak kendaraan roda 2, roda 4 yang melintasi di depan kantor Prosator RRI Semarang ya, di depan kantor RRI Semarang. Dan juga ini sudah mulai banyak yang menggunakan seragam ya dan berangkat kerja. Mungkin nanti juga bagi Anda yang mendengarkan ini melalui radio mobil, silakan saja dilanjutkan. Tapi bagi Anda yang mendengarkan ini melalui headset ya ataupun headphone di sepeda motor, silakan menepi dulu, berhenti dulu pendengar ya, karena berbahaya. Jangan sampai nanti karena mendengarkan siaran Pro 1 tidak mendengarkan klakson dari belakang. Nah ini berbahaya sekali pendengar ya. Jadi untuk yang naik motor, nanti dulu didengarkan saat sudah sampai tempat tujuan ya, karena bagaimanapun keselamatan adalah yang utama dan keluarga menunggu di rumah. Bagi Anda yang mendengarkan ini dalam perjalanan, semoga sehat selalu sampai tempat tujuan dengan selamat, karena ingat ada keluarga yang menunggu Anda di rumah pendengar.

0: seperti yang saya janjikan tadi pendengar ya, saat ini kami sudah berhasil terhubung dengan BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Ada Prakirawan Nurjanah yang sudah terhubung bersama kami di ujung telepon, akan saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Silakan untuk informasi perakiraan cuaca hari ini Kak.
1: Baik, selamat pagi para pendengar. Selengkapnya kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah kota Semarang dan Jawa Tengah pada umumnya berlaku hari ini 10 Agustus 2026 mulai pukul 7 pagi hingga 7 malam nanti. Untuk wilayah kota Semarang pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk sore hingga awal malam cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 75%. Kemudian wilayah Jawa Tengah secara umum, pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk siang sore hingga awal malam cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian kami sampaikan untuk mewaspadai adanya potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian untuk informasi cuaca hari ini.
0: Baik, terima kasih atas informasinya. Selamat kembali bertugas dan selamat pagi. Demikian mendengar ya, sudah kami hadirkan. Dan untuk Anda yang ingin memberikan informasi perakiraan cuaca di sekitar Anda, boleh lewat telepon dan WhatsApp, masih kami buka untuk Anda sampai dengan pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat nanti di 024-8316-686. Juga WA kami selalu terbuka untuk Anda, 081-6666-886. Pendengar, tidak lupa, tidak bosan aplikasi RRI Digital, selalu kami pantau 24 jam, jadi silahkan untuk Anda tinggalkan jejak Anda di sana. Dan sebelum warta berita pagi kami hadirkan untuk Anda bersama dengan Pro 3, ada satu buah lagu pecinta wanita dari Iwan Syah.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Baik-baik saja pendengar ya dari Pasto. Semoga kita semua juga selalu baik-baik saja, mengingat ini musim kemarau pendengar ya, akan memasuki puncak musim kemarau bulan Agustus ini. Tadi juga himbauan dari BMKG Ahmad Yani yang disampaikan oleh Prakirawan Nurjana. Ini memang ada beberapa wilayah yang kemudian bisa berpotensi untuk terjadi kebakaran hutan dan lahan pendengar ya. Seperti yang sudah terjadi di kawasan Kabupaten Magelang, ini di hutan kawasan Gunung Merapi, tepatnya di Resort Pengelolaan Taman Nasional Serumbung, Seksi Pengelolaan Taman Nasional 1 Magelang ini terbakar, pendengar. Kebakaran yang terjadi minggu kemarin siang hari membakar lahan seluas 2.000 meter persegi, pendengar. Ini setelah adanya laporan kebakaran pihak dari Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi yang disampaikan oleh Heri Wibowo, ini memang berkoordinasi dengan Koramil dan juga Polsek Serumbung dan langsung mengecek lokasi kebakaran. Selain itu juga pihaknya menurunkan tim yang terdiri dari Polisi Kehutanan, Manggala Agni dan juga Masyarakat Peduli Api serta Koramil Serumbung dan Polsek Serumbung untuk melakukan pemadaman. Menurut Heri, ini dengan menggunakan berbagai alat tim gabungan melakukan upaya pemadaman. Namun memang upaya pemadaman tersebut sedikit mengalami kendala, yakni angin yang bertiup dengan kencang, juga rumput dan semak yang kering menyebabkan api cepat membesar, pendengar. Setelah sekitar hampir 7 jam usaha untuk memadamkan api, akhirnya api yang membakar hutan di kawasan lereng Gunung Merapi ini berhasil dijinakkan ya. Tim gabungan dalam pemadam api menggunakan peralatan seperti kendaraan taktis pemadam kebakaran, alat pemadam kebakaran portable, skop, parang dan juga sabit. Ini luas hutan yang terbakar sekitar 2.000 meter persegi dengan vegetasi berupa angkring, tanaman liar berbentuk pohon itu pendengar ya, pinus, alang-alang dan juga semak belukar lainnya. Sedangkan penyebab kebakaran tersebut hingga saat ini masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut pendengar ya. Sebagai antisipasi dari kejadian ini agar tidak terjadi di wilayah lain ya, mereka berharap kepada masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan untuk tidak melakukan perapian. Selain itu tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan karena saat ini memang memasuki puncak kemarau yang panjang pendengar ya, diperkirakan lebih panjang daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi untuk Anda yang beraktivitas mungkin biasanya membakar sampah, ditunggu apinya sampai dengan habis ya, tidak menyisa. Kalau bisa jangan membakar sampah karena di cuaca yang kering seperti ini mudah sekali untuk menjalar karena banyak sampah-sampah seperti daun-daun kering, alang-alang dan lain sebagainya. Selain itu yang paling penting dengar ya, rokok dijaga, jangan sampai nanti puntung rokoknya sembarangan berterbangan kena kemudian ke rumput-rumput kering, terjadilah kebakaran. Jangan sampai pendengar ya, ini perlu kehati-hatian kita semua, tentunya bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi juga kita sebagai masyarakat, sebagai individu tentunya memiliki peran penting untuk menjaga lingkungan kita pendengar.